0: Ingin anak saya sendiri sih yang lebih besar, dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi itu. Nah, ya mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan Tiang hanya supaya dia bisa CS gitu. Saya dorong dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
1: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa, dan selalu bergembira, rajin, dan disiplin. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tudarain melaporkan selengkapnya.
3: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
4: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
3: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
4: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Yanis Nuraini, menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
5: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta produk
6: secara nasional.
5: Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil, karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
4: Informasi yang dihimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh Satuan Program Sehati atau Sertifikat Halal Gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Sahadat Tudarain, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
8: Jemaah haji wafat telah melakukan...
9: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhumah meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital Mekah pada 4 Juni 2026 pukul 14 lewat

0: menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
1: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
3: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8 sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
4: Ya, jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137. Ya. Untuk kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz. Ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
3: Ya, saudara pendengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinerang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
7: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
6: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus

0: keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor, yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
1: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
2: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
1: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
3: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
1: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pihak baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
5: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting, harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
6: Nama saya Subandi, dan menurut saya, secara objektif, saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi, ya, Mas, ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya, yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli, serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger

0: mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Kunci dari stabilitas pangan jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri. Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk, bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah harga mati. Kita harus menyadari bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Persoalan ini adalah tentang menjaga martabat daya beli masyarakat, menjamin kesejahteraan keluarga, dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead Putra dalam seri dunia tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral, kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas. Kami ajak Anda untuk mengikuti acara kami selanjutnya di program Opini Publik edisi hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tolaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Di program Opini Publik untuk pagi hari ini, sebuah topik kami ketengahkan untuk Anda, rangkuman dari reporter kami, pendengar, terkait menguatnya ringgit Malaysia membuat kebutuhan pokok warga Kerayan semakin mahal. Mengingat warga di wilayah itu hanya memasok sembako dari negeri jiran Malaysia. Nah, silakan juga untuk Anda yang barangkali ada aspirasi opini yang ingin Anda sampaikan terkait ringgit menguat ini memang berdampak ke mana-mana seperti itu ya. Bukan saja di Kerayan, dinunukan juga karena sebagian sembako dinunukan ini adalah sembako dari negara jiran Malaysia. Jadi ada beberapa komoditi yang kalau nilai tukar mata uang ringgit naik ya, untuk harga sembakonya juga ikut naik. Walaupun naiknya tidak terlalu tinggi lah, 1.000 atau 2.000 rupiah. Tapi yang namanya naik, wah ini nih membuat para ibu-ibu harus bijak ya untuk menggunakan atau juga terkait pengeluaran sehari-hari. Dan juga untuk Anda seperti apa nih yang berencana ingin ke negeri jiran ya, barangkali juga karena ada agenda pekerjaan atau wisata seperti itu ya. Untuk nilai tukar mata uang asing ringgit Malaysia contohnya, apakah juga ini berpengaruh sama pada saat kita ingin membeli ringgit dari rupiah ke ringgit Malaysia atau seperti apa menurut Anda? Silakan di 0811-5311-945 di program Opini Publik. Kami tunggu partisipasi Anda pendengar pagi hari ini hingga pukul 9 pagi hari nanti. Saatnya Anda dengar dan bicara di RRI bersama kami yang bertugas.

0: Sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa,
0: dulu,
1: kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan. Berawal dari aktivitas sehari-hari.
1: Ayo, katanya mau ditemani ke pasar.
2: Iya pak, bentar.
0: Hal yang dianggap sepele berujung kebakaran bisa terjadi karena hal yang dianggap sepele. Waspada kebakaran. Tetesan air mata tidak mampu mengembalikannya seperti semula.

0: Bu, bu, Pak, parkirnya sini, Pak. Bu, parkirnya sini. Bu, bu, bu, jangan parkir sini, Bu. Bu, parkirnya di sini, Bu. Parkirnya di sini.
1: Ih, apa sih, Mas? Sana, sana, sana. Ribut betul, Pak. Minggir, minggir sana, minggir, minggir, minggir. Saya mau parkir di sini, kenapa? Saya mau cepat-cepat nih.
0: Duh, Ibu ini susahnya dikasih tahu. Sudah parkir sembarangan, ngomel lagi.
1: Mas, terserah aku lah mau parkir di mana aja. Kenapa Masnya yang sibuk?
0: Jangan begitu juga lah, Bu. Jangan semaunya Ibu aja. Kita harusnya menjadi masyarakat yang harus tertib dan juga taat aturan, Bu. Jangan malah parkir sembarangan. Nanti mengganggu kelancaran lalu lintas lainnya, Bu.

0: Mana saja Anda berada, Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas ya. Informasi kami hadirkan terkait ringgit menguat, warga perbatasan RI Malaysia sulit penuhi kebutuhan pokok khususnya untuk saudara-saudara kita yang berada di Krayan ya. Ya, mana kebutuhan pokok ini harga sembako di sana semakin mahal. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda dan informasi terkait nilai tukar mata uang asing untuk ringgit Malaysia khususnya di Krayan sudah mencapai sekitar Rp5.200 per 1 ringgit ya. Jadi kalau dinurukan ini masih di angka 4 sekian seperti itu, kalau di Krayan sudah mencapai Rp5.200 per 1 ringgitnya. Hadir informasi berikut untuk Anda dan pendengar, informasi berikut yang kami hadirkan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program Opini Publik. Selanjutnya masih bersama kami tim Nunukan Pagi, kami ajak Anda bergabung mengikuti acara kami di program Halo RRI untuk edisi hari ini di hari Senin 8 Juni 2026.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Baik teman-teman, jangan lupa ya jam 4 kita ke rumahnya Dian. Kerja kelompok, jangan sampai telat.
1: Oke, okay, Bro.
0: Jangan oke-oke, ujung-ujungnya telat juga.
1: Ya, tenang aja, Bah.
0: Teman-teman, kurionya belum datang. Sudah jam 5, Bah, ini.
2: Alah, kau ini, Yud. Enggak tahu si Rio aja, Bah. Dia kan begitu, suka betul telat.
3: Assalamualaikum. Maaf ya, teman-teman, aku telat.
0: Rio, sudah jadi kebiasaanmu, Bah, itu. Suka telat.
3: Yalah, Batu.
4: Waktu adalah satu-satunya modal yang dimiliki oleh kita manusia. Dan kita tidak boleh sampai kehilangan waktu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.
6: Pro 1 Nunukan, kanal informasi

0: kita tidak terlalu menggantungkan diri kita dengan Malaysia sudah, tidak ngemis-ngemis dengan Malaysia sudah kan.
1: Ini kan karena ada subsidi, ada uang pemerintah, uang negara di sana, jadi konsumen-konsumen itu bisa, yang ada di pelosok negeri sama yang di perkotaan itu membelinya dengan harga yang sama.
2: Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dengan luas wilayahnya, kurang lebih 3.600 km persegi. Sebagian wilayahnya adalah hutan tropis yang sangat lebat, masuk dalam kawasan Taman Kayan Mentarang yang merupakan paru-paru dunia. Penduduk aslinya adalah suku Dayak Lendayo yang hidup berdampingan dengan Sarawak Malaysia. Kekayaan dan keindahan alamnya belum sepenuhnya dapat dinikmati akibat akses satu-satunya

0: untuk menjangkau wilayah itu hanya menggunakan pesawat kecil yang berkapasitas 10 hingga 12 orang. Itu pun harus antri pada setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Namun, meski wilayahnya terisolir dikelilingi hutan belantara, masyarakat di 5 kecamatan di wilayah itu akhirnya dapat menikmati bahan bakar minyak BBM satu harga setelah adanya 4 APMS yang dibangun Pertamina.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di salah satu APMS di wilayah Krayan, tepatnya di Kecamatan Krayan Timur. Dan saat ini terlihat beberapa warga sedang mengantri untuk mendapatkan BBM. Dan pendengar, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari petugas APMS di Kecamatan Krayan Timur ini, bahwa BBM yang ada di APMS ini harganya sama dengan yang ada di Kecamatan Krayan Induk. Karena selain mendapatkan subsidi ongkos angkut transportasi udara dari Kota Tarakan menuju Krayan Induk, juga mendapatkan tambahan subsidi ongkos angkut transportasi darat dari Krayan Induk menuju Krayan Timur. Sehingga masyarakat di wilayah ini sudah bisa mendapatkan BBM satu harga.
2: Sebelum-sebelumnya kan barang kita ini berasal dari Malaysia semua, kan kita susah dari sini nih, dari Indonesia lah semua kan pesawat ini kan, kan mahal lah ini ongkos kita kan. Ketika ada sudah SPBU kayaknya sudah mengurangi antri yang ada di Lombawan, karena masyarakat Krayan, Krayan Barat, Krayan Selatan, Krayan Tengah juga bisa ngantri di tempat kami, di Krayan Timur.
3: Oh iya, susah itu. Kalau tidak dari Malaysia, di Krayan itu tidak ada antri jual bensin. Dulu 35, 1 liter. Sekarang ini dijual di SPBU, nah itu kalau diambil di situ 4 liter itu 550.
4: Nah kalau harganya ya tetap sesuai harga, kan satu harga se-Indonesia, sama, semua harganya sama, harganya sama sejak dinokan.
0: Di awal tahun ini, sekitar 7.000 kepala keluarga di wilayah itu akhirnya menikmati BBM satu harga setelah 4 APMS milik Pertamina beroperasi di wilayah itu. Salah seorang warga, Nur Hayati, mengaku sebelumnya warga di wilayah itu hanya mengandalkan BBM negara tetangga Malaysia yang didatangkan secara ilegal, sehingga harga mencapai Rp50.000 per liter di tingkat eceran.
5: Mahal dulu, dari dulu kalau tidak ada bensin, kan bensinnya dari Malaysia, sampai Rp50.000 satu liter.
6: Itu bensin Malaysia?
5: Iya, waktu jarang bensin masuk di Krayan, susah, ada Rp50.000 lah.
6: Tapi dibeli juga, Bu?
5: Dibeli, mau tidak mau.
0: Hal yang paling menyulitkan dirasakan warga saat belum ada BBM satu harga yang menembus wilayah itu. Warga Krayan mendatangkan BBM secara ilegal dari negara tetangga Malaysia. Camat Krayan, Roni Firdaus, mengaku tidak ada pilihan lain bagi warganya karena wilayahnya hanya bisa dijangkau dengan pesawat udara. Sehingga perdagangan yang paling dekat yaitu perdagangan lintas batas negara, meski dengan cara ilegal.
7: Dulu kan kita pasokan sebelum dari Indonesia kan belum ada BBM satu harga, semua dari Malaysia. Sebelum-sebelumnya kita nggak punya SPBU kan, harga minyak sampai 50-an ribu tuh. Itu yang terjadi berapa puluh tahun kita nikmati sebelum ada BBM satu harga.
6: Itu kan sampai mahal sekali, Pak.
7: Ya pastilah, distribusi susah. Kedua itu masuk di wilayah kita kan, ya kalau anu kan bisa dibilang ilegal tuh. Iya, bukan anu. Jadi itu juga yang masukkan ya untung-untungan juga, maksudnya dia bisa lolos di garis perbatasan pemeriksaan gitu kan dari aparat Malaysia, ya kalau bisa lolos, lolos lah. Makanya harganya di ya seperti itu, karena banyak lika-liku yang mereka harus lewati untuk membawa BBM itu bisa masuk ke Indonesia.
0: Hal inilah yang mengharuskan pemerintah kecamatan meminta pemerintah Kabupaten Nunukan dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mendorong Pertamina agar menambah APMS agar kuota BBM juga bisa bertambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena kedua APMS yang dibangun pada tahun 2017 lalu tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
7: Ya, kita sih nganggap itu solusi ya yang diberikan pemerintah, karena kemarin itu hanya untuk ada hanya ada dua SPBU yang sama-sama kemarin, yang induk dan selatan, karena kebutuhan karena pengangkutannya lewat udara ya, jadi yang dipasok ke APMS itu bukan SPBU ya, ke Krayan itu tidak mencukupi. Karena melayani 3 kecamatan, termasuk juga kadang kalau selatan atau tengah itu juga ngambil ke induk. Jadi kekurangan lah, kadang juga ada persoalan juga masalah pengangkutan, pesawat mungkin maintenance, ada persoalan, ya kan, cuaca, akhirnya nggak terbang. Nah, sementara kebutuhan masyarakat ini kan jalan terus nih. Ya, untuk mengisi kekosongan itu, yaitu yang kita dapatkan dari sebelah, pasokan dari sebelah.
0: Permohonan itu akhirnya direalisasikan Pertamina di tahun 2022 dengan menambah APMS di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Krayan Timur dan Krayan Barat. Keduanya pun sudah beroperasi di tahun 2023 ini, sehingga warga di 5 kecamatan tersebut kini dapat menikmati BBM satu harga secara merata.
7: Maka diusulkan ya, syukur alhamdulillah puji Tuhan dibukalah 2 lagi, Timur dan Barat. Jadi ya, dan itu tentu bisa mengurai antrian panjang yang sering terjadi di Longbawan yang di induk. Nah, jadi yang pasti dengan adanya penambahan APMS itu atau SPBU itu sudah bisa membantulah ketersediaan BBM.
0: Keberadaan 4 APMS ini diakui warga tidak lagi bergantung dengan pasokan BBM dari negara tetangga Malaysia.
4: Kalau ada sudah buka banyak sudah, ya kita tidak terlalu menggantungkan diri kita dengan Malaysia. Tidak ngemis-ngemis dengan Malaysia sudah kan.
0: Komitmen untuk ketersediaan BBM di wilayah Krayan pun ditegaskan pihak Pertamina. Sales Branch Manager Pertamina Tarakan, Asri Ramadan menyampaikan, Pertamina berkomitmen menjaga ketersediaan energi hingga ke pelosok negeri, meski harus diangkut dengan pesawat udara.
8: Untuk biaya pengangkutannya itu kan disubsidi oleh pemerintah, karena ini programnya Pak Presiden juga, BBM satu harga kan, ya kita jalankan. Kalau misalnya biaya transportnya itu dibebankan ke konsumen, harganya jadi mahal dia. Ini kan karena ada subsidi, ada uang pemerintah, uang negara di sana. Jadi konsumen-konsumen itu bisa yang ada di pelosok negeri sama yang di perkotaan itu membelinya dengan harga yang sama.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Tahukah Anda pendengar? Ikan lele bagus untuk mencegah stunting. Keunggulan ikan lele diantaranya mengandung asam lemak omega-3 tinggi untuk perkembangan mata, otak, dan jaringan saraf, serta memiliki komposisi asam amino lengkap. Kandungan gizi pada ikan lele diantaranya protein, lemak, kalsium, selenium, fosfor, natrium, kalium, vitamin A, B1, dan B12. Dengan kandungan merkuri yang rendah, ikan lele membantu mencegah resiko stunting pada anak lebih optimal. Dalam 100 gram ikan lele, mengandung sekitar 18 gram protein, sedangkan kebutuhan protein harian untuk anak berusia kurang dari 4 tahun hanya sebanyak 13 gram.

0: Pendengar, biji bunga matahari atau biji kuaci adalah salah satu camilan orang Indonesia sejak puluhan tahun lalu. Biji serta isinya kecil dan kulitnya keras, namun anehnya sekali dimakan susah untuk berhenti. Tapi, tahukah Anda, di balik rasanya yang gurih dan bikin nagih, kuaci ini ternyata punya manfaat yang jarang diketahui. Kuaci itu paket nutrisi mini. Dalam satu genggam kuaci ada vitamin E, magnesium, selenium, dan lemak baik. Vitamin E-nya sebagai antioksidan, membantu sel-sel tubuh Anda agar tidak cepat rusak. Magnesiumnya membantu otot terasa rileks dan tidur lebih nyenyak. Selain itu, kuaci adalah penenang alami. Aktivitas ngunyah dan fokus kecil untuk membuka kulit kuaci mirip teknik mindfulness, membawa Anda untuk tidak memikir hal-hal lain dan rasa stres pelan-pelan hilang. Tidak hanya itu, ngemil biji kuaci juga bagus untuk jantung dan kulit. Lemak tak jenuh di kuaci membantu jaga kolesterol tetap aman. Sementara vitamin E-nya bikin kulit lebih lembab dan terlindungi dari radikal bebas. Namun biasanya ada biji kuaci yang sudah dicampur dengan garam. Kalau kebanyakan, efeknya bisa sebaliknya, bikin haus dan tekanan darah naik. Sebaiknya makan biji kuaci secukupnya saja.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pasar Rakyat Perbatasan atau lebih dikenal dengan sebutan Paras Perbatasan adalah pasar rakyat berkonsep modern pertama di Provinsi Kalimantan Utara. Paras Perbatasan juga menjadi proyek percontohan. Dan yang paling uniknya lagi, pasar rakyat ini dibangun tidak menggunakan APBD Pemerintah Kabupaten Nunukan loh, tapi melalui dana gotong royong dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Nunukan. Paras Perbatasan sebagai pusat jajanan dan kuliner yang representatif bagi masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia Kabupaten.

0: Si kancil dengan sifat angkuhnya bicara dengan siput.
1: Lebih dari setengah penduduk dunia bergantung pada kotoran hewan, kayu, batang tumbuhan atau batu bara untuk memenuhi kebutuhan panas.
2: Buku adalah jendela dunia. Begitu banyak pengetahuan yang kita dapat hanya dengan membaca buku saja. Dengan buku, kita bisa mempelajari banyak hal yang tidak kita tahu sebelumnya. Dari anak-anak hingga dewasa, buku selalu berada di sekitar kita. Buku memberikan pencerahan bagi siapa saja yang dapat mengeksplorasinya dengan baik dan sekaligus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun bentuknya, dengan membaca buku, kita bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan yang tersebar di segala penjuru dunia. Bersiaplah melihat dunia lewat jendela dengan membaca.

0: Indonesia dikenal dengan negara yang bertoleransi, baik antara suku, agama, ras dan budaya. Hidup yang selalu bergotong royong, mencerminkan akan hidup yang selalu berdampingan. Tidak memilih apa sukunya, budayanya, agamanya, tapi bagaimana selalu sigap dalam bermasyarakat yang selalu bersama dengan satu keyakinan, yaitu Pancasila. Saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksa kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Hidup rukun dan damai, itulah Indonesia.
1: Pro 1 Nunukan. This is Heats. Here we go.

0: lainnya ya, satu.
1: Oke.
2: Wah, Bray, enak bener kayaknya nih minum kopi sambil makan gorengan.
0: Ya iyalah. Eh, gabung sini sekalian. Bu, kopinya satu lagi ya. Oke, yuk. Masih ada kerjaan nih. Cepet yuk. Bu, berapa semuanya? Gorengannya 7, kopinya 2.
1: 12.000, Mas, semuanya.
2: Bray, bukannya tadi kamu makan gorengannya 10 ya?
0: Diam aja. Ibunya nggak tahu.
2: Jangan gitulah, Bray. Kasihan ibunya. Dan itu juga korupsi namanya. Belum lagi yang dimakan nggak halal. Ih, dosa tau, Bray.
3: Korupsi bukan makanan sehari-hari. Memberantasnya dapat dimulai dari diri sendiri.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar, kembali lagi menyapa Anda semuanya yang baru bergabung bersama kami di FM 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan, juga di Sebatik di FM 91,5 MHz di Kelabakan, Tawau Malaysia. Selamat siang untuk Anda. Dan tak lupa juga yang berada di Simanggaris ya, di kamp-kamp perbatasan yang mendengarkan siaran kami. Selamat siang, semangat selalu untuk Anda semuanya yang berada di wilayah Sebuku, Sembakung, Lumbis, dan tak lupa di wilayah Krayan di FM 92,7 MHz. Selamat siang untuk Anda. Cuaca Nunukan baru saja juga hujan ya. Jadi untuk Anda semuanya terus semangat, karena tadi sempat hujan, sekarang mulai terlihat cerah kembali. Dan apakah juga di tempat Anda saat ini masih mendung atau juga mungkin masih hujan? Apapun itu, hari ini disyukuri ya, cuaca apapun disyukuri, dan semuanya tetap waspada dimanapun berada, sambil Anda melanjutkan berbagai aktivitas, pekerjaan, atau lagi di sekolah dan di mana saja. Kami juga akan menghadirkan beragam informasi siang ini untuk Anda.

Pendengar, kembali lagi Anda masih bersama kami di Nunukan Siang hari ini dengan cuaca yang sudah mulai kembali cerah ya. Tapi di wilayah Nunukan Selatan ya terlihat juga masih agak mendung. Mudah-mudahan bisa kembali cerah sehingga perjalanan Anda, kemudian pekerjaan semua bisa berjalan lancar hari ini. Dan kembali kali ini kami juga menghadirkan beragam informasi untuk Anda di Nunukan Siang. Pendengar, peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 mengubah ketentuan PPh final bagi pelaku usaha. Nah, perubahan ini perlu diketahui wajib pajak dinunukan sejak diberlakukan pemerintah. Nah, aturan baru mengatur kembali kriteria pengguna tarif PPh final 0,5%. Pemerintah juga menyesuaikan penghitungan peredaran bruto wajib pajak tertentu. Dan hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Pajak Nunukan, yaitu Muhammad Irfan. Nah, perubahan tersebut, peringat, ditujukan untuk meningkatkan keadilan sistem perpajakan. Pemerintah juga berupaya menutup celah penyalahgunaan fasilitas pajak final. Ketentuan baru turut mengubah perhitungan peredaran bruto wajib pajak. Nah, penghitungan kini mencakup seluruh omset usaha dan juga pekerjaan bebas. Pemerintah juga menghapus batas waktu penggunaan tarif final bagi wajib pajak tertentu. Ketentuan itu berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dan juga PT perorangan.

0: Ya, masuk.
1: Bapak panggil saya, Pak.
0: Kau ini sakit ya?
1: Enggak, Pak. Saya sehat, Pak.
0: Sepertinya kau ini tuh sudah terkena penyakit komplikasi aku lihat.
1: Komplikasi? Enggak, Pak. Bapak ini kayak dokter.
0: Yang aku perhatikan, kau sudah kena batuk alias banyak ngantuk.
1: Bapak, biasa, Pak. Namanya juga manusia, Pak.
0: Kedua, ada gejala bisul. Bisanya cuma usul. Tugas kemarin yang saya berikan sudah kelar?
1: Belum sih, Pak. Usul boleh, Pak. Bagaimana kalau Erik aja yang kerjakan, boleh nggak, Pak?
0: Ketiga, udah kena radang paru juga nih kamu.
1: Allah, banyak betul penyakit saya, Pak.
0: Rajin datang tapi pulang terburu-buru.
1: Itulah, Pak. Untung Bapak ingatkan. Saya sekalian mau izin, Pak. Pulang cepat, angkat jemuran. Mau hujan nih di luar, Pak.
0: Gini aja lah. Kau mau sembuh sendiri atau aku rujuk istirahat di rumah selama-lamanya?
1: Hah? Pak, jangan dong, Pak. Saya masih mau kerja, Pak. Mulai dari sekarang, saya akan kerja baik-baik, Pak. Ya, Pak. Jangan ya, Pak.
2: Nah, mulai sekarang semangat kerja ya. 96,3 Pro 1 Nunukan. Penciptaan lapangan kerja merupakan unsur pertama untuk pengentasan kemiskinan. Secara historis, Indonesia disebut belum pernah memiliki omnibus law yang disahkan oleh pemerintah. Namun Presiden Jokowi melalui kabinet mendorong perubahan investasi dengan menerapkan omnibus law dalam penyusunan undang-undang. Omnibus law yang menyederhanakan semua regulasi mampu memudahkan penciptaan lapangan kerja. Hal inilah yang menciptakan ekosistem bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan untuk pengentasan kemiskinan.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sinta Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Tahukah Anda apa itu gempa megatrust? Gempa megatrust adalah gempa bumi terkuat di dunia. Gempa megatrust berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, menyebabkan penumpukan regangan melebihi gesekan antara dua lempeng sehingga menyebabkan gempa megatrust yang besar. Sumber gempa megatrust ini biasanya terletak di bawah laut. Satu gempa bumi megatrust setara dengan energi yang dilepaskan oleh 32.000 bom nuklir Hiroshima. Dan megatrust berpotensi menimbulkan tsunami yang dahsyat.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

kembali, Anda masih bersama kami di Nunukan siang hari ini dengan beragam informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini tsunami setelah gempa kuat mengguncang wilayah laut pagi ini. Ya, gempa berkekuatan magnitudo 7,7 tersebut terjadi di barat laut Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada hari ini 8 Juni 2026 pagi. BMKG mencatat gempa terjadi pada pukul 6:37.42 waktu Indonesia Barat dengan pusat berada pada koordinat yang telah ditentukan sebelumnya. Lokasi gempa tercatat pada 5,69 lintang utara dan 125,5 bujur timur berdasarkan hasil analisis resmi BMKG. Pusat gempa berada sekitar 236 km barat laut Tahuna dengan kedalaman mencapai 105 km di bawah laut. Karakteristik gempa tersebut mendorong BMKG melakukan analisis cepat terkait potensi dampak yang mungkin ditimbulkan kemudian. Dalam peringatan dini yang dirilis segera setelah kejadian, BMKG menyatakan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah terdampak. Peringatan tersebut dikeluarkan sebagai langkah antisipasi untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat pesisir pada sejumlah daerah. Wilayah yang masuk peringatan dini tsunami meliputi Gorontalo, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi serta Sulawesi. Daerah-daerah tersebut diminta memantau informasi resmi guna mengetahui perkembangan situasi secara berkala dan juga berkelanjutan. Dan pendengar, BMKG menghimbau masyarakat pesisir tetap tenang serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Masyarakat juga diminta mengutamakan informasi resmi dari lembaga berwenang dalam menghadapi situasi darurat bencana. Selain itu pendengar, warga juga dihimbau mengikuti arahan resmi BMKG, BNPB, serta BPBD setempat selama masa pemantauan. Langkah tersebut penting untuk memastikan keselamatan masyarakat apabila terjadi perubahan kondisi yang memerlukan evakuasi. Dan pendengar, hingga berita ini diturunkan, BMKG juga masih memantau perkembangan situasi dan juga melakukan analisis lanjutan secara intensif. Pemantauan berkelanjutan dilakukan guna memperbaharui informasi terkait dengan potensi tsunami akibat gempa yang terjadi tersebut.

Tsunami terdiri dari rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan mencapai lebih dari 900 km per jam atau lebih di tengah laut. Jenis bencana ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain gempa bumi yang terjadi di dasar laut, runtuhan di dasar laut, atau karena letusan gunung api di laut. Belum ada ahli dan institusi yang mampu memprediksi dengan tepat kapan tsunami akan terjadi. Anda dapat mengenali suatu wilayah yang berpotensi terdampak tsunami dengan rambu peringatan bahaya tsunami. Berikut ini beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk menghadapi bencana tsunami. Saat bencana, setelah gempa bumi berdampak pada rumah Anda, jangan berupaya untuk merapikan kondisi rumah. Waspadailah gempa bumi susulan. Jika Anda berada di rumah, usahakan untuk tetap tenang dan segera membimbing keluarga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Jika mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, Anda perlu segera menyingkir dari daerah pantai. Perhatikan peringatan dan arahan dari pihak berwenang dalam proses evakuasi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar dari gelombang pertama. Serta dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya. Jangan kembali sebelum keadaan dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Tsunami tidak datang sekali, tetapi bisa sampai 5 kali. Oleh karena itu, sebelum ada pengumuman dari pihak berwenang bahwa kondisi telah aman, janganlah meninggalkan tempat evakuasi karena seringkali gelombang yang datang kemudian justru lebih tinggi dan berbahaya. Hindari jalan melewati jembatan. Anda dianjurkan untuk melakukan evakuasi dengan berjalan kaki. Bagi Anda yang melakukan evakuasi menggunakan kendaraan dan terjadi kemacetan, segera kunci dan tinggalkan kendaraan serta melanjutkan evakuasi dengan berjalan kaki. Apabila Anda berada di kapal atau perahu yang tengah berlayar, upayakan untuk tetap berlayar dan hindari wilayah pelabuhan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazar dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di Grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
5: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
6: This court is so special to me in so many ways.
7: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang dua pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
5: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
6: It's not easy for me to talk.
7: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
5: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar, malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing.

Fermin Aldeger. Hanya di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezeki, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

0: Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokowin. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19, 21-18. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokowin kalah dari pasangan Malaysia Go Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin dia 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri disusul Akane Yamaguchi sebagai runner up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran disusul Cheng Qing Sang Chi sebagai runner up dan Yuki Fukushima Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event All In Pro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik.

0: baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu sudah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita pengen membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan akan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under-19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Masuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 usai tendukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang, baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua, kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan kontak. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan yang sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Just to play our tactics what we always do.
3: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Baker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
3: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
1: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Fafage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Fafage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Fafage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua masih berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing, semua bermain, berjuang, nanti kita takut, saya bangga, kita layak menang, terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final, tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner, dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini, yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu, cuman memang belum rezekinya aja gitu, karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan, dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita, dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama, yaitu memang belum rezekinya, mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Black Steel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIPrograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi salah. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali. Itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan. Waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru. Dengan status juara grup, bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, nah, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya di ruang kekiper, Adi Kurnia, yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti. Adi, silakan.
6: Baik, terima kasih Safira. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, kami akan membahas gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Filipina tadi pagi dan berpotensi memicu tsunami di sejumlah wilayah Indonesia. Peringatan dini telah disampaikan kepada masyarakat, khususnya yang berada di kawasan pesisir, untuk terus memantau informasi resmi dari BMKG dan pihak yang berwenang. Di tengah tengah perkembangan situasi ini, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menjadi hal yang sangat penting guna meminimalkan resiko yang dapat ditimbulkan. Lalu bagaimana perkembangan terbaru pasca gempa tersebut? Wilayah mana saja yang perlu meningkatkan kewaspadaan dan langkah apa saja yang harus dilakukan masyarakat? Akan kami perbincangkan nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya yang akan kami hadirkan yaitu adalah strategi menjaga stabilitas harga di tengah ketidakstabilan nilai tukar rupiah. Fluktuasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi memengaruhi harga berbagai kebutuhan masyarakat, terutama produk yang masih bergantung pada bahan baku maupun komponen impor. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga daya beli serta kestabilan ekonomi nasional. Lalu strategi apa yang perlu dilakukan untuk menjaga harga tetap terkendali? Bagaimana dampak pelemahan rupiah terhadap kehidupan masyarakat dan dunia usaha? Kami akan membahasnya nanti bersama narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami juga akan mengulas program sekolah rakyat yang tingkat menengah pertama yang mulai dikembangkan di Bali. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kehadiran sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengurangi kesenjangan akses pendidikan di berbagai daerah. Lalu bagaimana konsep dan pelaksanaan program tersebut? Sejauh mana sekolah rakyat dapat menjawab tantangan pemerataan pendidikan di Indonesia? Informasinya akan kami hadirkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi terkini mengenai pergerakan nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG hari ini. Perkembangan pasar keuangan masih dipengaruhi berbagai faktor, baik dari dalam negeri maupun global. Pergerakan rupiah dan IHSG menjadi indikator yang banyak dicermati karena mencerminkan kondisi ekonomi dan sentimen pelaku pasar terhadap prospek perekonomian nasional. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Demikian Safira.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Pendengar, kini kami hadirkan video potensi daerah. Kebun Raya Cibinong menjadi salah satu ruang terbuka hijau yang dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi sekaligus edukasi bagi masyarakat. Laporannya bersama dengan Ade Sri Wahyuni dari Bogor.
7: Halo pendengar, saya Ade Sri melaporkan untuk Anda. Saat ini saya sedang berada di Kebun Raya Cibinong, Kabupaten Bogor. Kawasan hijau yang menawarkan pesona alam dengan koleksi tanaman khas Indonesia. Yuk ikuti keseruan saya di Kebun Raya Cibinong.
8: Kebun Raya Cibinong yang berada di Kabupaten Bogor menghadirkan ruang terbuka hijau yang nyaman untuk rekreasi dan edukasi. Pengunjung dapat menikmati area taman.
9: Kanal informasi dan inspirasi Pro
4: 1. Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

pendengar, kembali lagi masih bersama di Nunukan Siang hari ini. Setelah tadi dinamika olahraga, juga kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia, beri semangat untuk Anda yang tengah menikmati waktu istirahat siang ya. Dan pendengar, setelah ini nanti kami juga akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu daerah ya di Nunukan Siang ini hingga pukul 14 nanti.

Indonesia kaya akan seni dan budaya, termasuk di dalamnya adalah tarian. Salah satunya yaitu Tari Zapin. Tari Zapin ini berasal dari pengaruh budaya Arab Zapin yang masuk ke Indonesia. Budaya tersebut kemudian beradaptasi dengan budaya lokal suku Tidung. Zapin berasal dari bahasa Arab yaitu Zafan, yang mempunyai arti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Zapin ini biasanya dikreasikan untuk persembahan dalam acara adat. Gerakan badan dan gerakan kaki penari Zapin menggambarkan keteguhan, kekompakan, dan kelincahan yang merupakan semangat tarian Zapin khas suku Tidung. Tarian ini menceritakan tentang jalinan persahabatan dan kegembiraan.

Ragam budaya suku Dayak Lundaya tersimpan di rumah kubu. Dari dalam sebuah rumah, alunan seruling begitu memukau. Ya, itu rumah kubu. Rumah kubu merupakan rumah adat khas suku Dayak Lundaya di dataran tinggi Borneo Krayan, Kabupaten Nunukan. Rumah adat ini dulunya merupakan rumah seorang pemimpin suku Dayak Lundaya yang kini menjadi mini museum dan menyimpan beragam produk budaya sekaligus sekolah budaya suku Dayak Lundaya. Dibangun tahun 2010 dan diresmikan pada tahun 2011, rumah kubu berfungsi untuk melestarikan budaya di kalangan muda, sebagai tempat berlatih musik dan tari-tarian, serta tempat untuk mempelajari proses pembuatan pakaian adat dari kulit kayu talun. Di rumah kubu juga tersimpan dokumen dan cerita asli rakyat Lundaya. Tujuannya agar cerita tentang suku Dayak Lundaya tak hilang ditelan zaman. Dari rumah kubu, kelompok belajar dari sekolah menengah atas bahkan pernah berhasil membawa nama Indonesia ke Eropa dalam mempromosikan kesenian suku Dayak Lundaya.

masih betimbang adat suku Tidung. Betimbang dalam bahasa daerah suku Tidung artinya ditimbang di bulan Safar yang terdapat dalam kalender penanggalan Hijriah Islam. Menurut kepercayaan masyarakat suku Tidung, bulan Safar adalah bulan waktu diturunkannya malapetaka atau bala. Agar terhindar dari malapetaka atau bala, maka setiap anak dari suku Tidung yang lahir pada bulan Safar haruslah mengadakan tradisi betimbang sebanyak 3 kali. Tata cara pelaksanaannya, sang anak duduk di atas timbangan yang telah dibuat sedemikian rupa. Sementara kitab suci Al-Quran, sayur-sayuran, dan makanan disimpan di atas timbangan lainnya, sehingga kedudukannya menjadi seimbang. Setelah itu, anak diturunkan dan digantikan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan yang telah disiapkan. Begitu seterusnya hingga seluruh sayur dan buah-buahan yang disediakan telah ditimbang semuanya. Dan dilanjutkan dengan acara gentayat atau berbagi-bagi. Di sini, semua sayuran dan buah yang telah ditimbang dibagi-bagikan kepada para tetua dan para undangan yang hadir pada saat itu. Hal ini menandakan selesainya acara betimbang.

Dayak berasal dari hutan Kalimantan Barat yang memiliki nama lokal beragam seperti bawang tiwai, bawang sabrang, bawang berlian, bawang lubak, teki seberang, dan bawang hantu. Bawang ini digunakan masyarakat Dayak sebagai tanaman obat. Ciri spesifiknya adalah memiliki umbi berwarna merah menyala dengan permukaan yang sangat licin. Bawang Dayak juga dapat diperbanyak dan dipanen dalam waktu yang singkat sehingga mudah dikembangkan untuk kepentingan industri. Secara turun-temurun, bawang Dayak selalu dipergunakan masyarakat lokal sebagai obat berbagai jenis penyakit berat maupun penyakit ringan seperti kanker payudara, membantu mengatasi penyakit diabetes mellitus, menurunkan hipertensi, menurunkan kadar kolesterol, obat bisul, serta berkhasiat sebagai anti-kanker, antiviral, antiinflamasi, mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, serta penangkap radikal bebas. Cara masyarakat lokal memproduksi bawang Dayak menjadi obat adalah dengan merajang umbi bawang Dayak dengan ketebalan sekitar 2 mm. Kemudian, rajangan dijemur di bawah matahari selama kurang lebih 24 jam. Bisa juga menggunakan oven pada suhu 50 derajat selama 8 jam hingga kadar air hampir habis. Rajangan yang sudah kering dikemas menggunakan plastik kedap udara lalu ditutup dengan rapat.

Wadau adalah tradisi asli orang suku Tidung yang biasanya dilakukan 2 tahun sekali. Dalam proses pembuatan padau tujuh dulung atau perahu tujuh haluan memang memerlukan waktu dan dibuat dari tangan orang-orang yang sudah mahir untuk membuat padau. Tradisi penurunan perahu padau tujuh dulung atau tujuh haluan berbentuk sangat khas dan akan diarak keliling kota sebelum diturunkan ke laut. Pada bagian bawah perahu dipasang bilah-bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda suku Tidung untuk mengangkat padau tujuh dulung ini. Padau tujuh dulung memiliki 3 cabang yang disebut haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, jumlahnya adalah 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang juga berarti perjalanan kehidupan manusia. Selain jumlah haluannya, warna perahu ini juga khas, yaitu warna kuning, hijau, dan merah. Acara bepadau ini dilakukan bertujuan agar suku Tidung dilindungi dari malapetaka. Dan hingga saat ini, tradisi penurunan padau rutin dilakukan dan dilaksanakan meriah oleh masyarakat suku Tidung.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: tim. Memang ada, masih ada SLHS-nya belum keluar karena baru kan.
1: Jadi kalau di PP20 untuk menentukan ya pengaturan ulang siapa yang boleh pakai PPh final 0,5% ya, dengan mengecualikan wajib pajak yang berpotensi digunakan sebagai sarana melakukan penghindaran pajak.
2: Sari berita. Perputaran ekonomi masyarakat di Krayan hingga saat ini masih terkendala akibat akses jalan darat yang sulit dilalui. Sebanyak 1.876 keluarga penerima manfaat di Kelurahan Nunukan Tengah mulai menerima bantuan sosial pangan tahun 2026. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini edisi Senin 8 Juni 2026. Bersama saya Angelina, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Pendengar, kita awali perjumpaan kita kali ini dengan informasi seputar perputaran ekonomi masyarakat di Krayan hingga saat ini masih terkendala. Masih terkendala akibat akses jalan darat yang sulit dilalui. Laporan Salma Amin.
3: Pemerintah Kabupaten Nunukan terus memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Saat ini Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan mencatat 11 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di wilayah ini. Kepala Dinkes P2KB Nunukan Hajah Miskia mengatakan seluruh SPPG terus mendapat pendampingan dan pembinaan untuk memastikan makanan yang diproduksi aman dikonsumsi. Selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap standar kebersihan dan sanitasi setiap dapur MBG. Menurutnya, keberadaan dapur MBG ini menjadi ujung tombak penyaluran makanan bergizi bagi ribuan penerima manfaat.
0: Iya, sudah kita pembinaan terus ya tim. Memang ada, masih ada SLHS-nya belum keluar karena baru kan. Jadi kita mereka beroperasi dulu baru bisa kita ambil sampelnya. Di sampelnya untuk memastikan dia memang sudah higienis ya, sudah memenuhi syarat.
3: Berdasarkan data Dinkes P2KB Nunukan, sebanyak 21.543 siswa telah menerima manfaat program MBG. Selain itu terdapat 1.737 ibu hamil, ibu menyusui dan balita, serta 435 tenaga pendidik yang juga menjadi sasaran program tersebut. Hajah Miskia menjelaskan penyaluran makanan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita merupakan salah satu upaya mendukung pencegahan stunting di Kabupaten Nunukan. Pemenuhan gizi yang baik diharapkan dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini.
0: Salah satu pencegahan stunting juga perkembangan bayinya. Jadi disasar juga untuk bumil, busui, dan balita. Kan makanan bergizi ini kan untuk tumbuh kembang anak ya. Pengembangan otaknya, pertumbuhannya. Jadi kalau bumil, busui, dan balita itu memang sudah pas untuk mereka.
3: Sementara itu hingga saat ini belum ada warga lanjut usia atau lansia di Kabupaten Nunukan yang terdaftar sebagai penerima manfaat MBG. Penyaluran program masih difokuskan kepada siswa, tenaga pendidik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang didistribusikan melalui sekolah maupun layanan posyandu. Salma Amin melaporkan.
2: Sebanyak 1.876 keluarga penerima manfaat di Kelurahan Nunukan Tengah mulai menerima bantuan sosial pangan tahun 2026. Kita ke berita selanjutnya. Pemkab Nunukan siap menindaklanjuti kebijakan WFA apabila kembali diperpanjang pemerintah pusat. Sikap tersebut disampaikan menyusul wacana perpanjangan WFA dalam 2 bulan ke depan. Laporan Ferry Herdiansyah.
4: Aturan baru mengatur kembali kriteria penggunaan tarif PPh final 0,5%. pemerintah juga menyesuaikan penghitungan peredaran bruto wajib pajak tertentu. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Pajak Nunukan Muhammad Irfan.
1: Jadi kalau di PP 20 untuk menunukan ya, pengaturan ulang siapa yang boleh pakai PPh final 0,5% ya, dengan mengecualikan wajib pajak yang berpotensi digunakan sebagai sarana melakukan pengedaran pajak dengan tujuan utama memanfaatkan tarif final 0,5%.
4: Perubahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan keadilan sistem perpajakan. Pemerintah juga berupaya menutup celah penyalahgunaan fasilitas pajak final. Ketentuan baru turut mengubah perhitungan peredaran bruto wajib pajak. Penghitungan pajak kini mencakup seluruh omset usaha dan pekerjaan bebas.
1: Selain itu juga ada penyesuaian penghitungan peredaran bruto sebagai kriteria wajib pajak memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu seluruh peredaran bruto dari usaha dan pekerjaan bebas baik yang dikenakan PPh final dan non final.
4: Pemerintah juga menghapus batas waktu penggunaan tarif final bagi wajib pajak tertentu. Ketentuan itu berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dan PT perorangan.
1: Kemudian ini ya juga untuk masyarakat menunukan ya, penghapusan jangka waktu tertentu bagi wajib pajak orang pribadi dan perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang atau PTOP. Ya, itu sih pokok perubahan yang berhubungan langsung dengan pelaku usaha di menunukan.
4: Ferry Herdiansah melaporkan.
2: Sebanyak 1.876 keluarga penerima manfaat di Kelurahan Nunukan Tengah mulai menerima bantuan sosial pangan tahun 2026.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Yayasan Ibnu Sina Nunukan melepas siswa TK Angkatan ke-24 dengan pentas seni keahlian menghafal surah Al-Quran.
2: Ratusan anak TK PAUD sekecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan menggelar kelulusan tahap awal menuju ke tingkat sekolah dasar. Ketua Panitia Lepas Kenang dan Pentas Seni PAUD sekecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan, Darwis, mengatakan kegiatan tersebut mengusung tema melepas generasi cerdas, mandiri, dan berakhlak mulia menuju Indonesia Emas. Tema ini bukan hanya generasi cerdas untuk datang ke sekolah, namun melalui berbagai rintangan. Seperti di awal sekolah mereka menangis, tidak sanggup berpisah dengan orang tuanya. Setelah mereka dipaut, anak-anak secara mandiri, kemudian ke sekolah sendiri, dan bertahan tidak didampingi oleh orang tuanya.
3: Pencapaian-pencapaian itu yang kami syukurkan. Jadi perkembangan pendidikannya meningkat, perkembangan aspek sosial, emosional, dan sosialisasinya cukup baik setelah melakukan jenjang PAUD itu. Untuk siswanya itu sebanyak 341 siswa yang berasal dari 21 lembaga PAUD non formal, yang yaitu kelompok bermain dan satuan PAUD sejenis, dan satu lembaga TK, jadi taman kanak-kanak.
2: Darwis juga menyampaikan banyak aspek yang diinginkan, namun kemandirianlah yang utama. Karena kemandirian, kematangan emosional, dan sosialisasi itu sangat penting bagi generasi bangsa. Kemudian baca tulis.
3: Untuk generasi kita, jadi anak-anak kita dibimbing untuk berakhlak, mandiri, kemudian memiliki komitmen untuk maju terus di jenjang berikutnya.
2: Di sisi lain, Bunda PAUD Kabupaten Nunukan Andi Anissa Mutia Irwan mengatakan, pendidikan anak usia dini merupakan fondasi yang sangat penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Pada masa usia dini, anak-anak berada pada fase emas perkembangan, di mana berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan berlangsung secara pesat. Dalita Reri melaporkan.
1: Pemerintah resmi menerapkan perubahan ketentuan pajak penghasilan PPH final sebesar 0,5% melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026. Laporan Ferry Herdiansyah.
4: Aturan baru mengatur kembali kriteria penggunaan tarif PPH final 0,5%. Pemerintah juga menyesuaikan penghitungan peredaran bruto wajib pajak tertentu. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Pajak Nunukan Muhammad Irfan.
5: Jadi kalau di PP20 untuk menunukan ya, pengaturan ulang siapa yang boleh pakai PPH final 0,5% ya, dengan mengecualikan wajib pajak yang berpotensi digunakan sebagai sarana melakukan pengedaran pajak dengan tujuan utama memanfaatkan tarif final 0,5%.
4: Perubahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan keadilan sistem perpajakan. Pemerintah juga berupaya menutup celah penyalahgunaan fasilitas pajak final. Ketentuan baru turut mengubah perhitungan peredaran bruto wajib pajak. Penghitungan pajak kini mencakup seluruh omset usaha dan pekerjaan bebas.
5: Selain itu juga ada penyesuaian penghitungan peredaran bruto sebagai kriteria wajib pajak memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu seluruh peredaran bruto dari usaha dan pekerjaan bebas, baik yang dikenakan PPH final dan non-final.
4: Pemerintah juga menghapus batas waktu penggunaan tarif final bagi wajib pajak tertentu. Ketentuan itu berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dan PT perorangan.
5: Kemudian ini ya juga untuk masyarakat Nunukan ya, penghapusan jangka waktu tertentu bagi wajib pajak orang pribadi dan perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang atau PTOP. Ya, itu sih pokok perubahan yang berhubungan langsung dengan pelaku usaha di Nunukan.
4: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Dengar, Dinas Kesehatan Nunukan terus memperketat pengawasan dapur makan bergizi gratis yang saat ini melayani lebih dari 23.000 penerima manfaat. Laporan Salma Amin.
6: Pemerintah Kabupaten Nunukan terus memperluas jangkauan program makan bergizi gratis atau MBG. Saat ini Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan mencatat 11 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di wilayah ini. Kepala Dinkes P2KB Nunukan Hajah Miskia mengatakan seluruh SPPG terus mendapat pendampingan dan pembinaan untuk memastikan makanan yang diproduksi aman dikonsumsi. Selain

0: Dinkes P2KB Nunukan sebanyak 21.543 siswa telah menerima manfaat program MBG. Selain itu terdapat 1.737 ibu hamil, ibu menyusui dan balita, serta 435 tenaga pendidik yang juga menjadi sasaran program tersebut. Hajah Miskia menjelaskan penyaluran makanan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita merupakan salah satu upaya mendukung pencegahan stunting di Kabupaten Nunukan. Pemenuhan gizi yang baik diharapkan dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini.
1: Salah satu pencegahan stunting juga perkembangan bayinya. Jadi disasar juga untuk bumil, busui, dan balita. Kan makanan bergizi ini kan untuk tumbuh kembang anak ya. Pengembangan otaknya, pertumbuhannya. Jadi kalau bumil, busui, dan balita itu memang sudah pas untuk mereka.
0: Sementara itu hingga saat ini belum ada warga lanjut usia atau lansia di Kabupaten Nunukan yang terdaftar sebagai penerima manfaat MBG. Penyaluran program masih difokuskan kepada siswa, tenaga pendidik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang didistribusikan melalui sekolah maupun layanan posyandu. Salma Amin melaporkan.
2: Bupati Cup 2026 Nunukan resmi dimulai, diikuti eks pemain tim nasional dan pemain asing. Laporan Mimin Muslimin.
3: Turnamen sepak bola Bupati Cup 2026 resmi bergulir dengan menyuguhkan persaingan ketat dari 19 klub terbaik di Kabupaten Nunukan. Kompetisi yang dipusatkan di Stadion Bilal ini digadang-gadang menjadi salah satu turnamen sepak bola paling bergengsi dan kompetitif di Kalimantan Utara sepanjang tahun ini. Kehadiran sejumlah mantan pemain Liga 1, Liga 2, dan ex-punggawa tim nasional, bahkan penonton di wilayah perbatasan dikejutkan dengan kehadiran pemain asing asal Pantai Gading yang turut memperkuat salah satu klub peserta. Ketua Panitia Pelaksana Muhammad Yakub menjelaskan 19 klub yang berpartisipasi telah dibagi ke dalam 4 pool dan babak penyisihan. Dua tim terbaik dari masing-masing grup nantinya akan mengantongi tiket untuk melaju ke babak 8 besar sebelum akhirnya bertarung di fase gugur demi memperebutkan trofi juara. Para pemain profesional sengaja dihadirkan untuk mendongkrak kualitas pertandingan sekaligus memberikan hiburan bermutu bagi warga. Selain itu, momentum tersebut menjadi kesempatan langka para pesepak bola lokal Nunukan untuk belajar langsung menyerap ilmu dan mengukur kemampuan dari pemain yang berpengalaman. Sementara itu, Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri berharap agar para atlet lokal dapat meniru skill dan jam terbang para pemain bintang tersebut. Menurut Bupati, tingginya antusiasme masyarakat dari berbagai kecamatan membuktikan bahwa Nunukan memiliki potensi besar yang selama ini hanya membutuhkan wadah kompetisi yang rutin dan berjenjang.
4: Pemain-pemain nasional yang datang ke Kabupaten Nunukan ini untuk meramaikan. Tentunya harapan saya juga agar supaya masyarakat, para atlet sepak bola kita bisa meniru hasil-hasil atau pemain-pemain yang terbaik dari luar, bisa mengikuti, mengambil skill-skill yang ada.
3: Selain menjadi pesta olahraga, turnamen yang berlangsung selama hampir sebulan tersebut membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat di sekitar. Lonjakan kunjungan penonton yang memadati area stadion setiap harinya berhasil menggerakkan sektor usaha kecil, mulai dari pedagang makanan, minuman, hingga para pelaku UMKM lokal. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Komposisi pemain dinilai kuat, penggemar olahraga sepak bola di Nunukan Sahar menjagokan tim Portugal pada Piala Dunia 2026. Laporan Ahmad Ilham.
5: Salah seorang penggemar olahraga sepak bola di Nunukan, Sahar, menjagokan tim Portugal pada Piala Dunia 2026. Komposisi pemain yang diisi sejumlah bintang berpengalaman dan talenta muda dinilai menjadi modal kuat bagi Portugal untuk bersaing memperebutkan gelar juara. Menurut Sahar, Portugal memiliki pemain yang kuat di setiap lini permainan. Kehadiran talenta-talenta muda berkualitas juga diyakini mampu meningkatkan daya saing tim dalam menghadapi persaingan ketat di Piala Dunia 2026.
6: Untuk Piala Dunia kali ini, kalau saya pribadi sih menjagokan Portugal. Alasannya kenapa saya menjagokan ke Portugal? Karena tahun ini saya lihat Portugal itu diisi oleh talenta-talenta emas dari yang generasi muda sampai ke generasi tua. Saya kira di antara seluruh tim yang paling komplit lah untuk dia punya starternya.
5: Selain komposisi pemain yang dinilai kuat, keberadaan Cristiano Ronaldo juga menjadi alasan utama dirinya menjagokan Portugal. Sahar menilai Piala Dunia 2026 menjadi turnamen

0: turnamen terakhir bagi pemain senior tersebut. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menjadi motivasi tambahan bagi para pemain Portugal untuk tampil maksimal. Ia berharap Portugal mampu meraih gelar juara sebagai kado terindah sekaligus penutup yang manis bagi perjalanan Cristiano Ronaldo di ajang Piala Dunia.
1: Dan satu lagi, ini kan mungkin menjadi Piala Dunia terakhirnya Ronaldo ya. Mudah-mudahan menjadi kado indah sebelum beliau menutup karir di sepak bola ya. Karena tinggal satu trofi lagi yang belum beliau dapatkan.
0: Meski demikian, Sahar juga mengapresiasi perjuangan tim nasional Indonesia yang hanya berhasil melaju hingga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, pencapaian yang diraih menjadi modal berharga untuk meningkatkan kualitas permainan, terutama kekompakan tim di masa mendatang. Ahmad Ilham melaporkan.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Dinas Kesehatan Nunukan terus memperketat pengawasan dapur makan bergizi gratis yang saat ini melayani lebih dari 23.000 penerima manfaat. Pemerintah resmi menerapkan perubahan ketentuan pajak penghasilan PPh final sebesar 0,5% melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811531145. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan juga Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1.

0: pendengar dimanapun Anda berada. Demikian tadi kami hadirkan untuk Anda Warta Nunukan Siang. Dan selanjutnya, buat Anda yang lagi disibukkan dengan berbagai pekerjaan di saat ini, atau juga lagi menikmati waktu istirahat, kami hadirkan untuk Anda semuanya lagu-lagu dangdut dalam segmen Pro Dangdut.
1: Saatnya kita ikuti

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Sindrom Baby Blues atau Baby Blues Syndrome adalah kondisi mental berupa munculnya perasaan cemas dan sedih yang berlebihan pada wanita pasca melahirkan. Namun, kondisi ini biasanya hanya berlangsung selama 14 hari pertama. Meski demikian, sindrom Baby Blues tidak boleh dianggap sepele karena bisa berdampak pada kesehatan ibu dan bayi. Umumnya, kondisi ini muncul antara hari pertama sampai dengan kelima dan dapat mereda dalam 10 hari. Meskipun sebagian besar wanita dapat pulih dengan sendirinya tanpa perawatan profesional, ada beberapa wanita yang mengalami kondisi yang lebih serius. Contohnya seperti gangguan kecemasan atau depresi perinatal yang memerlukan perhatian medis. Munculnya sindrom baby blues memang umum terjadi pada ibu usai melahirkan. Namun, ini bisa memberikan dampak negatif tidak hanya bagi ibu, tapi juga bayi yang baru lahir. Dan berikut cara mengatasi ibu yang mengalami baby blues. Yang pertama, pola makan sehat. Yang kedua, istirahat cukup. Ketiga, mencari banyak informasi seputar persalinan. Keempat, berbagi beban bersama pasangan atau keluarga. Kelima, bergabung dengan komunitas. 6. Melakukan me time. 7. Berpikir positif. 8. Rutin berolahraga. Dan 9. Konsultasi dengan dokter. Jika memang sudah tidak bisa ditangani lagi, berkonsultasi dengan dokter adalah

Jika area pantai semakin menyusut, maka tempat untuk nelayan parkir perahunya akan semakin sedikit, sehingga akan sulit untuk menyimpan perahu di tepi pantai. Selain itu, keindahan pantai bisa berkurang karena terjadinya abrasi yang cukup besar. Peristiwa abrasi sebenarnya pasti terjadi, tetapi bukan berarti kita tidak berusaha untuk mencegahnya. Berikut ini cara mencegah abrasi pantai. Yang pertama, larangan menambang pasir. Yang kedua, meningkatkan pemeliharaan terumbu karang. Dan yang ketiga, menanam bakau. Sudah seharusnya kita untuk mencegah terjadinya abrasi laut yang disebabkan oleh manusia. Sementara itu, kita juga berperan dalam meminimalisir kerusakan yang disebabkan karena abrasi dari faktor alam. Dengan demikian, pesisir pantai tetap menjadi indah dan sumber daya laut tetap ada, sehingga perekonomian penduduk sekitar bisa mengalami peningkatan.

Waspadai narkoba. Waspada terhadap narkoba. Banyak saudara kita yang tertangkap pihak keamanan karena membawa barang titipan yang kita tidak ketahui isinya. Sehingga, apa yang kita bawa akan kita pertanggungjawabkan, walaupun barang tersebut bukan milik kita. Hati-hati menerima barang titipan dari siapapun ketika hendak bepergian, baik menggunakan transportasi darat, air maupun udara. Bisa saja yang dititipkan ke kita adalah barang haram narkotika berjenis sabu-sabu. Waspadalah, jaga diri, keluarga Anda, dan sahabat kita dengan tidak menerima barang titipan kepada orang yang tidak kita kenali.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, masih lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: cosas.
1: Jangan di skip. Lagu ini bagus tau. Lagu daerah, keren kan?
2: Apa sih? Dengar nih, lagi viral sekarang. Kamu sudah hafal gerakannya belum? Kita buat videonya yuk.
1: Ya iyalah, viral sekarang. Tapi besok-besok masih keren gak? Iya keren. Walaupun waktu terus berjalan, tetap viral mengikuti zaman.
3: Sebagai generasi muda penerus budaya, tentunya harus peduli dengan budaya kita. Lestarikan, perkenalkan, dan jaga agar tidak terlupakan dan jangan sampai diaku-akui oleh negara lain. Salam budaya.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Peli hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Laut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 16:32 waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan pada hari ini telah memanggil Utsman bin Kasyirin, tempat dan tanggal lahir menentukan 15 November 1972. Agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Jalan Pendidikan nomor 86 RT 4 Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa 6 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat ruang sidang utama Pengadilan Agama Nunukan, Kompleks Perkantoran Vertikal, Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Jamila binti Abdul Ghani Haji Muhammad Tahir sebagai penggugat melawan Utsman bin Kasyirin sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri oleh atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Nunukan. Panggilan ini merupakan panggilan pertama disiarkan pada hari ini tanggal 8 Juni 2025 tepat pukul 16:34 waktu Indonesia Tengah. Penanggung jawab RRI Kabupaten Nunukan dan jurusita pengganti Gerry Septario W. Selanjutnya telah memanggil Lisnawati binti Bahtiar, tempat dan tanggal lahir Bone 5 Juni Januari 1994, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di dahulu beralamat Jalan Mula Warman RT 4 RW 1 Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Nunukan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat ruang sidang utama Pengadilan Agama Nunukan, Kompleks Perkantoran Vertikal, Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Ahmad Kadir bin Haji Darwis sebagai pemohon melawan Lisnawati binti Bahtiar sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu diajukan tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena itu, termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Nunukan. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Penanggung jawab RRI Kabupaten Nunukan, jurusita pengganti Gerry Septario. Selanjutnya telah memanggil Sudianto Masidin bin Alifi Masidin. Tempat dan tanggal lahir Ambon, tanggal 23 Maret 1979. Agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Semanggaris, RT 4, Desa Sri Nanti, Kecamatan Semanggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Nunukan pada hari Senin, tanggal 7 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tepatnya di tempat ruang sidang utama Pengadilan Agama Nunukan, Kompleks Perkantoran Vertikal, Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nurjana binti Samsul Bahri sebagai penggugat melawan Sudianto Masidin bin Alifi Masidin sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Nunukan. Penanggung jawab RRI Kabupaten Nunukan, jurusita pengganti Geri Septa Rio. Selanjutnya, kami sampaikan telah memanggil Rizwan J. bin Jabir, tempat dan tanggal lahir Kaningo, 31 Desember 1995. Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman di dahulu beralamat di Jalan Poros RT 15, Desa Tabur Lestari, Kecamatan Semanggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Tempat ruang sidang utama Pengadilan Agama Nunukan, Kompleks Perkantoran Vertikal, Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Indawati Wardani binti Muhammad Rais sebagai penggugat melawan Rizwan J. bin Jabir sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Nunukan. Panggilan ini merupakan panggilan kedua penanggung jawab RRI Nunukan, juru sita pengganti Geri Septario. Selanjutnya telah memanggil Sape bin Rahima, tempat dan tanggal lahir Pindrang, 1 Juli 1980. Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah dasar. Tempat kediaman di dahulu beralamat di Jalan Sudarso RT 1, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. tempat ruang sidang utama Pengadilan Agama Nunukan, Kompleks Perkantoran Vertikal Jalan Ujang Dewa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nur Najamini binti Huleng sebagai penggugat melawan Sappe bin Rahima sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pengadilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Nunukan. Panggilan ini merupakan panggilan kedua penanggung jawab RRI Nunukan, juru sita pengganti Jerry Septario. Selanjutnya, telah memanggil Salmia binti Yastang, tempat dan tanggal lahir Paciro, tanggal 14 April 1998, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman didahulu beralamat di Jalan Bandung, RT 6, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai termohon. Agar data menghadap dibuka sidang Pengadilan Agama Nunukan pada hari Senin tanggal 7 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat ruang sidang utama Pengadilan Agama Nunukan, Kompleks Perkantoran Vertikal Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Asman bin Aziz sebagai pemohon melawan Salmia binti Yastak sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu diajukan tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Nunukan. Panggilan ini merupakan panggilan kedua penanggung jawab RRI Nunukan, juru sita pengganti Jerry Septario. Informasi terakhir, telah memanggil Abdul Samad bin Hajaring, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 6 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman didahulu beralamat di Perumahan Nelayan, RT 8 RW 2 Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar data menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Nunukan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat ruang sidang utama Pengadilan Agama Nunukan, Kompleks Perkantoran Vertikal Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sri Wahyuni binti Aris sebagai penggugat melawan Abdul Samad bin Hajaring sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pengadilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Nunukan. Panggilan ini merupakan panggilan pertama disiarkan pada hari ini, Senin 8 Juni 2026. Penanggung jawab Radio Republik Indonesia Nunukan dan juru sita pengganti Gerry Septarijo. Demikian pendengar, informasi terkait tentang pemanggilan dari nama-nama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nunukan, dan ada beberapa informasi kami sampaikan tadi terkait tentang pemeriksaan perkara cerai gugat, kemudian cerai talak, termasuk juga ada cerai gugat yang lebih dominan. Dan cerai talak terdiri dari 2, sementara cerai gugat terdiri dari 4 kasus. Dan semuanya tadi sudah kita sampaikan, tempatnya di mana, tanggalnya di mana, waktunya di mana, dan seperti apa pelaksanaannya. Bahkan juga yang bersangkutan bisa mengambil salinan ini, dapat mengambil di kemeniteraan ya, Pengadilan Agama Nunukan, dan juga bisa langsung menjawab secara lisan atau tertulis. Tapi jika jawaban itu ditulis secara tertulis, harus ditandatangani sendiri atau bisa ditandatangani oleh kuasanya, dan jawaban itu nantinya akan diajukan pada sidang tersebut. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan kembali bahwa informasi terkait tentang rilis panggilan dari Pengadilan Agama terkait tentang cerai gugat dan cerai talak, bagi Anda yang mengetahui nama-nama tadi yang disebutkan, Anda bisa menginformasikan untuk segera datang pada waktu, hari, jam, tanggal sesuai yang saya sampaikan tadi, dan tempatnya dalam rangka perkara cerai gugat dan cerai talak. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nunukan. Saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda hingga pukul 8 malam nanti. Dan tepat pukul 17.00 juga nanti kita akan bergabung bersama Lintas Banjar Nusantara, siaran berjaringan yang disiarkan oleh Radar Republik Indonesia Nunukan, Radar Republik Indonesia Tarakan, Radar Republik Indonesia Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda. Dan selanjutnya satu buah lagu kembali kami hadirkan, Putih Bersamamu, dan sebuah feature pengembangan batik Lulan Tibo. Selamat mendengarkan.

0: namanya Lulanta Tibu tadi artinya Dayak Lundaye, Dayak Tagalan, Dayak Takhol, Dayak Tidung Bulungan.
1: PNS Kaltara wajib menggunakan batik khas Kaltara.
2: Saat kain putih mulai terbentang, ide kreatif mulai terpancarkan. Penuh sabar dan ketelitian, aneka motif indah pun terlukiskan. Hasil karya bangsa Indonesia berupa batik Indonesia terus berkembang hingga sampai pada suatu tingkatan yang tak ada bandingnya, baik dalam desain ataupun motif maupun prosesnya. Corak ragam batik yang mengandung makna dan filosofi begitu menarik, seperti corak batik buah karya siswa Sekolah Luar Biasa Kabupaten Nunukan. SLB Kabupaten Nunukan mulai mengembangkan batik khas bernama Lulanta Tibu sejak tahun 2019 sebagai bentuk pengembangan diri bagi siswa penyandang disabilitas. Batik Lulanta Tibu merupakan gabungan nama etnis pribumi di Nunukan, yakni Lundaye, Tagalan, Tahol, Tidung, dan Bulungan. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pengrajin batik Nunukan, Rahayu.
0: Makna dari Lulanta Tibu ini adalah motif yang sudah dipatenkan dari beberapa gabungan dari beberapa etnis yang mendiami daerah Kabupaten Nunukan. Yaitu tadi namanya Lulanta Tibu tadi artinya Dayak Lundaye, Dayak Tagalan, Dayak Takhol, Dayak Tidung Bulungan.
2: Selain Rahayu, pengrajin batik Nunukan lainnya sekaligus seorang guru pembimbing bernama Siti Halimah turut mengembangkan batik Lulanta Tibu bersama siswa SLB Nunukan. Dirinya menjelaskan ada beberapa motif batik Lulanta Tibu yang telah mereka hasilkan.
3: Kita juga menghargai dan sama-sama mengembangkan batik Lulanta Tibu, tapi untuk SLB kita fokusnya ke Lulanta Tibu modern. Kalau Lulanta Tibu itu batik itu harus jadi satu, Lulanta Tibu dari desain batiknya itu harus jadi satu, empat itu jadi satu. Tapi kalau SLB itu ambil satu, contohnya salah satu aja dari Lulanta Tibu, terus dikembangkan sendiri dengan kreasi dan corak-corak sendiri sesuai daerah Kalimantan. Untuk selanjutnya supaya batik ini semakin banyak peminatnya, terus semakin untuk menunjukkan kekayaan-kekayaan Kalimantan Utara ini, kami berusaha untuk mengembangkan dari bermacam-macam suku. Contohnya yang tadi itu suku Tidung.
2: Dalam membuat motif batik yang indah, tentu ada strategi khusus yang diterapkan oleh SLB Nunukan.
3: Kami tidak membedakan anak tunarungu sama anak tunagraita jadi satu. Itu dengan contoh motif batik ciprat. Batik ciprat ini diperkirakan karena aman untuk anak-anak, untuk anak-anak yang tunarungu sama anak-anak yang tunagraita, karena batik ciprat itu terlalu mudah. Pertama kali itu ibu pelatihannya itu namanya batik ciprat, di mana cuma kain aja dibentang, terus ada remasol warna-warni, terus diambil kuas kasih warna bulat-bulat hijau, merah, kuning, hijau. Itu kalau sudah kering baru mereka ciprat-ciprat pakai sapu nipah. Jadi kami bikin sapu nipah tapi bentuknya agak kecil. Nah, di situ dituang ini setelah panas dimasukkan untuk diciprat-ciprat di kainnya. Jadi itu aman untuk anak-anak tunagraita sama anak-anak tunarungu yang baru belajar. Ada pelatihan lagi supaya makin maju, karena kita harus menuntut sesuai dengan zaman ya, Ibu.
4: Betul.
3: Nanti kalau batik ciprat terus nanti tidak ada penggemarnya. Terus ya semakin ada pelatihan-pelatihan lagi kami mencoba terus sampai saat ini. Terus kami hanya fokuskan untuk anak yang tunarungu saja. Karena anak tunarungu itu karena dia hanya hambatannya pendengaran sama bicara, tapi masih bisa diajak komunikasi lewat bahasa isyarat. Jadi kami khususkan untuk yang mereka karena mereka mampu.
1: Kalau di sekolah kita ya Bu, ya itu kita pilih anaknya yang pandai menggambar. Terus kalau yang untuk warna itu kita ambil yang anak tunagrahita, jadi dia bisa untuk mewarnai, mewarnai, mengecelup warna itu.
2: Selain Siti Halimah, Lilis Mukhliso yang merupakan guru pembimbing para siswa SLB Nunukan dalam mengembangkan batik Lulan Tatibu, turut menuturkan sejauh mana pemasaran batik tersebut.
1: Untuk pemasaran, mungkin kalau yang sudah-sudah ya Mbak ya, itu ada tamu yang datang, terus ya, kita tawarkan. Terus selain itu kita ikut pameran-pameran. Itu ikut pameran-pameran yang ada di Kaltara. Kemarin itu sudah yang Bayangkari itu udah pesan dua periode. Iya.
3: Wah, luar biasa.
1: Yang pertama 50 kain, yang keduanya 30. Terus ada lagi yang kepala sekolah penggerak, guru penggerak itu sudah pesan kita kurang lebih 20-an. Terus satu lagi untuk dijadikan oleh-oleh sudah ada.
4: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 16:59 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung untuk menerkan Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya M. Padel, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini sudah ada rekan saya Listia. Selamat sore rekan Listia.
1: Selamat sore rekan Fadel. Apa kabar sore hari ini?
0: Alhamdulillah sehat luar biasa. Sebaliknya bagaimana Palangkaraya rekan Listia?
1: Alhamdulillah kita semua di sini baik dan senangnya baru saja sore ini turun hujan setelah tadi pagi sampai siang itu panas Fadel. Di sana bagaimana?
0: Kok sama ya?
1: Hati kalau kita
0: sama.
1: Ya,
0: iya, satu hati kita ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan hujan berkah ya, rekan Listia.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ada informasi apa rekan Listia dari Palangkaraya?
1: Dari Palangkaraya hari ini terkait pementasan drama Malawen Mahasiswa 2023 PBSI Universitas Palangkaraya yang dilaksanakan secara meriah ini rekan Fadel.
0: Baik, luar biasa. Silakan untuk informasi selengkapnya rekan Listia.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023 Universitas Palangkaraya melaksanakan pementasan drama Malawen yang diangkat dari cerita khas masyarakat Barito di area UPT Taman Budaya Kalimantan Tengah, dan pentas ini disaksikan ratusan penonton yang terdiri dari mahasiswa, dosen dan mitra media RRI Palangkaraya. Dan laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indesari.
2: Lumayan sudah bagus, hanya mungkin karena mereka memang keterbatasan waktu berlatih dan sebagainya, ada beberapa hal yang memang ada kelebihan dan kekurangan, mungkin ya wajar ya.
3: Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023 Universitas Palangkaraya sukses menampilkan pementasan drama Malawen yang diangkat dari cerita rakyat asal Kabupaten Barito Selatan. Malawen menceritakan kisah Intan, seorang anak damang jatuh hati pada Kumbang, pemuda yang berasal dari hutan, sehingga keduanya terjebak pada sebuah kisah cinta yang rumit. Pementasan drama ini berlangsung di area UPT Taman Budaya, Kalimantan Tengah, Jalan Temanggung Tilung 13, Palangkaraya, dan disaksikan ratusan penonton, baik dari mahasiswa berbagai fakultas yang ada di Universitas Palangkaraya, serta didukung oleh berbagai pihak, diantaranya UPT Taman Budaya, Sanggar Dandang Tingang, CP Engel Profesional Spirit, dan ANS Pro Production, serta mitra media RRI Palangkaraya. Kepada RRI di sela-sela pementasan drama Malawen, Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia PBSI FKIP UPR Palangkaraya, Alipiah Nurrahmana mengatakan, pementasan drama Malawen yang digelar mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Palangkaraya menjadi bagian dari tugas akhir semester untuk mata kuliah latihan pemeranan dan manajemen pertunjukan. Kegiatan ini menampilkan kisah yang mengangkat budaya lokal Kalimantan Tengah dan mendapat apresiasi dari para dosen serta masyarakat yang hadir. Alipiah Nurrahmana menjelaskan bahwa pementasan drama merupakan salah satu syarat ujian yang harus dipenuhi mahasiswa.
2: Untuk malam ini kebetulan yang diambil Malawen ya, berkaitan dengan budaya lokal dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ya. Batasan waktu berlatih dan sebagainya, ada beberapa hal yang memang ada kelebihan dan kekurangan, mungkin ya wajar ya. Ya sudah lumayan bagus ya, karena memang beberapa waktu yang lalu sempat vakum ya gara-gara COVID-19, sehingga perlu banyak berlatih lagi.
3: Sementara itu, Ketua Panitia Pementasan dan Sutradara Malawen, Eko Patrio, menyampaikan rasa syukurnya karena acara dapat berlangsung lancar berkat dukungan berbagai pihak, termasuk sponsor dan program studi. Ia berharap kegiatan serupa dapat kembali digelar pada tahun mendatang dengan inovasi yang lebih berkembang serta mampu menggali lebih banyak kekayaan budaya di Kalimantan Tengah untuk diperkenalkan kepada masyarakat.
4: Kegiatan ini digunakan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah latihan pemeranan dan juga manajemen pertunjukan. Tahun depan akan ada pentas lagi dan semoga kami dapat mengembangkan kreativitas kami lebih dalam lagi dan lebih menggali lagi budaya-budaya yang ada di Kalimantan Tengah.
3: Lebih lanjut, ungkap Eko, kegiatan pementasan drama Malawen ini menjadi wujud nyata implementasi pembelajaran berbasis praktek yang tidak hanya menekankan aspek teori, tetapi juga pengalaman langsung di lapangan. Saat pementasan drama Malawen juga disaksikan langsung oleh Ketua Senat Universitas Palangkaraya, Profesor Dr. Petrus Purwandi. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Fadel.
0: Baik, terima kasih rekan Listia untuk informasinya dari Palangkaraya. Baik pendengar dari Palangkaraya, kami mengajak Anda menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Tarakan, sudah ada rekan saya Jubaida. Selamat sore rekan Jubai.
1: Selamat sore Fadel.
0: Gimana kabar Tarakan sore ini?
1: Iya, kalau Tarakan sore ini masih lumayan cerah ini Fadel.
0: Untuk Samarinda berbeda ya. Palangkaraya sama Samarinda sepertinya sehati sore hari ini ya. Oke, tapi tetap aman semuanya, sehat di sana ya.
1: Alhamdulillah tetap aman dan juga kondusif insya Allah Fadel.
0: Alhamdulillah baik. Ada informasi apa dari Tarakan rekan Jube?
1: Ya, ini terkait dengan pemerintah Kota Tarakan yang bergerak cepat untuk menghindari kepanikan massal masyarakat Kota Tarakan.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Fadel dan pendengar pemirsa. Pemerintah Kota Tarakan bergerak cepat untuk menghindari kepanikan secara massal atas informasi waspada tsunami pasca terjadinya gempa 7,7 skala Richter di Pulau Shanghai, dan berikut laporan dari Jafar Nur.
2: Mendengarkan atau memperhatikan informasi hanya dari sumber-sumber resmi, dari BMKG, dari kepolisian, dan pemerintah daerah.
3: Pemerintah Kota Tarakan bergerak cepat untuk menghindari kepanikan secara massal atas informasi waspada tsunami di Kota Tarakan pasca terjadinya gempa 7,7 skala Richter di Pulau Sangihe yang berbatasan antara Indonesia dan Filipina. PLT Sekda Tarakan Ilyas mengatakan, berdasarkan data gempa besar Sangihe memicu status waspada tsunami di wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara pada umumnya. Ia mengungkapkan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir Kota Tarakan untuk tetap tenang dan tidak perlu bereaksi secara berlebihan.
2: Agar yang pertama tetap tenang, kemudian yang kedua mendengarkan atau memperhatikan informasi hanya dari sumber-sumber resmi, dari BMKG, dari kepolisian, dari pemerintah daerah, dari BPBD, untuk tidak untuk menghindari kepanikan.
3: Selain itu, Ilyas juga mengingatkan bahaya berita hoax. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat agar tidak langsung menelan mentah-mentah terhadap segala jenis informasi yang tidak jelas dan tetap memantau informasi dari BMKG Kota Tarakan. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Fadel, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Jubaidah dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih mendengarkan Lintas Banjaran Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Banjarmasin, sudah ada rekan saya Auliana. Selamat sore rekan Auliana.
1: Iya, selamat sore rekan Padel.
0: Sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cuaca gimana di sana?
1: Kayaknya cerah seperti senyum Padel sore hari ini.
0: Wow, terima kasih. Ya, mudah-mudahan senyuman kita semua bisa mengobati rasa sakit semua orang ya.
1: Amin. Amin, Bang Padel.
0: Amin. Ya, karena tadi Palangkaraya katanya pagi panas, siang hujan ya. Sampai sekarang dan sama-sama rinda seperti juga ya.
1: Iya. Kayaknya kita gantian ya.
0: Tapi senyumnya nggak boleh gantinya, harus terus ya.
1: Nggak boleh.
0: Oke, baik rekan Auliana, ada informasi apa dari Banjarmasin?
1: Baik, Bang Padel, ada informasi terkait dengan peringatan 118 tahun lelang Indonesia.
0: Baik, luar biasa, silakan untuk informasi selengkapnya rekan Auliana.
1: Baik, terima kasih rekan Padel di Samarinda. Pendengar dan pemirsa, transformasi digital layanan lelang terus diperkuat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui peringatan 118 tahun lelang Indonesia. Masyarakat diajak mengenal sistem lelang yang semakin mudah, transparan, dan terbuka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Pastinya masyarakat dimanapun berada bisa mengikuti lelang.
3: Peringatan 118 tahun lelang Indonesia menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk memperkuat transformasi layanan lelang yang semakin digital, terbuka, modern, dan terpercaya. Langkah tersebut juga diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan lelang sekaligus mendorong inklusivitas ekonomi. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin menggelar kegiatan Solix Far Car Friday di ruang terbuka hijau Citraland Banjarmasin. Kegiatan tersebut menjadi

0: pastinya akan terjamin dari sisi transparansi, dari sisi juga harganya, pasti prosesnya. Saat ini lelang, platform lelang juga mengikuti perkembangan zaman, jadi lelang menggunakan platform lelang.go.id supaya masyarakat dimanapun berada tidak perlu khawatir untuk mengikuti lelang, karena dimanapun dia berada bisa membeli lelang barang yang dilelang.
1: Kegiatan yang berlangsung di kawasan Car Free Day tersebut menjadi perhatian masyarakat yang hadir. Selain mengikuti berbagai aktivitas yang diselenggarakan, pengunjung juga memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai tata cara mengikuti lelang dan jenis aset yang dapat dilelang. Di kesempatan yang sama, salah seorang masyarakat, Jiara, mengaku baru pertama kali mengenal dan mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan lelang. Ia menilai kegiatan tersebut memberikan wawasan baru mengenai peluang investasi maupun pengembangan usaha melalui pemanfaatan aset yang tersedia dalam lelang.
2: Hari ini acaranya bagus. Terinspirasi buat orang-orang misalkan mau ada usaha yang misalkan untuk yang berhubungan dengan lelang ya. Nah, pas banget nih. Misalkan mau ada investasi rumah, mobil. Pas banget hari ini.
1: Melalui peringatan 118 tahun lelang Indonesia, DJKN dan KPKNL berharap pemahaman masyarakat terhadap layanan lelang semakin meningkat. Selain menjadi instrumen pengelolaan aset negara, layanan lelang diharapkan dapat menjadi sarana transaksi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Baik, Bang Padelit, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
4: Baik, terima kasih rekan Auliana dan selamat bertugas kembali. Baik, pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, dari Nunukan sudah ada rekan saya Rusdi Mursalim. Selamat sore rekan Rusdi.
1: Ya, selamat sore Bang Fadel.
0: Apa kabarnya Nunukan?
1: Alhamdulillah Nunukan kabar baik sejak pagi hingga saat ini cuaca terik. Tapi sempat mendung tepat siang tadi jam 1 sampai jam 2 kembali panas lagi.
0: Kalau Samarinda sampai saat ini masih diselimuti mendung, bahkan masih ada hujan dengan intensitas ringan setelah diguyur hujan cukup lebat tadi ya tengah hari tadi. Ada informasi apa rekan Rusdi dari Nunukan?
1: Informasi untuk wilayah Nunukan terkait tentang ada ribuan ini Bang Fadel keluarga penerima manfaat akan menerima bantuan sosial pangan tahun 2026 tahun ini rekan Fadel.
0: Baik rekan Rusdi, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, sebanyak 1.876 keluarga penerima manfaat di Nunukan menerima bantuan sosial pangan tahun 2026. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Sebanyak 1.876 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kelurahan Nunukan Tengah mulai menerima bantuan sosial pangan tahun 2026. Bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut disalurkan melalui perusahaan umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Nunukan. Bidang operasional Bulog di wilayah Nunukan, Karmila menjelaskan, seluruh data penerima bantuan telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Data tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan warga yang berhak menerima bantuan.
3: Kalau ini bantuan ini langsung dari pusat memutuskan perusahaan kami menyalurkan ke masyarakat.
4: Ada berapa banyak?
3: 1.876 penerima. Dari data DTSM, dari DTSM itu turun ke pusat, pusat menurunkan ke perusahaan kami. Kami sudah menerima bersih nama-nama dan data-data itu.
2: Sementara itu, Perum Bulog juga menerapkan

0: menggunakan sistem antar langsung, khususnya bagi penerima manfaat lanjut usia. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan warga yang mengalami keterbatasan atau kesulitan untuk datang langsung ke lokasi penyaluran tetap memperoleh bantuan.
1: Kalau lanjut usia, RT melaporkan lansia, kami kualitaskan door to door, kami pengantaran. Asalkan ada laporan dari anggota, ada lansia, kami door to door, kami pengantaran.
0: Carmila menambahkan, penyaluran bantuan berlangsung selama sepekan yang telah dimulai dari tanggal 4 hingga 11 Juni 2026. Adapun bantuan pangan yang diperoleh setiap penerima manfaat berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Ahmad Ilham melaporkan.
2: Demikian informasi langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Bang Fadel RRI Samarinda.
3: Baik, terima kasih rekan Rusdi untuk informasinya. Dan pendengar dari Nunukan, Kalimantan Utara, Lintas Banjar Nusantara, ya, kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, sistem pendidikan yang inklusif, merata dan berkeadilan di Kota Balikpapan dinilai telah berjalan dengan sangat baik dan mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetipah Saipudian, saat peletakan batu pertama sanggar kegiatan belajar di Balikpapan Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Apriani Guntur.
1: Alhamdulillah, Kota Balikpapan adalah salah satu kota yang menurut kami ya menjadi panutan atau acuan, menjadi best practice, teladan di dalam hal pendidikan.
2: Komisi 10 DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap tata kelola pendidikan di Kota Balikpapan. Kota ini dinilai sukses menjadi acuan atau best practice nasional karena berhasil menerapkan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan. Keberhasilan ini akan dibawa ke Senayan sebagai rujukan regulasi hingga sinergi anggaran nasional. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetipah Saipudian.
1: Alhamdulillah, Kota Balikpapan adalah salah satu kota yang menurut kami ya menjadi panutan atau acuan, menjadi best practice, teladan di dalam hal pendidikan. Terima kasih ini kepada Pak Hadis dan juga kepada Pak Wali Kota, seluruh stakeholder ya. Kita bukan hanya di Kaltim saja yang belajar dari Balikpapan, tapi juga daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana perhatiannya kepada pendidikan prasekolah, PAUD, kemudian bahkan mau membangun PAUD negeri. Enggak semua daerah loh punya. Dan juga kepada pendidikan-pendidikan non-formal informal. Kemudian juga kepada guru-guru, kepada sekolah swasta gitu. Jadi perhatian tuh diberikan sangat inklusif kepada semua pemangku kepentingan. Nah, kami tentu saja siap bekerja sama, berkolaborasi dan mensupport agar apa yang ada di Balikpapan ini lebih baik lagi dan terus menjadi contoh.
2: Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Irfan Taufik pun menjelaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu program unggulan Kota Balikpapan yang terus diperbaiki berkat inovasi kolaborasi dengan sekolah swasta. Pemkot Balikpapan pada tahun 2026 mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterima langsung oleh Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud di Jakarta.
3: Pemerintah Kota Balikpapan itu menerima penghargaan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterima oleh Wali Kota itu karena inovasi kita melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah swasta dalam keterlibatan STIP. Kami selama Pak Wali Kota Balikpapan Pak Rahmat Mas'ud menjadi itu sudah 6 sekolah SMP di Baru Pak. SMP 24, SMP 25, SMP 26, SMP 27, SMP 28, dan SMP 29 yang kenami akan dibangun di Grand City.
2: Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan berhasil menyelesaikan masalah daya tampung siswa. Dari 13.000 lulusan SD tahun ini, SMP Negeri hanya mampu menampung 8.500 siswa. Antisipasi 4.500 siswa lainnya dilakukan lewat kerjasama resmi dengan belasan SMP swasta, Sekolah Islam Terpadu, dan Madrasah Tsanawiyah. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Apriani Guntur tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Senin 8 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padil mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: 101.
1: Dari Enyamin nomor 8.
2: Hai pendengar, hari menapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Lintas Banjar Nusantara. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radar Republik Indonesia Nunukan bersama saya Rusdi Mursalim yang akan terus menemani Anda hingga pukul 8 malam nanti.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Bersama kita mencatat Indonesia.
3: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
4: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
3: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Hai pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang pengawasan dapur MBG diperketat, 11 SPPG layani 23.000 penerima. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Ini dia pendengar. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Kabupaten Nanuka mencatat saat ini terdapat 11 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang telah beroperasi untuk mendukung program makan bergizi gratis MBG. Keberadaan dapur-dapur MBG tersebut kini melayani puluhan ribu penerima manfaat di berbagai wilayah Nanuka dan sebatik. Meski jumlah SPPG terus bertambah, Dinkes P2KB Nanuka memastikan pengawasan terhadap keamanan dan kualitas makanan tetap dilakukan. Setiap SPPG mendapat pendamping pingan dan pembinaan agar makanan yang diproduksi aman serta layak dikonsumsi. Kepala Dinkes P2KB Nunukan Haja Maskia mengatakan pengawasan dilakukan secara berkala termasuk melalui pengujian sampel makanan yang diproduksi oleh setiap SPPG. Beberapa dapur MBG yang baru beroperasi juga masih dalam proses melengkapi persyaratan administrasi dan sanitasi. 11 SPPG yang telah terdata berada di Nunukan Selatan, Nunukan Barat, Nunukan Timur 2, Nunukan Tengah 2, Sebatik Timur, Sebatik Utara, Sebatik Tengah, Sebatik, serta Kekayap. Namun, tidak seluruhnya telah mengantongi sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS. Data Dinkes P2KB menunjukkan program MBG yang dijalankan melalui 11 SPPG tersebut saat ini telah menjangkau 21.543 siswa dan 435 tenaga pendidik. Selain itu sebanyak 1.737 ibu hamil, ibu menyusui dan balita juga telah menerima manfaat program tersebut. Menurut Haja Meskia, pemberian makanan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita menjadi salah satu upaya menekan angka stunting di Kabupaten Nunukan. Kelompok sasaran tersebut dinilai membutuhkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung tumbuh kembang anak sejak dini. Sementara itu, hingga saat ini belum ada warga lanjut usia atau lansia di Kabupaten Nunukan yang terdaftar sebagai penerima program MBG. Dinkes P2KB menyebut penyaluran program masih difokuskan kepada siswa, tenaga pendidik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Baik, pendengar, hadir menopun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia. Dan kembali kami hadirkan dua buah lagu, Ada Padi Menanti Sebuah Jawaban, kemudian menyusul Rama dengan judul Pertahan. Dan selanjutnya kita juga nanti tepat pukul 18.00 kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran. Selamat mendengarkan.

Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam dan merupakan salah satu tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra. Al-Aqsa berarti terjauh. Diberi nama Al-Aqsa karena jauhnya jarak antara Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala menyebut Masjidil Aqsa sebagai tempat yang sekelilingnya diberkahi. Berkah tersebut mencakup keberkahan dalam bidang agama dan bidang dunia. Keberkahan di bidang agama karena merupakan tempat turunnya para nabi. Sedangkan keberkahan dunia karena dikelilingi oleh kebaikan-kebaikan duniawi. Terdapatnya sungai-sungai, pepohonan, dan buah-buahan yang semua itu menjadi sebab terpenuhnya kebutuhan hidup dan bahan makanan. Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di atas bumi, sebagaimana hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama dibangun di muka bumi? Beliau menjawab, Masjidil Haram. Aku bertanya lagi, kemudian masjid mana? Beliau menjawab, Masjidil Aqsa. Aku bertanya lagi, berapa jarak pembangunan antara keduanya, wahai Rasulullah? Beliau menjawab,

bahwa yang pertama adalah salah seorang putra Nabi Adam alaihi salam. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa yang pertama membangunnya adalah para malaikat, kemudian sebagian besar para nabi merawatnya. Disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam memperkokoh bangunannya. Demikian pula yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihi salam dan yang dilakukan Nabi Daud alaihi salam serta putranya Nabi Sulaiman alaihi salam. Masjidil Aqsa disebut juga dengan Baitul Maqdis dan Al-Quda, sangat populer di Palestina dan dunia. Saat wilayah tersebut di bawah cengkeraman Yahudi Israel, Masjidil Aqsa terus menjadi satu dari tiga masjid yang menjadi tujuan perjalanan religi karena disunahkan mendatangi dan berziarah ke Masjidil Aqsa. Mengenal Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anha merupakan saudagar kaya dan dermawan dengan pribadi saleh, jujur, lembut dan pemalu. Beliau adalah orang yang berjasa dalam membuat standar penulisan dan membukukan Al-Qur'an. Menurut sumber kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, total kekayaan beliau mencapai 2.532.942.750.000 rupiah. Beliau dibaiat menjadi Khulafur Rasyidin pada 1 Muharram 24 Hijriah. 12 tahun kemudian, masa pemerintahan beliau berakhir.

menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur.

Inilah doa yang mustajab pada tiga keadaan. Bertemunya dua pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, aduh, hujan lagi, hujan lagi. Ketahuilah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti,

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 18:22 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita mendengarkan Azan Maghrib.

Rezeki. Rezekimu tahu di mana dirimu. Mungkin kau tak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana dirimu. Dari lautan biru, bumi dan gunung, Allah memerintahkannya menujumu. Allah menjamin rezekimu sejak 4 bulan 10 hari kau dalam kandungan. Amatlah keliru bila rezeki dimaknai dari hasil bekerja, karena bekerja adalah ibadah dan rezeki adalah urusannya. Melalaikan kebenaran demi mengkhawatirkan apa yang dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Manusia membanting tulang demi angka simpanan gaji yang mungkin esok akan ditinggal mati. Mereka lupa bahwa hakikat rezeki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang telah dinikmatinya. Rezeki tidak selalu pada pekerjaan kita. Allah menaruh sekehendaknya. Diulang, dibolak-balik 7 kali antara Safa dan Marwah. Tapi Zam-Zam justru muncul dekat kaki bayinya.

Jangan lupa tiap hakikat rezeki akan ditanya, dari mana dan untuk apa. Karena rezeki adalah hak pakai, halalnya dihisab, haramnya diazab. Maka jangan kau iri pada rezeki orang lain. Bila kau iri dengan rezeki orang, kau juga harus iri dengan takdir matinya. Karena Allah membagi rezeki, jodoh, dan usia umatnya tanpa bisa tertukar satu dan lainnya. Jadi bertakwalah, ridho dengan ketentuannya, sehingga apapun itu, engkau akan merasa cukup dan penuh kenikmatan. Selamat bekerja untuk ibadah semata-mata, karena Allah Subhanahu wa

Tahukah kenapa laki-laki mesti mencium kening istri dan istri mesti mencium tangan suami? Bahwa semangat dan ketenangan laki-laki terletak pada kening istrinya. Lalu sumber ketenangan dan kekuatan perempuan itu ada di punggung tangan suaminya. Mengecup kening istri atau mencium tangan suami, hakikatnya sebuah simbol dari satu hal paling mahal dalam hubungan suami istri, yakni saling percaya. Janganlah menilai bahwa yang mendorong suami mengecup kening istrinya itu karena birahi. Seorang suami mengecup kening istri adalah cara dirinya mendapatkan ketenangan. Dan perempuan mencium tangan suami bukan semata tentang siapa yang lebih tinggi derajatnya, tapi itu adalah tanda bahwa keikhlasan menuntunnya. Karena perempuan juga tahu di tangan suaminya ada ridho Tuhannya. Kenapa mesti kening atau tangan? Karena kening perempuan adalah sumber ketenangan dan semangat bagi suami. Karena kening adalah saksi dari ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keninglah perantara tunduk makhluk pada penciptanya. Keninglah bagi tubuh pertama yang mengaku bahwa Tuhan adalah maha tinggi, sementara diri adalah rendah. Keninglah yang bersujud. Keninglah berada paling bawah sebagai simbol bahwa tiada yang lebih tinggi daripada Tuhan. Padahal kening adalah salah satu bagian tubuh kita paling tinggi. Maka pada kening perempuanlah Tuhan hembuskan sumber ketenangan. Maka tak heran jika suami bisa merasakan ketenangan setelah mengecup kening istrinya. Lalu apakah sama kondisinya dengan tangan suami yang dicium istri? Istri yang mencium tangan suami bukan semata menempelkan bibirnya. Ada doa yang ia panjatkan di tangan suami, semata meletakkan doa di sana. Karena dengan tangan itulah suaminya bekerja untuk orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Lewat ciuman di tangan suami, seorang istri sedang memohon pada Tuhannya agar menjaga tangan suaminya dari hal-hal yang dibenci olehnya. Melalui ciuman yang diletakkan di tangan suami, seorang istri menitipkan doa agar Tuhan menjaga tangan suami untuk menjaga kasih sayangnya dan tak mengambil yang bukan haknya. Saudara-saudaraku tercinta, sebelum berangkat kerja, pulang kerja, setelah sholat, jangan lupa mencium kening istri atau tangan suami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi rumah tangga kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitelaut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tolaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Sahabat data Nunukan, tahun 2026 ini Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
2: Bersama kita, mencatat Indonesia.
3: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
4: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
3: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Radar Republik Indonesia, Perusahaan Tenukan dimanapun Anda berada. Malam ini kita tidak sekedar membahas sepak bola, kita akan membahas sebuah peristiwa besar yang sedang mengubah wajah dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang gol, trofi dan selebrasi. Ini adalah tentang lahirnya era baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti 48 negara peserta. Lebih banyak tim, lebih banyak kejutan, dan tentu lebih banyak mimpi yang menjadi kenyataan. Negara-negara yang selama ini hanya menjadi penonton kini punya kesempatan menulis sejarah. Apakah dominasi negara-negara besar akan tetap bertahan, ataukah kita akan menyaksikan lahirnya raksasa-raksasa baru? Bagaimana teknologi strategi modern dan regenerasi pemain mengubah wajah sepak bola saat ini? Semua akan kita kupas tuntas dalam obrolan Piala Dunia 2026. Dengan tema kali ini kita mengangkat yaitu era baru sepak bola dunia bersama narasumber kita malam ini. Ada Pak Hasan. Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rusdi.
0: Siap Pak Hasan ya?
1: Siap alhamdulillah.
0: Baik. Dan iya. Pendengar, saya Rusdi Mursalim juga akan menemani Anda selama satu jam ke depan. Tetap bersama kami karena malam ini kita akan berbincang tentang masa depan sepak bola dunia. Pak Hasan, malam ini kita membagi ada 4 segmen.
1: Oh, siap.
0: Segmen pertama itu terkait tentang Piala Dunia 2026 dan perubahan besar. Okay, ini menarik sekali nih Pak Hasan. Pak Hasan, tadi saya sudah sampaikan sejak awal bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola dunia di gelaran Piala Dunia yang dilaksanakan 4 tahun sekali diikuti 48 negara. Betul. Sebelumnya kan 30 negara, 32 ya. Sampai 16 besar, betul. 8 besar, 4 besar hingga final. Ini 48 negara, banyak negara-negara baru muncul. Pasan. Nah, Piala Dunia kini ini kan diikuti 48 negara. Apakah ini akan meningkatkan kualitas kompetisi atau justru menurunkan standar pertandingan? Kalau dari segi pandang Pak Hasan selaku pecinta bola ini Pak Hasan.
1: Baik, terima kasih Pak Rusdi. Terima kasih para pendengar RRI dan pemirsa RRI ya, yang pun berada yang bisa menjangkau siaran RRI. Yang pertama kali tentu saja kita sangat bersyukur nih. Dan kami, saya pribadi juga mengucapkan selamat kepada RRI.
0: Dan ini perdana Pak Hasan.
1: Perdana ya RRI sebagai pemegang hak audio ya. Piala Dunia 2026 hanya pertama. Jadi memang luar biasa, kita bersyukur. Kita mengingat juga kondisi kita di Indonesia kan beberapa wilayah masih sulit untuk bisa menangkap siaran-siaran visual ya.
0: Betul. Nah,
1: mungkin dengan adanya dari RRI ini bisa menjangkau meskipun secara audio. Dan syukur alhamdulillah kalau di wilayah kita ini sudah semuanya menjangkau secara visual. Baik, menarik sekali Bang Rusdi. Jadi memang ada perubahan signifikan ya dari penyelenggaraan Piala Dunia kali ini dibanding 2022 tahun lalu. Kalau kita lihat di 4 tahun lalu tuh hanya 32 negara gitu, 32 negara. Tentu saja dengan bertambahnya menjadi 48 luar biasa. Artinya kalau kita melihat dari segi kepesertaan ya, artinya peluang negara-negara yang mungkin tahun-tahun sebelumnya, penyelenggaraan sebelumnya itu mungkin agak sedikit tertutup. Nah, dengan adanya penambahan jumlah ya, jumlah peserta Piala Dunia ini, kesempatan mereka untuk bisa menunjukkan kemampuan sebenarnya yang selama ini mungkin kesempatannya tertutup atau sempit begitu, bisa lebih ditunjukkan. Ya, tentu saja ini nanti akan kaitannya dengan bagaimana sih kualitas tadi. Kualitas tadi. Tentu saja kalau mungkin di negara-negara yang maaf tanda kutip belum begitu mendominasi ya, sebenarnya ada bibit-bibit yang luar biasa bagus, hanya karena tidak bisa ikut dalam kepesertaan di 4 tahun yang lalu, sehingga mungkin kesempatan untuk bisa mendunia ya sedikit berkurang ya. Nah, dengan adanya 48 negara ini, kita tentu saja akan menyaksikan nanti suguhan menarik ini dari negara-negara. Tentu saja mungkin ya tanda kutip negara-negara yang disebut kuda hitam, kemudian negara-negara yang baru pertama kali mengikuti Piala Dunia seperti itu, akan luar biasa. Tentu saja kualitas tetap akan justru makin meningkat begitu kualitas sepak bola di dunia sebetulnya.
0: Dan kita akan menunggu catatan sejarah yang mungkin belum pernah kita bayangkan.
1: Iya, itu yang kita harapkan sama-sama sebenarnya sebagai penyita bola.
0: Pasan, banyak informasi-informasi entah benar atau tidak, katanya banyak yang mengatakan FIFA ini lebih mengejar keuntungan bisnis daripada kualitas sepak bola. Kira-kira apakah Anda setuju atau tidak dengan tanggapan para netizen yang ada saat ini di Indonesia?
1: Memang saya secara pribadi sebagai pencinta bola, bahkan telah kutip sebagai penggila bola gitu kan.
0: Tentu
1: saja hal-hal ini kita menjadi hal yang menarik buat kita. Jadi memang kalau kita tidak bisa pungkiri bahwa sepak bola sampai dengan saat ini bukan hanya sekedar mencari skill-skill dan sebagainya, tapi sudah menjadi unsur bisnis di dalamnya.
0: Ya. Nah,
1: dan ini menarik memang industri bola sekarang, istilahnya industri bola,
0: industri bola,
1: sepak bola seperti itu. Jadi memang kalaupun ada pandangan yang menganggap bahwa ini mengejar unsur bisnis, ya wajar-wajar saja. Kalau saya sebagian sebagai pencinta bola itu bagian dari
0: dinamika
1: dan seninya sepak bola begitu. Jadi kita tidak menonton disajikan bagaimana tim-tim ini tampil, tapi bagaimana di balik itu ada unsur manajemen bagaimana sih sepak bola ini bisa melahirkan selain bintang-bintang, selain klub-klub, selain tim-tim nasional juga bagaimana dalam hal bisnis dan finansialnya juga bisa meningkat, tentu saja dalam hal positif. Dalam sepanjang koridornya masih dalam persaingan yang sehat seperti itu Bang Rusdi, sportivitas yang penting.
0: Sportivitas, itu yang paling utama. Pasan ini yang paling menarik juga deh Pasan. Dengan bertambahnya peserta, apakah tanda tanya peluang-peluang negara yang ada di Asia ini termasuk Indonesia semakin terbuka ke depan nih Pak San?
1: Iya, sebenarnya kita sangat menyayangkan pada saat kualifikasi kemarin sebenarnya kita tinggal selangkah dua langkah itu kita bisa tembus seperti itu sebenarnya. Ya, tapi memang begitulah, kita sudah sangat berupaya maksimal. Ya, kita sangat berharap dengan sistem kompetisi yang melibatkan banyak negara, ini kita harap mungkin 4 tahun ke depan kita bisa lebih menunjukkan diri kita begitu. Nah, kita lihat juga berada dalam beberapa pertandingan terakhir ini lihat di tingkat ASEAN seperti itu, kita kalau saya secara pribadi melihat sudah sangat luar biasa begitu dengan manajemen kepelatihan yang baru gitu ya. Kita harap tidak untuk kemungkinan, bukan hal yang mustahil. Kemarin kita tinggal sedikit lagi bisa sampai di Piala Dunia tahun ini sebenarnya. Kita berharap itu. Jadi memang sekali lagi dengan kepesertaan yang jumlah banyak ini, tentu saja peluang kita sebenarnya juga semakin besar untuk bisa di level mewakili Asia seperti itu maksudnya.
0: Sedikit lagi Pasan ya.
1: Sedikit lagi.
0: Apa yang anda rasakan Pasan? Ketika tinggal sedikit tapi enggak jadi.
1: Ya, tentu saja secara pribadi kita sedikit kecewa Tapi kita juga harus menghargai bagaimana perjuangan pahlawan-pahlawan sepak bola kita baik dari segi manajemen maupun secara skill individunya, timnya dan sebagainya. Jadi memang ini secara kita bola kita bisa bayangkan kalau dalam Piala Dunia ini ternyata ada Indonesia seperti itu. Kita bisa bayangkan di level ASEAN, di level Asia itu kita supporter kita luar biasa. Kita boleh kita apalagi kalau kita bisa sampai tadi level di Piala Dunia seperti itu. Saya bisa bayangkan mungkin acara nobar di Nuka mungkin setiap Indonesia tampil saya yakin meludak
0: dari ujung ke ujung pasar
1: ya. Ya itu yang terjadi. Jadi memang sebagai pencinta bola tentu saja kita sangat menyayangkan, namun begitulah namanya sepak bola mungkin kita ke depan mudah-mudahan kita berharap Indonesia bisa betul-betul tampil di Piala Dunia Bang Rusdi.
0: Baik kalau dari sudut pandang Pak Hasan, apakah nanti ke depan muncul bibit-bibit baru dari pemain muda Indonesia yang untuk dipersiapkan 48 negara ini.
1: Betul. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang kan ada kompetisi U19 kalau kita hitung ke 4 tahun ke depan, ya nggak aja 3 tahun
0: tahun
1: pas umur 22, 23 seperti itu. Sebenarnya termasuk bagian puncak-puncak, mulai puncak matangnya bibit kita Nah, kita harap dengan ada kompetisi-kompetisi di tingkat lokal ASEAN maupun Asia itu bisa lebih meningkatkan kualitas pemain-pemain kita. Kita berharap bersama bibit-bibit kita yang muncul ini nanti akan semakin lebih baik daripada yang sudah ada sekarang.
0: Tapi Anda lihat untuk saat ini bibit-bibit di U19 sudah luar biasa
1: mainnya. Sudah luar biasa. Kita lihat dua pertandingan terakhir Indonesia menang untuk itu baik di seniornya maupun di U19-nya seperti itu.
0: Baik. Pak Hasan, kira-kira apakah format baru ini bisa melahirkan Leicester City versi Piala Dunia tanya bahwa tim kecil yang mengejutkan dunia.
1: Memang secara jujur memang kita masih melihat dominasi tim-tim besar Bang.
0: Tim Eropa
1: tapi tidak untuk kemungkinan, karena kalau kita lihat memang ada 3 atau 4 tim yang memang baru pertama kali masuk di Piala Dunia kita lihat di grup E misalnya di situ ada Haiti, kemudian di grup C, di grup E ada Curaçao, dan di grup H itu ada Cape Verde jadi memang itu tim-tim yang kita secara pribadi saya juga belum tahu bagaimana sih sistemnya. Memang kita ikuti kemarin di kualifikasi, tapi tidak untuk kemungkinan tim-tim ini mungkin minimal bisa lolos ke 16 bahkan sampai ke 16 besar kalau kita lihat dari jumlahnya ini kan peluang untuk bisa lolos ke tahap knockout itu juga peluangnya lebih tinggi. Tentu saja Bang Rusdi, kalau kita bersih bilang akan melahirkan lesistir baru, mungkin.
0: Mungkin ya.
1: Mungkin, sangat mungkin seperti itu. Sangat mungkin. Menumbangkan dominasi negara-negara besar sepak bola seperti itu.
0: Iya.
1: Masih mungkin kan.
0: Besar kemungkinan akan memberikan kejutan kepada masyarakat dunia
1: gitu
0: ya.
1: Gitu kita harapkan sebenarnya. Itu salah satu titik serunya di situ.
0: Iya. Pasan, sebagai pencinta bola, kira-kira menurut Anda negara mana yang berpotensi menjadi kuda hitam terbesar di Piala Dunia 2026 ini?
1: Iya, kalau saya melihat memang kalau kita bercermin dua Piala Dunia terakhir ya, apalagi Piala Dunia yang terakhir kemarin, kalau saya kalau bicara, mesti tanyakan kuda.

0: yang paling menarik di Maroko itu?
1: Ya, kalau
0: pemain kita, andalannya ya.
1: Ah, yang jelas kalau di situ kan sebagai kapten tim ya, di siapa namanya tuh? Pemain PSG.
0: PSG ya. Iya, itu. Yang ya, pada Piala Dunia lalu,
1: iya, lalu juga,
0: dia
1: iya,
0: tampil
1: iya,
0: juga ya.
1: Iya, jadi memang luar biasa. Kalau secara memang Maroko masih berbuatnya sih.
0: Bahkan pemain-pemain mudanya juga banyak yang muncul
1: bertebarannya. Iya, begitu.
0: Baik, kuda hitam diperkirakan menurut pandangan Pak Hasan selaku pecinta bola ini Maroko ya.
1: Siap.
0: Baik. Yeah. Pak Hasan, kita masuk ke segmen 2 ya Pak Hasan, dominasi negara besar terancam. Apakah arah dominasi Brasil, Jerman, Argentina, Prancis, Spanyol, termasuk Portugal mulai berakhir atau seperti apa dengan adanya 48 negara yang masuk pasar?
1: Iya, betul. Jadi memang saya sudah sampaikan juga tadi di awal, memang masih dominasi tim-tim besar ya. Tapi kalau kita lihat di beberapa periode terakhir, itu tim dari CONMEBOL atau dari Amerika Selatan itu dominasinya sudah mulai berkurang. Jadi, nah, kita lihat tahun lalu mungkin lah di 4 tahun lalu Argentina ya dominasi. Tapi di tahun-tahun sebelumnya, di periode sebelumnya kan itu rata-rata dipegang oleh teman-teman pemain apa tim-tim dari Eropa seperti itu. Nah, jadi memang ini luar biasa. Apakah kita lihat apakah nanti tim-tim Eropa masih mendominasi atau kembali ke habitatnya dari Amerika Selatan nanti yang akan mendominasi. Ini menarik banget. Tapi jangan salah, karena tim kita di Asia, Jepang, Korea Selatan dan sebagainya itu punya potensi yang kuat. Kita lihat luar biasa daya juangnya tim-tim dari seperti Jepang, kemudian Korea itu dengan kemampuan maksimal yang mereka miliki, perpaduan pemain senior dengan juniornya itu tidak menentu. Mungkin juga Asia harus menjadi perhitungan juga, Pak.
0: Iya. Dan memang sejarah pernah mencatat untuk Jepang pernah memasuki 4 besar pasannya pada waktu beberapa tahun silam itu. Dan tidak menutup kemungkinan sejarah terulang kembali.
1: Bisa jadi. Kita berharap sebagai sebagai apa bagian dari Asia kita.
0: Pasan, kira-kira negara mana yang menurut Anda paling siap nih, paling siap menjadi kekuatan baru sepak bola dunia dalam 10 tahun ke depan? Kita berbicara 10 tahun ke depan ya.
1: Iya, 10 tahun ke depan. Jadi memang kalau kita bicara sepak bola, semua negara pasti
0: berpotensi
1: siapkan diri ya. Tapi memang kalau kita melihat, kita harus saya sebagai pencinta bola ya, menurut pandangan saya memang kekuatan Asia ini sudah menjadi harus menjadi perhatian ya, itu kekuatan Asia. Tidak untuk kemungkinan tadi itu kita bahas di awal juga, tidak untuk kemungkinan negara-negara dari Asia ini punya kans yang cukup besar.
0: Kita cukup besar pasarnya
1: untuk menjadi ya minimal memberikan perlawanan kuat lah sampai di puncak persaingan Piala Dunia ini sebenarnya.
0: Setiap tidaknya dukungan dari Indonesia itu luar biasa untuk
1: supporter itu menjadi apa ya,
0: kekuatan salah satu
1: kekuatan yang bisa mendukung kita
0: sampai di akhir perjuangan. Yang tadinya mungkin sudah mulai lemah, sudah mulai memasrahkan diri, tapi dengan dukungan supporter teriakannya dan sebagainya itu membangkitkan semangat.
1: Apa itu kadang tanda kutip disebut sebagai pemain ke-12.
0: Pemain ke-12. Iya kan? Faktor-faktor kekuatan yang terselubung gitu ya kan Pak Hasan. Ya, Pak Hasan, jika harus memilih satu tim yang berpotensi gagal total di Piala Dunia 2026, kira-kira siapa dan mengapa Pak Hasan? Kalau Anda lihat dari 48 ini
1: negara saya kalau melihat masih mungkin menurut kacamata saya sendiri ya, memang beberapa negara di wilayah Amerika Selatan seperti Kolombia, kemudian Uruguay mungkin untuk bisa bersaing, kalau saya melihat mungkin masih kansnya masih berat
0: itu.
1: Jadi memang tanpa mengecilkan yang lain.
0: Betul,
1: ya,
0: memang
1: kalau melihat peluangnya cukup berat. Apalagi dengan kalau kita lihat dengan tingkat kompetisi yang masih juga dengan jumlah pemain yang berada di klub-klub dunia yang memang belum jumlahnya tidak sebanding lah dengan teman-teman yang ada tim-tim yang ada di klub Eropa.
0: Iya. Dan apalagi kalau mereka berada di grup ibaratnya grup neraka biasanya.
1: Hanya memang ada kelebihannya karena pelaksanaan ini kan di Amerika Serikat, Kanada dan
0: Meksiko.
1: Jadi memang mungkin faktor iklim, cuaca dan sebagainya, teman-teman yang tim-tim yang ada di situ sudah beradaptasi seperti itu ya.
0: Diuntungkan situ ya.
1: Diuntungkan situ. Tapi secara teknis kita tidak tahu di lapangan.
0: Pasan, kalau Anda lihat apakah sepak bola saat ini terlalu bergantung pada pemain bintang?
1: Iya, kalau saya secara pribadi masih melihatnya itu. Jadi memang nama besar seorang bintang ya, itu masih sangat menjadi apa ya, baik dari segi

0: membangun sebuah tim seperti itu, nama besar seorang pemain ya, seorang pemain yang besar itu masih sangat mempengaruhi sebuah tim. Contoh misalnya kalau kita melihat di beberapa tim yang betul-betul mengandalkan pemain yang nama besarnya seperti itu ya, nah, tapi memang kalau sekarang sepak bola kan sudah cenderung sebagai sebuah tim yang memang padu seperti itu,
1: yeah,
0: mengkombinasikan antara pemain senior dengan
1: junior,
0: pemain mudanya seperti itu, dipadukan seperti itu sehingga memang pengkaderan mungkin pemain-pemain muda nanti bisa menjadi penerus. Kalau kita lihat memang contoh misalnya kita melihat Cristiano Ronaldo ya. Nah, ini kan menjadi perhelatan terakhirnya ya. Karena usia sudah masuk di 41.
1: Bisa jadi ikon Piala Dunia ya.
0: Jadi memang ini mungkin Piala Dunia terakhirnya.
1: Iya, terakhirnya. Gitu.
0: Jadi memang pasti akan menampilkan penampilan terbaiknya.
1: Betul.
0: Akan memberikan apa ya, sugesti dorongan ke junior-juniornya untuk bagaimana membangun tim Portugal ini bisa kembali bangkit
1: begitu. Apakah Portugal berpotensi menjadi juara dunia tahun ini?
0: Ya, kalau saya sebenarnya justru dukungan saya Portugal, tapi ini sudah bocorkan duluan ini.
1: Kenapa sampai dari dulu ya?
0: Iya, kalau saya memang beberapa Piala Dunia terakhir, saya memang secara pribadi mengidolakan Portugal.
1: Portugal ya? Portugal, kenapa sampai Portugal, Pak Hasan?
0: Iya, jadi memang kalau saya secara ini melihat kualitas tim ya.
1: Kualitas tim.
0: Pemain yang merata begitu di luar dari Cristiano Ronaldo sendiri
1: ya. Iya, di luar dari itu.
0: Nah, dari itu memang kualitas pemain kalau saya perhatikan semua bermain di klub-klub besar di Eropa maupun di luar Eropa ya.
1: Nah,
0: sehingga memang tim ini ya tetap menurut saya tetap
1: berpotensi
0: sebagai ya pemuncak di final.
1: Pemunci. Nanti
0: ya. Boleh aja ya.
1: Iya. Ini tentu. Ini ini kita kira-kira saingan terberat.
0: Iya.
1: Apa siapa?
0: Iya, kalau saingan terberat
1: kita memang mengkira-kira ini.
0: Iya, tetap tim-tim besar seperti Argentina sebagai juara bertahan ya, tentu saja akan berusaha mati-matian bagaimana mempertahankan gelarnya seperti itu.
1: Betul.
0: Meskipun memang kalau kita lihat dari sejarah cukup langka itu yang dua negara bisa mempertahankan dua periode berturut-turut begitu. Nah, jadi memang ini sesuatu yang kalau Argentina mempertahankannya tentu saja jadi sesuatu yang menarik ya, karena tim-tim lain akan berusaha bagaimana jangan Argentina lagi
1: ya, dan masuk dalam catatan sejarah lagi.
0: Betul,
1: ya, bahwa Argentina mampu mempertahankan dan itu juga mungkin menjadi permainan terakhir untuk Lionel Messi ya di Piala Dunia.
0: Iya, kalau melihat dari segi
1: umur
0: ini, kemungkinan sudah jadi Piala Dunia terakhirnya juga seperti itu.
1: Kalau Anda melihat kalau berhasil gimana dengan kehadiran Neymar?
0: Iya, memang kemarin detik-detik saja mengikuti itu waktu detik-detik pengumuman pemain timnas Brazil ya, di mana memang Neymar sebenarnya yang dianggap sudah tidak terpanggil gitu ya, ternyata di ujung-ujung masih disebut nama. Jadi memang nama besar Neymar ini tentu saja
1: mampu
0: menjadi inspirasi buat
1: inspirasi
0: teman-teman para
1: pemain
0: timnya begitu. Ya memang kalau kita lihat peluang Brazil masih sangat besar juga.
1: Besar juga
0: bisa,
1: ya.
0: Tembus sampai di partai-partai atas lah seperti itu.
1: Iya, berbicara saya dengan yang paling berat Prancis yang membuat serangan-serangan berbicara 4 tahun yang lalu ya, perebutan gelar juara satu itu.
0: Iya.
1: Mbappe memasukkan gol, dibalas Messi, balas lagi kiri kanan, akhirnya terjadi
0: adu penalti
1: dan Dewi Fortuna berpihak kepada Argentina.
0: Betul,
1: bagaimana
0: betul
1: potensi dari Perancis kalau Anda melihat?
0: Iya, betul loh. Jadi kalau kita lihat memang tipe Perancis ini kan di setiap perlihatan ke dunia kan luar biasa gitu. Memang kita tidak bisa pungkiri.
1: Tak ada kata mengalah.
0: Betul, betul. Nah, dengan generasi yang berganti seperti itu tetap kansnya besar. Sampai di 4 tahun yang lalu kan sampai di final dan kalahnya pun kalahnya adu penalti. Jadi memang kalau kita melihat tim-tim besar yang langganan-langganan di Piala Dunia baik kepesertaan maupun sampai di partai puncak itu masih sangat berpotensi. Tapi ya itu jangan lupa sekarang ini diikuti 48 berbeda dengan yang lalu 32 ya kan.
1: Betul.
0: Artinya peluang itu semakin mengecil karena banyak negara yang nanti akan lebih kuat persaingannya seperti itu.
1: Iya. Jika Lionel Messi, Cristiano Ronaldo benar-benar pensiun ini dari panggung dunia, kira-kira siapa sosok yang layak menjadi wajah baru sepak bola dunia? Menjadi ikon seperti itu.
0: Iya, kalau kita lihat kan contoh seperti pembaruan di Inggris sebenarnya kan ya, itu juga banyak pemain-pemain muda, kemudian di Spanyol juga ya.
1: Itu banyak
0: Spanyol
1: kita.
0: Juga Spanyol. Itu juga banyak pemain termasuk di Jerman.
1: Di Jerman.
0: Kalau kita melihat bakat-bakat muda ini di kompetisi tingkat Eropa maupun kompetisi lainnya ya di tingkat klub ya, itu sudah sangat bisa kita lihat ya wajah-wajah muda yang nanti akan bersinar seperti itu Mardi. Jadi cukup banyak. Jadi makanya kalau kita lihat ini ya mungkin kalau saya secara pribadi melihat Piala Dunia kali ini itu mungkin perpaduan terakhir antara senior dengan yang akan muncul di mungkin 3 atau 4 Piala Dunia yang akan datang seperti itu Bang Ruti. Jadi memang ini luar biasa. Saya sebagai pencinta bola yang angkatan 70-an ya. Mungkin suka bolanya tahun 90-an sudah mengenal yang suka mengikuti bola ya, sepak bola. Ya mungkin di periode kali ini ya di situlah mungkin nanti tim pemain seperti Cristiano Ronaldo, pemain besar lainnya nih pada sebagainya sudah menjadi partai Piala Dunia terakhir.
1: Piala Dunia terakhir.
0: Nama-nama besar tersebut.
1: Nama-nama besar tersebut bahkan tidak menutup kemungkinan mereka di Piala Dunia selanjutnya sudah menjadi pelatih.
0: Ya, gitu bisa jadi. Betul-betul.
1: Tidak menutup kemungkinan.
0: Iya, tentu saja Bang Rudi, pemain senior ini kan pasti punya satu tujuan, cita-cita ini, cita-cita. Ingin menutup karir dengan cemerlang. Ingin menutup dengan mengangkat Piala Dunia. Nah, ini menarik ini.
1: Iya. Dan mungkin pencinta bola menunggu momen-momen itu ya.
0: Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik.
1: Iya, sebuah legenda dengan menutup karirnya di Piala Dunia ini. Iya, yang tinggal satu lagi yang belum didapatkan yaitu Piala Dunia, namun piala-piala lain sudah bertumpuk begitu. Bahkan berkali-kali menjadi pemain terbaik Apakah dia mampu menjawab tantangan tersebut? Dan memang mencatatkan dalam catatan sejarah bahwa semua mampu. Yang tercatat dalam sepak bola pernah semua diraih. Ini yang kita tunggu-tunggu. Apakah itu akan terjadi atau seperti apa? Betul. Dan tidak menutup kemungkinan sejarah di 2026 ini sejarah yang mungkin tidak pernah terbayangkan para pecinta sepak bola, pemain-pemain yang baru negara yang pertama kali muncul juga. Dan itu yang membuka
0: tidak ada kemungkinan itu.
1: Iya, tidak menutup kemungkinan. Bahkan yang tadi Anda sebutkan kuda hitam berasal dari yang lain. Tidak menutup kemungkinan semuanya. Tapi saya berharap mudah-mudahan kuda hitam berasal dari Asia ya, Mas Ada.
0: Mudah-mudahan kita berharap itu minimal.
1: Sampai gitu ya. Baik, Pak San, kita masuk ke segmen 3. Ini paling menarik, teknologi dan masa depan sepak bola. Nah, ketika berbicara teknologi, VAR ini masih menuai kontroversi. Iya. Apakah VAR ini lebih banyak membantu atau justru merusak emosi sepak bola pasar?
0: Iya, jadi kalau kita bicara VAR ini ya, namanya teknologi kan memang dalam perkembangan semua jenis perkembangan di dunia termasuk sepak bola ya. Ini sebenarnya kalau kita bicara sisi positifnya sangat sangat membantu sebenarnya dalam persepak bolaan kalau saya melihatnya ya. Nah, makanya teknologi ini memang dianjurkan untuk dilaksanakan dianut oleh semua negara seperti itu. Di luar dari itu memang ada hal teknis ya, tetap namanya wasit VAR itu juga manusia juga, tentu saja ada kesilapan di situ ya. Meskipun secara teknologi sudah sangat didukung, tapi secara umum memang VAR ini memang sangat dibutuhkan sebenarnya.
1: Sangat dibutuhkan
0: untuk tetap menjaga tetap menjaga sportivitas sebenarnya.
1: Betul.
0: Menjaga kualitas permainan meskipun mungkin bagi tim yang merasa dirugikan ini hal yang dianggap merugikan seperti itu ya. Tapi memang secara positifnya lebih banyak positifnya begitu. Memang ya begitulah yang terjadi di lapangan ya.
1: Dapat merusak emosi sepak bola ya.
0: Betul. Memang jadi kadang menjadi keputusan krusial kan di puncak-puncak orang berharap ternyata VAR yang membatalkan atau malah VAR ini yang menguntungkan seperti itu.
1: Dari satu sisi ada
0: tapi memang secara teknologi kita harus akui bahwa yang teknologi VAR ini lebih banyak membantulah dalam pekerjaan pengadil lapangan ya, dalam mengambil keputusan.
1: Ketika mampu membobol gawang lawan dan melakukan selebrasi dengan tendangan-tendangan yang luar biasa setelah dilakukan VAR ternyata dianulir. Ini membuat emosi para pemain bahkan pendukung ini. Dan disitulah seninya Pak San. Pak San, kira-kira kalau Anda melihat saat ini kecepatan teknologi yang semakin maju, semakin berkembang setiap waktu, apakah di masa depan wasit manusia akan tergantikan oleh teknologi kecerdasan buatan artificial intelligence AI ini?
0: Iya, jadi memang kalau kita melihat ya perkembangan teknologi ya termasuk di sepak bola pasti akan terus. Kita tidak tahu mungkin pelaksanaan periode berikutnya lagi akan semakin maju. Bahkan baru dibilang tadi apakah akan tergantikan peran misalnya pengadil atau wasit. Itu tidak mungkin kemungkinan. Tapi memang kalau kita melihat Bang Rusdi, kalau saya ya melihat perspektif sepak bola ini kan memang kita tidak bisa juga menghilangkan sepenuhnya tuh. Tetap
1: namanya wasit ya.
0: Tetap dibutuhkan itu karena memang keputusan-keputusan itu kan justru serunya itu di situ.
1: Tadi
0: itu ya. Di situ justru serunya sebenarnya meskipun ya kalau kita bicara di real di lapangan tetap namanya wasit manusia ya. Subjektivitas pasti ada.
1: Pasti ada.
0: Iya, jadi memang kalau menurut saya ya kalaupun ke depan ada aturan baru dan sebagainya tapi tetap di lapangan seperti yang saat ini sebenarnya itu masih sangat dibutuhkan gitu.
1: Betul. Di situ memang ada hiburan-hiburan tersendiri ketika wasit sudah mengambil sebuah kartu kuning ketiga kali kartu merah. Wah, itu luar biasa.
0: Bisa dibayangkan Mas Di, kita dikasih kartu kuning atau kartu merah, kita protesnya ke AI.
1: Robot.
0: Itu saja, wah, kita mau protes kemana ini sebenarnya? Seperti itu. Jadi keseruan sepak bola mungkin akan sedikit ya
1: hilang romantisnya seperti itu Pak ya.
0: Betul.
1: Nuansa-nuansa euforia yang biasanya terjadi ya,
0: persaingan itu,
1: nyanyian-nyanyian para supporter untuk membangkitkan semangat para pemain itu akan hilang
0: betul.
1: Seperti itu ketika ke depan jika itu terjadi. Tapi tentu ada keputusan-keputusan dari FIFA sendiri seperti apa
0: betul.
1: Menggunakan teknologi kapan di mana pasti ada sudut pandang yang mereka lakukan yang tentu tidak merugikan para pemain dan tidak membuat para penonton dan pecinta sepak bola itu merasa biasa-biasa saja dan betul, tentu euforianya akan lebih berkembang ke depan. Baik, Pasan kira-kira apakah sepak bola di masa depan ini akan lebih ditentukan oleh data daripada insting pelatih?
0: Iya, oke, menarik ini baru dia.
1: Iya.
0: Jadi memang dua hal ini memang masih sampai saat ini masih menjadi apa ya sesuatu yang dalam tanda kutip dia bersaing ya antara insting kemudian tadi data tadi itu. Tapi memang secara real memang ya kita harus jujur melihat bahwa data ini menjadi hal yang krusial ya. Bagaimana seorang itu dari statistiknya itu baik secara personal ya, secara perorangan maupun secara tim maupun secara secara kerjasama dan sebagainya ini menjadi catatan tentu saja ya untuk menentukan layak nggak misalnya seorang pemain atau sebuah tim ini dijagokan seperti itu. Jadi memang antara insting dengan data tadi tentu saja ini sesuatu yang beririsan gitu berarti. Tapi kalau memang kita saya secara pribadi boleh menginginkan memang tetap data adalah hal yang mutlak ya, ada sebagai dasar dalam membangun sebuah sepak bola gitu maksudnya.
1: Baik. Kira-kira kalau untuk sampai saat ini persiapan kalau dari pandangan Pasan untuk dinunukan ini dalam ini kan tinggal menghitung hari lagi nih. Ini sudah tanggal 8, tanggal 11 pembukaannya.
0: Iya, malam Jumat.
1: Kalau untuk saat ini informasi yang Pasan dapatkan untuk pembukaan nih Piala Dunia. Nobar ini.
0: Oh iya.
1: Di wilayah nunukan seperti apa ini Pasan? Euforianya gimana?
0: Iya, kami juga di internal kantor ya sudah ada info-info nanti akan ada nobar di sini ya. Apalagi kalau kita lihat kan mainnya ini kan kita lihat jamnya nih, wah ini apa kalau biasanya kita kalau main di Eropa apa itu kan mainnya di subuh dini hari mungkin orang yang menonton juga ya sedikit berkurang ya.
1: Ini
0: kita lihat di jamnya justru takutnya kita khawatirnya jam kerja terganggu banget.
1: Jamnya berapa ya di pasar?
0: Ada di jam 5 sampai jam 7 persiapan orang mau kerja kan.
1: Apalagi apel pagi.
0: Ada di pagi lagi jadi memang ini luar biasa. Jadi ini nanti kita khawatir di kantor-kantor malah melaksanakan nonton bareng. Kita lihat nanti Marzi karena kan jamnya ini bervariasi ada dini hari kemudian di pagi sampai di siang hari. Jadi memang ini rawan ini. Jadi lebih dari 30 hari ke depan kita akan disuguhkan pertandingan-pertandingan yang bisa kita tonton di kantor seperti itu.
1: Dan tidak menutup kemungkinan mungkin sebagian ada pegawai yang bermalam di kantor pasannya. Karena mungkin ada tim-tim kesayangan dia yang ditunggu kan tapi mainnya dini hari.
0: Janjian dengan teman di kantor kita tonton di kantor aja.
1: Nobar aja di kantor sekaligus nanti paginya tinggal masuk kantor.
0: Makanya ini serunya Piala Dunia kali ini sebetulnya ya karena selain diikuti banyak tim kemudian pelaksanaan waktu juga nontonnya juga lebih
1: enjoy pasannya.
0: Kalau bayangkan kita harus nonton jam 3
1: begadang itu begadang sekali pasan.
0: Kalau ini memang waktunya merata ya, ya, ada di dini hari, lebih banyak di pagi hari seperti itu, karena kalau kita waktu di Amerika kemudian di Meksiko dengan Kanada itu memang rata-rata bermainnya kita dapatnya di pagi hari seperti itu.
1: Pagi hari tapi waktunya ya, lagi fresh-freshnya pasarnya.
0: Betul, betul, betul. Hmm. Ya, tapi ya, ya tetap diingat jam kerja harus
1: jam kerja jangan sampai jam betul, kerja betul, diabaikan.
0: Iya, iya.
1: Pekerjaan utama harus dilaksanakan.
0: Harus.
1: Nah, iya, ini mah cukup menarik dan memang persoalannya ini kan Piala Dunia 4 tahun sekali.
0: Betul, 4 tahun. Ini momennya memang sangat ditunggu oleh pencinta bahkan penggila sepak bola.
1: Penggila sepak bola bahkan
0: orang yang tidak terlalu mungkin suka bola dengan satu bulan ini. Saya barusan tadi komunikasi dengan teman di Krain Selatan,
1: Rusdi. Wah,
0: jadi ya gimana kan? Kita melihat postingan Bang Rusdi ada dialog kita malam ini. Wah, langsung bertanya. Kebetulan teman ini punya kafe di Krain Selatan ya. Nah, jadi pasan mulai cover Piala Dunia. Saya siap-siapan ini. Di sana kan memang agak kesulitan masalah apa
1: jaringan
0: dan sebagainya. Nah, jadi memang saat ini teman-teman di sana juga berusaha.
1: Lagi heboh-hebohnya di sana Pak Yasa.
0: Persiapan. Jadi memang ya saya bilang siapkan aja sebulan lebih nanti. Luar biasa yang seperti ini. Bulan ini kita akan luar biasa.
1: Sampai di Krayan ya sudah mereka siapkan ini ya. Meskipun dengan kondisi yang belum stabil jaringan internet, tapi namanya ya, pecinta bola itu
0: pasti dilakukan.
1: Apapun yang terjadi mereka sudah mempersiapkan. Baik, pasar ini cukup menarik sekali. Kita masuk ke segmen 4 Indonesia dan mimpi ke Piala Dunia. Tapi kita tahan dulu pasar. Kita dengarkan dulu yang satu ini pasar.
2: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
3: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
3: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
2: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
4: Hai, pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama saya Rusdi Mursalim di Bincang Obrolan Sepak Bola. Pak San, kita di segmen terakhir ini, Pak San, segmen 4, Indonesia dan Mimpi Piala Dunia. Dan pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, kami sampaikan bahwa dalam siaran Radar Publik Indonesia ini kita disiarkan dalam 3 frekuensi di wilayah Nunukan dan sekitarnya di FM 96,3 MHz, wilayah Sebatik dan sekitarnya FM 91,5 MHz, dan wilayah Krayan FM 92,7 MHz. Dan Anda juga bisa menyaksikan langsung dan bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar bawah ini melalui FB LPPR Nunukan dan YouTube RRI Nunukan. Silakan Anda bisa bertanya melalui kolom komentar ini. Siapa Anda jagokan di Piala Dunia 2026? Siapa kira-kira menjadi pemain terbaik di Piala Dunia 2026? Dan seperti apa tanggapan Anda terkait tentang penyelenggaraan Piala Dunia 2026? Dan siapa pemain tertua di Piala Dunia 2026? Dan siapa pemain termuda di Piala Dunia 2026? Itu kita akan bahas pada segmen hari selanjutnya bersama Pak Hasan dan rekan-rekan lain yang ke depan tidak kalah menariknya. Dan kali ini kita berada di segmen keempat, Pak Hasan. Indonesia dan mimpi ke Piala Dunia. Bermimpi dulu dan kita akan menuju ke sana. Karena kemarin tinggal tipis, Pak Hasan. Pak Hasan, jujur, apakah Indonesia punya peluang tampil di Piala Dunia dalam 10 tahun ke depan, Pak Hasan? Jujur ini, Pak Hasan.
5: Iya, betul. Kalau Bang Rusti nyampaikan 10 tahun ke depan ya, saya bilang jangan 10 tahun. Kalau bisa di periode berikutnya sudah bisa maju.
4: Sudah bisa maju.
5: Kita harus pede, Bang Rusti. Nah, kalau kita melihat dari perjalanan kita di kualifikasi untuk Piala Dunia tahun ini ya, perjuangan kita sudah sangat luar biasa,
4: luar biasa.
5: Kan? Sudah biasa, tinggal beberapa langkah sebenarnya kita bisa masuk di dalam 48 tim tadi itu, apalagi kalau kita lihat dengan pelajaran kualifikasi yang lalu, tentu saja di kualifikasi berikutnya ini pasti kita akan berupaya mempersiapkan lebih baik lagi begitu, baik dari segi manajemennya, kemudian dari segi regenerasinya, sehingga memang tidak menutup kemungkinan. Saya yakin kalau Bang Rusdi bilang 10, saya bilang jangan 10 lah, 4 tahun ke depan ya,
4: berikutnya
5: ya, kelamaan Bang Rusdi. Nah, jadi kita sudah bisa menikmati tim nasional kita ya, masuk di dalam 48 tim besar dunia yang bersaing memperebutkan tentu saja trofi Piala Dunia, Bang Rusdi.
4: Setidaknya menjadi perwakilan di betul, Asia Tenggara, Pak Hasan.
5: Betul, di Asia Tenggara dan Asia.
4: Asia Tenggara, Asia dan Asia Tenggara. Pak Hasan, kalau kita berbicara apa sih kira-kira menurut kacamata Pak Hasan ya, apa faktor kira-kira ini Pak Hasan terbesar ini yang menghambat kemajuan sepak bola Indonesia hingga hari ini Pak Hasan?
5: Iya baik Pak Rusdi, jadi memang kalau kita melihat ya sampai partai yang beberapa partai terakhir ini ya, kalau kita lihat memang sistem naturalisasi ya mendominasi begitu maksudnya. Artinya memang saya pikir kita ketinggalan dalam hal pengkaderan lokal berarti keberadaan sekolah-sekolah sepak bola. Kalau kita lihat berkaca dengan tim-tim besar ya di dunia seperti misalnya Real Madrid dengan akademinya begitu ya. Kalau kita melihat, kita belum melihat di Indonesia muncul bibit-bibit dari dalam negeri ya, bibit lokal yang memang dibina dari usia dini seperti itu melalui akademi-akademi ya, dari sekolah sepak bola kemudian sampai di akademi yang menjadi bibit-bibit memang andalan timnas begitu. Nah, jadi memang pola naturalisasi ini memang sah-sah saja ya. Secara aturan juga boleh saja, tapi kalau kita tidak bisa melupakan bahwa kita ini negara kita luas begitu maksudnya. Tentu saja kita punya potensi sebenarnya di tempat-tempat yang mungkin tanda kutip tersembunyi seperti itu.
4: Betul.
5: Nah, dengan sistem mungkin apa pembibitan dan sebagainya yang baik, saya pikir apa ya, untuk mengimbangi naturalisasi, saya pikir kita punya bibit yang bagus sebenarnya. Jadi memang kendala kita adalah, kalau menurut saya, memang sistem pembibitan kita yang masih sangat ketinggalan begitu harus dia. Bagaimana mengembangkan apa pemain-pemain lokal sehingga bisa menjadi pemain nasional bahkan dunia ya.
4: Betul.
5: Ini yang masih kita masih terkendala. Kalau kita lihat di baik di timnas senior termasuk timnas yang U19 kemarin juga memang pola naturalisasi ini masih dianut begitu memang. Ya secara mengangkat nama bangsa ya memang ya, kalau kita lihat kita tidak bisa satu mata bahwa pola naturalisasi ini cukup memberikan daya ungkit terhadap timnas kita termasuk nanti peringkat-peringkat kita di dunia begitu ya. Tapi saya pikir kita kembali ke asal kita lah, bahwa memang kita ini punya anak-anak muda yang potensi yang perlu digali kemudian dibina sehingga nanti bisa betul-betul melahirkan potensi-potensi lokal, potensi asli ya, pemain timnas yang memang bisa mendunia Bang Rusdi. Itu yang saya pikir itu yang perlu digelakkan kembali Bang Rusdi.
4: Padahal sebenarnya jika itu dikelola dengan baik masih banyak potensi-potensi pemain-pemain jenius yang berada di daerah-daerah tapi mereka tidak dapat ruang dan belum dilirik.
5: Betul.
4: Ketika momen itu yang ditemukan dan dilakukan potensi Indonesia bisa, tampil ke dunia. Jangankan 10 tahun, 4 tahun ke depan sudah bisa masuk. Pasan, kalau Anda melihat kira-kira apakah program naturalisasi ini merupakan solusi atau hanya jalan pintas Pasan?
5: Iya, itu kembali
4: yang tadi
5: Bapak saya menarik. Memang saya bilang tadi sah saja, naturalisasi itu suatu hal yang sah saja. Memang secara apa dalam dunia sepak bolaan itu hal yang ya sah, boleh kan. Nah, dan memang halal seperti itu ya. Nah, jadi memang yang kita laksanakan saat ini memang kalau kita lihat saya sebagai pencinta bola juga melihat memang kalau dengan kondisi Indonesia saat ini pengen tampil memang ya naturalisasi ini menjadi salah satu solusi sebenarnya. Di sisi lain kita masih membenahi pola dari bawah ya, pengembangan bibit-bibit itu memang untuk instan kita tetap menganut pola naturalisasi ini. Nah, memang ini ya mau tidak mau kita harus akui bahwa naturalisasi ini menjadi punggung kita di itu, sehingga Indonesia menjadi negara dengan tim yang memang menjadi sangat diperhitungkan ya, sampai di tingkat Asia tadi
4: tingkat
5: itu
4: Asia. Baik, Pasan nih. Ada yang berkomentar ini di Facebook, Ahmad Ilham, apakah harus ganti pelatih lagi? Dulu kita ada pelatih-pelatih yang sangat fenomenal ya.
5: Betul.
4: Siapa?
5: Jadi yang siapa? Ya? Sintayong itu masih termasuk mengangkat ya. Jadi memang setiap orang ada masanya.
4: Setiap masa
5: setiap
4: orangnya.
5: Masa ada orang gitu. Jadi memang kalau kita melihat apa ya pelatih yang sekarang ini ya yang membesut timnas kita emang kita lihat apa rekornya saat ini ya masih
4: okay.
5: Aman lah, masih oke ya. Ada beberapa pertandingan bisa meraih kemenangan dan sebagainya. Tapi kita tentu saja pengen pelatih-pelatih yang ada ini ya tadi itu bisa betul-betul jeli melihat potensi yang kita miliki selain program naturalisasi tadi. Tentu saja keberadaan pelatih termasuk unsur manajemennya. Jadi di manajemen itu maksudnya ya, kadang pelatihnya bagus, tapi ternyata di sisi manajemen ternyata ada hal yang mungkin sedikit memberikan tekanan kepada pelatih, seorang pelatih untuk bisa ya mungkin lebih berekspresi atau memiliki kebebasan untuk memilih main dan sebagainya. Mm-hmm. Jadi memang banyak faktor sebenarnya. Jadi
4: banyak faktor
5: memang untuk menentukan itu, Bang.
4: Oh, dan ini seharusnya berjalan seiringan, Pak San, ya.
5: Betul.
4: Ketika tekanan dari manajemen kepada pelatih, iya. Juga tekanan dari pelatih kepada pemain, ya, semua berdampak.
5: Betul.
4: Nah, dan bahkan program untuk mendapatkan para pemain-pemain jenius yang berasal dari 38 provinsi itu akhirnya bisa terhambat semuanya. Betul. Ya, salah satu jalan pintas yang tadi mungkin Pak San sampaikan ya naturalisasi. Betul. Pak San, jika Anda menjadi ketua PSSI selama 5 tahun. Tiga kebijakan apa yang Pak Hasan akan lakukan?
5: Iya, kalau saya sebagai ketua PSSI ya, memang
4: Indonesia.
5: Iya, pekerjaan berat di depan mata kita emang. Ya, betul. Kalau kita lihat PSSI sebagai induk kita ya, induk kita di nasional sampai ke tingkat daerah sebenarnya. Kalau saya sebagai ketua, tetap prioritas saya bagaimana mengembangkan pengembangan ya sepak bola di daerah-daerah seperti itu ya. Kita sudah punya kompetisi ya, kompetisi liga di Indonesia. Namun memang kalau kita melihat ya masih belum bisa mengakomodir daerah-daerah yang ada di tempat-tempat yang mungkin ya terbelakang dan sebagainya. Memang untuk bisa tampil di tingkat nasional saja ya, di level liga seperti itu, memang suatu daerah juga harus didukung dengan tim-tim yang punya manajemen yang baik seperti itu. Nah, mungkin di suatu daerah punya pemain yang sebenarnya secara perorangan baik, tapi di daerah itu tidak ada manajemen yang bisa mengakomodir seperti itu. Banyak di kita di misalnya di wilayah Indonesia Timur gitu Bang Rusdi ya, yang sebenarnya punya potensi tapi mungkin manajemen di sana tidak sampai bisa menjangkau di situ. Nah, ini yang menjadi mungkin kelemahan kita termasuk pembibitan tadi itu Bang Rusdi. Jadi memang perlu itu yang pertama, bagaimana mengembangkan di tingkat daerah. Kemudian yang kedua terkait dengan kepemimpinan di tingkat manajemen gitu. Mulai dari pelatih, kemudian manajemen di teknisnya ya. Nah, memang dibutuhkan orang-orang yang murni orang-orang yang murni di bola seperti itu, tidak ada unsur ada unsur kepentingan, ada unsur politik seperti itu. Nah, mungkin ini yang memang menjadi penekanan seperti itu. Jadi biarkanlah sepak bola itu berjalan sesuai dengan kekuatan sepak bola itu. Kalaupun ada intervensi apa, nah itu mungkin menjadi bagian kecil dari sebuah manajemen. Kemudian yang ketiga, memang naturalisasi tetap kita butuhkan. Menurut saya tetap naturalisasi, hanya mungkin kita harus batasi.
4: Jangan lebih banyak naturalisasinya daripada lokalnya.
5: Sekarang kan satu tim di 11 orang itu yang lokal mungkin sekitar 3 atau bahkan kurang ya. Nah, jadi memang kita harus percaya diri begitu dengan kemampuan kita, tetap dengan pola naturalisasi ini boleh saya. Kalau saya sih sebagai PSSI tetap jalankan pola itu, tapi tetap dengan perbandingan pemainnya harus proporsinya harus tetap memberi kesempatan kita.
4: Betul.
5: Saya yakin di negara-negara dunia lain juga yang sudah maju, dia kan pemain lokal juga sebenarnya.
4: Betul.
5: Hanya mungkin punya kesempatan lebih luas untuk bisa bermain di tingkat klub di seluruh dunia seperti itu.
4: Baik.
5: Nah, itu program. Kalau saya sebagai ketua PSSI.
4: Baik. Pak San, masih ada waktu kita 2 menit, Pak San.
5: Oke.
4: Satu pertanyaan pemungkas. Menurut Anda, kapan Indonesia benar-benar bisa tampil dan bersaing di Piala Dunia?
5: 2030. Empat tahun ke depan ya. Untuk kemungkinan kita sudah bisa. Kemarin dari 2006 kita tinggal sedikit. Insya Allah di 2030 kita sudah bisa tampil sebagai salah satu peserta Piala Dunia.
4: Sebesar apa keyakinan Anda, Pak San?
5: 90%.
4: Baik, mudah-mudahan kita aminkan saja apa kata-kata Pak Hasan. Mudah-mudahan amin. 2030 Indonesia akan menjadi bagian daripada peserta tim 48 yang ikut bertanding di Piala Dunia. Dan catatan sejarah, sedikit lagi Indonesia akan benar-benar masuk dalam komponen tim 48 negara. Namun karena ada kendala sedikit, akhirnya terjadi penundaan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, luar biasa perbincangan kita malam ini kita belajar bahwa sepak bola bukan sekedar permainan 90 menit di atas lapangan hijau. Sepak bola adalah mimpi, identitas bangsa, kebanggaan, bahkan alat pemersatu jutaan manusia di seluruh dunia. Piala Dunia 2026 akan menjadi titik awal perubahan besar. Kita akan menyaksikan negara-negara baru tampil, teknologi yang semakin canggih, serta persaingan yang semakin ketat. Namun satu hal yang tidak bisa akan pernah berubah, yaitu cinta para penggemar terhadap sepak bola. Semoga suatu hari nanti ketika lagu kebangsaan Indonesia berkumandang di panggung Piala Dunia, kita semua bisa mengatakan bahwa mimpi itu akhirnya menjadi kenyataan seperti Pasan sampaikan tadi. 2030 insya Allah Indonesia Raya akan berkumandang di sana. Akhirnya saya Rusdi Mursalim bersama narasumber Pak Hasanuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda malam ini dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya, karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah, itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah, kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130 ribu peserta uji kompetensi sejak 2014.
7: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
6: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
9: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
9: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
10: Dengan perhitungan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja program dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
9: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 baca Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
12: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
11: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia Hilmar Farid turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
13: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
11: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj, Puji Rahajo, mengatakan berbagai testimoni positif datang dari

0: pihak salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
2: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
3: Jemaah kloter BTH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohit.
2: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
4: Kloter 7 insyaallah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insyaallah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, jadi antara 7445 itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
2: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sada Tudarain. Ain.
5: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan Alhamdulillah

0: berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
1: Ini yang sekarang berjumlah 453 yang kembali 351 yang akan wafat menjalankan dunia di sana dan yang baru yang berjumlah yang kita masih. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
4: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
5: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
6: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
5: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
7: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
5: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setio Agung dari RRI Jakarta.
8: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan Timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
9: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
8: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
10: 뭐 당연하게 좋은 성적 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
11: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
10: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
8: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani Timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
3: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Malam hari ini saya Syasha. Senang sekali rasanya saya bisa kembali lagi untuk menemani Anda di edisi siar, tepatnya di hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Sejumlah rangkaian informasi akan saya hadirkan untuk Anda, serta lagu-lagu pop Indonesia dan juga nanti lagu daerah akan saya hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini. Dan pendengar, satu lagu tadi sudah hadir dari The Titans dengan Rasa Ini, sebuah grup musik yang beraliran pop rock alternatif yang berasal dari Bandung, dan grup ini berdiri pada tanggal 8 Desember 2006. Nama The Titans diambil dari kisah legenda Yunani kuno tentang para dewa yang berukuran raksasa. Mungkin harapan mereka ini agar grup musiknya juga sama seperti namanya, bisa besar namanya ya. Oke deh. Pendengar RRI Nunukan, di malam hari ini saya juga turut menghadirkan sebuah informasi. Mungkin tadi Anda juga sempat mendengarkan ya melalui Warta Berita Sentral tentang kepemimpinan dari Badan Gizi Nasional yang baru yang telah diganti ya. Tentunya masyarakat sempat kecewa, tapi dengan adanya pemilihan pimpinan yang baru ini, tentunya masyarakat tuh berharap agar pimpinan BGN ini bergerak lebih cepat lagi untuk mengembalikan kita program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Dan semoga juga untuk program makan bergizi gratis ini benar-benar bisa menyasar seperti apa yang menjadi harapan dari presiden kita juga ya, kepada anak-anak yang memang membutuhkannya, kemudian juga ibu hamil bisa mendapatkan makan bergizi sehingga bisa mengentaskan stunting di Indonesia ini.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Oke, pendengar RRI Nunukan, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, silakan untuk terlebih dahulu Anda download ya di Google Play Store untuk bisa terhubung dengan RRI di seluruh Indonesia kapan saja dan di mana saja Anda ingin mendengarkan siaran RRI sebagai sarana untuk menambah wawasan, informasi, dan juga menjadi sarana hiburan Anda. Jadi downloadnya gratis, pendengar, dan ketika menggunakannya juga tidak ada jeda iklannya. Selain itu, Anda juga bisa membaca kabar-kabar terbaru melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Pendengar, saya akan persembahkan satu lagu lagi untuk Anda sebelum nantinya saya akan hadirkan drama radio.

0: Pendengar, untuk selanjutnya saya akan hadirkan drama radio untuk Anda. Kali ini drama radio berjudul Jembatan Cinta, produksi RRI Wamena.
1: Sepenggal kisah mengingatkan betapa pentingnya keseimbangan alam untuk kelangsungan hidup manusia. Inilah persembahan Radio Republik Indonesia Wamena, drama radio Jembatan Cinta.

Hujan selalu mengingatkan saya dengan seseorang. Dia begitu cantik, cantik paras dan hatinya. Dialah yang mengajarkan saya banyak hal. Jangankan hal-hal besar, hal kecil sekalipun macam tak pernah lewat dari depu pandangan mata. Ini sapu kisah perjalanan panjang yang saya alami, mengajarkan tentang cinta, tentang bagaimana saya harus memandang cinta, tentang merelakan, tentang seseorang, namun lebih dari sekali.

0: Langsung pulang kah?
1: Iya Tolan, kan kamu tahu toh setiap sore kakak harus apa. Seperti biasa toh, kan saya harus jemput mama lagi di pasar.
0: Iya, tidak bisa lagi gabung dengan kita. Ikut dong sekali-kali sudah kah, hari ini saja. Kan ini hari penting buat adikmu yang paling cantik ini, kakakku yang baik hati.
1: Bisa saja adikku yang satu ini. Ayo pulang sudah.
0: Ayo kak.
2: Iya, tapi Lani sudah dijemput.
1: Iya sudah, Ayan mau kete tuh. Sukses ya.
0: Orang mau kete masa sukses? Yang lain begitu kah? Cepat nikah kah? Atau apa begitu?
1: Sudah. Doni su tunggu di depan itu. Kesana sudah.
2: Siap kakak bos.
1: Dadah.
3: Dek, itu
2: apa lagi kak?
3: Kuku bekas botol minuman, buang di tempat sampah .
2: Iyo kakakku yang cerewet.
4: Akhirnya su sampai juga di Lembah Balim. Yang orang-orang bilang kalau ke Wabena belum ke Papua. Dingin sampai, padahal sudah jam 9.
5: Don, halo.
6: Ya, halo Martin.
5: Selamat pagi, Don.
6: Pagi juga.
5: Aduh, saya baru sampai nih. Pesawat baru tiba juga ini. Kamu sudah tunggu depan kah?
6: Sudah nih.
5: Oh iya, sudah. Saya juga baru selesai ambil bagasi nih. Kamu pakai apa?
6: Ada tunggu dengan mobil merah di depan.
5: Mobil apa?
6: Warna merah.
5: Oh, warna merah?
6: Itu sudah.
5: Oh iya, sudah. Oke, sudah.
7: Martin, dingin kah?
5: Iya ini, Don. Wamena pun dingin saja. Kalau su siang nih. Iyo, kau langsung ke tempat proyek saja kak. Saya mau cek saja di sana dulu nih. Sudah sejauh mana itu proyek jembatan?
7: Iyo Martin, saya siap antar kau kemana saja yang kau mau. Kalau kau mau cari jodoh sekarang juga, saya siap antar.
5: Kau ini bisa saja. Minta-minta su tunangan nih.

0: Ingat deh, kakak kupesan. Jangan berenang terlalu ke tengah, eh. Awas, arus sungainya di daerah situ. Oh, sakit. Siapa yang buang botol sembarangan, nih? Pasti kakak laki-laki ini sudah. Siapa lagi coba, terada orang lain di sini. Permisi, kakak. Ini kakak pun sampah botol yang tadi kakak lempar sembarangan, toh.
1: Oh, iya. Kenapa memangnya? Ada masalah, kak?
0: Jelas ada, kakak. Masalah yang pertama itu, kakak lempar botol plastik ini sembarangan. Terus yang kedua, kakak lempar pas kena sapu kepala. Masih mau mengaku telah bersalah dan berdosa, kak?
1: Terus Nona mau apa? Mau minta apa? Minta saya bayar denda? Ini saya bayar denda ini.
0: Oh, tidak. Terima kasih, kakak. Saya cuma minta, mulai sekarang, kakak jangan buang sampah sembarangan, eh. Apalagi seperti tadi di sungai. Sungai untuk kita yang di Lembah ini penting, kakak. Banyak peran untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi kita yang tinggal di pinggir sungai ini.
1: Kenapa Nona Manis ini malah cantik, eh? Pas dia marah-marah begini. Saya baru dapat ada perempuan seperdulu ini dengan dia lingkungan sekitar.
0: Kakak. Halo, kakak. Kakak, pimbel amun lagi kakak ini. Kakak dengar saya bicara kah tidak?
1: Iya.
0: Ai, sudah. Ini kakak pu sampah tadi. Kakak bawa pulang, buang di tempat sampah ya. Jangan buang sampah sembarangan lagi. Jo, Erin, ayo pulang. Sumau gelap nih. Nanti mama cari kita.
2: Nona, tunggu dulu. Nona,

0: Woi, Pak Bos, kok melamun apa, Kak?
1: Ai, kok ini bikin kaget saya saja.
0: Habis pagi-pagi Pak Bos melamun nih. Ada apa, Kak? Gerangan?
1: Ah, kok ini. Jadi, 2 hari yang lalu nih, saya ketemu perempuan di bawah jembatan ini. Terus saya sudah cari-cari di sekitar rumah-rumah sini, tapi terketemu-ketemu juga ini.
0: Memangnya kenapa, Pak Bos? Pak Bos ada masalah dengan dia, Kak?
1: Ah, tidak juga. Saya cuma ingin tahu saja, sebenarnya itu dia siapa, terus namanya siapa, ya siapa tahu bisa jadi teman, toh?
0: Ah, stop, bos bercara-cara begini nih, saya bisa tebak, pasti bos jatuh cinta, toh? Mengaku saja.
1: Don, itu perempuan yang hari itu tuh.
0: Mana?
1: Itu.
0: Mana?
1: Itu tuh, Don.
0: Yang mana?
1: Itu.
0: Ah, yang mana?
1: Itu, ah, saya kejar dia dulu, ya.
2: Pagi, Nona. Pagi.
3: Pagi juga, Kakak. Ih, dari mana tahu sop nama?
2: Oh, jadi kau bernama Nona. Kenalkan, saya Martin. Saya baru 3 bulan di sini untuk mengawasi proyek jembatan ini nih. Jadi, betul kau bernama Nona?
3: Iya, sop nama Nona. Saya juga tahu, Kak, kalau Kakak kerja di sini, sering lihat jadi.
2: Oh, jadi kau sering perhatikan saya ini?
3: Kakak biasa saja. Ya, saya sering ingat kakak saja. Sejak kakak lempar sampah sembarangan waktu itu tuh.
2: Jadi malu. Sekarang saya sudah buang sampah sembarang lagi. Terus, saya selalu bawa ini nih, kemana-mana.
3: Apa? Botol minum, Kak?
2: Iya toh. Biar tak perlu lagi beli minuman botol dan bikin sampah plastik toh. Nanti malam kamu ada cara ke tidak?
3: Memangnya kenapa, kakak?

0: Nona, kenapa?
1: Itu bapak di depan.
2: Bapak, Nona, kamu keluar. Keluar cepat. Atau saya bikin kacau di sini. Cepat, keluar.
0: Hei, kenapa ini? Pagi-pagi kamu sudah bikin ribut.
2: Ah, kau diam. Saya hanya mau bilang mulai besok, kau tidak usah lagi ambil pasir di sapu
0: tempat dulu,
2: ini.
0: Sabar dulu. Ini masalahnya ada apa, eh?
2: Tidak.
0: Itu sapu tempat. Kenapa kau larang-larang? Aturan dua dulu dengan keluarga kan sudah sepakat, toh? Subagi. Nanti, kalau kau mau ambil pasir, kau ambil dekat bapak pembagian. Kan sudah jelas. Apalagi yang
2: tidak bisa. Pokoknya tidak bisa. Kalau kau sampai tetap ambil, kau lihat saja sudah, eh? Saya super ingatkan kau mulai hari ini. Besok-besok, kalau saya masih lihat kau dengan kau anak buah ambil di satu tempat, kau tidak akan bahagia. Kau lihat saja.

0: Jadi begitu ceritanya kakak. Syukur saja kalau sekarang sapu bapak dengan mama tuh jadi lebih konsentrasi ke dompo, kebun hipere dan sayur-sayur. Ya, meski mungkin tidak seberapa hasilnya, tapi tong satu keluarga bahagia kakak.
1: Terus, kopo om itu?
0: Sapu om sekarang tuh dia ambil alih semua. Mulai dari galian pasir dekat kakak pu tempat proyek jembatan itu. Tapi bagi saya itu terjadi masalah kakak. Saya lebih senang lihat bapak dan mama sekarang kerja kebun. Lagi pula kakak bisa lihat sendiri toh, orang gali-gali pasir sebanyak di pinggiran sungai ini. Apalagi alat-alat berat di mana-mana.
1: Iya juga.
0: Terus kakak tahu akibatnya toh yang dapat. Kalau tidak salah, tahun 2014 itu jalan penghubung antara distrik saja terputus. Coba kakak bayangkan, itu jalan satu-satunya orang lewat setiap hari untuk pergi ke pasar, pergi ke kota, ke sekolah. Tapi putus gara-gara gali pasir. Sekarang ini sudah tidak terkontrol lagi.
1: Jalan sampai putus? Wah, bahaya juga.
0: Aduh, itu lagi kakak. Banyak cara yang susah dengan sapu teman-teman yang kita coba buat dalam 2 tahun ini. Mulai dari buat kampanye-kampanye longsor di dekat sungai, di radio, su coba tapi ya begitu sudah. Masyarakat masih susah untuk beralih lagi kakak.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Pasti dilema toh. Tapi kalau masyarakat tinggalkan galian-galian pasir ini, mereka mau kerja apa? Tapi kalau tidak ya, akibatnya juga serius toh. Seperti yang Nona bilang tadi, longsor sampai bikin jalan putus-putus toh.
0: Itu sudah kakak. Banyak yang ingin saya dengan sapu teman-teman buat untuk kota ini. Meskipun sekarang mungkin belum kelihatan dampaknya, tapi saya percaya yang kita lakukan seperti kegiatan bersih-bersih kota, ajar anak-anak di kampung untuk cinta lingkungan setiap minggunya, pasti suatu saat akan ada hasilnya.
1: Ternyata saya tidak salah pilih perempuan. Perempuan yang sekarang ada di depan saya ini memang lain daripada yang lainnya. Dia terpedulikan dirinya sendiri. Orang lain sampai lingkungannya yang ada di sekitarnya pun dia juga perhatikan. Memang perempuan ini andalan sampai.
0: Kakak Martin.
1: Iya Nona, kenapa?
0: Saya sudah cerita sampai mulut babusa ini, tapi kakak malah melamun lagi. Terdengar sapu cerita kah? Sudahlah.
1: Bukan begitu Nona manis. Kakak dengar, senyum dulu kak. Coba kak, senyum sedikit dulu. Senyumlah.

0: Lokasi ini satu tempat bermain dengan teman-teman. Dulu masih bersih, terada sampah, tapi sekarang banyak sampah seperti botol minuman, bungkusan-bungkusan sabun cuci. Dulu kali ini terlalu begini baru.
1: Nona.
0: Eh, Bapak.
1: Nona, ku dari tadi bawa pangku terdengar. Kau ada pikir apa kah?
0: Tidak, Bapak. Nona cuma ingat saja. Nona dulu bermain di kali ini, jadi.
1: Iyo, eh. Dulu kau kecil, kau paling suka main di kali ini dengan teman-teman. Kalau kau suka main itu, susah disuruh pulang. Kalau kau mau belum marah-marah.
0: Bapak bisa saja. Tapi sekarang kali ini sudah lain lagi toh, Bapak. Sudah tidak seperti dulu lagi.
1: Betul. Bapak juga lihat seperti itu. Tapi juga tengok ke sebelah sana tuh, macam pasir-pasir semakin habis kan. Dong ambil sudah teringat ketoran lagi. Untung dulu kemudian kasih ingat saya.
0: Tapi itu berkat Bapak tua Alex juga toh, Bapak. Kalau tidak, mungkin Bapak juga masih seperti mereka ke apa?
1: Itu lagi. Bapak sekarang toh, beberapa hari ini lihat kok sering diantar sama laki-laki. Kau kasih kenal dulu kah?
0: Bapak ini diam-diam tapi ternyata Bapak perhatian juga.
1: Iya tuh.

0: Halo, selamat malam cantik. Belum tidur kah? Ada apa ini? Tumben, malam-malam telpon.
1: Satu-satu kak. Semalam juga kakak ini. Begini kakak, besok atau dalam waktu dekat ini, kakak ada acara kah? Tidak.
0: Besok kakak ada ketemu dengan rekan. Terus kalau lusa ada acara juga tapi.
1: Tapi kenapa kakak?
0: Tapi tipu toh.
1: Yes, kakak ini, saya lagi serius ini kakak. Jadi ada acara kah tidak dalam waktu dekat ini kakak?
0: Iyo, kakak bercanda saja mu. Buat nona cantik apa sih yang terbisa? Kakak pasti sempatkan.
1: Jadi begini kakak, tadi siang, saya bapak bilang kalau bapak ingin ketemu dengan kakak, bapak ingin lebih kenal lagi dengan kakak. Bagaimana, kira-kira bisa kah tidak kakak?
0: Oh itu, siap komandan, perintah siap dilaksanakan.
1: Kakak, saya serius nih.
0: Iya nona manis, yang paling cantik sudah, terakhir yang blok sudah. Kakak juga sudah lama ingin ketemu dengan nona pu bapak, tapi waktu saja yang belum pas begitu. Nah, kebetulan ini kan nona pu bapak seminta toh, jadi kakak santai-santai saja.
1: Syukurlah kalau begitu. Saya pikir kakak kan tolak saya punya tawaran.
0: Tidak toh, nona manis. Kita dua kan sudah sepakat toh, kalau apa yang kita jalani sekarang ini bukan main-main lagi toh. Kakak sudah tahu nona dari lama. Begitu juga sebaliknya toh.
2: Astaga, suara apa itu?
3: Halo, nona manis. Halo.
2: Kakak, sebentar dulu Jangan tutup teleponnya kakak. Ada suara seperti batu yang jatuh di luar kakak.

Sejak malam itu, duniaku runtuh. Seperti kampung yang habis terseret batu dan tanah lumpur. Jembatan yang kami lalui setiap hari begitu mengingatkan saya kepadanya. Wanita baik yang selalu peduli dengan sekitarnya, keluarganya, teman-temannya. Sampah. Sampah jugalah yang telah mempertemukan saya dengannya. Kini akan saya tularkan cintanya yang begitu berarti kepada semua orang. Nona manisku, tenanglah.

Sekian drama radio Jembatan Cinta, produksi Radio Republik Indonesia Wamena, karya Fajar Rahman, sutradara Aya Khan, ilustrasi musik Mekki Valen, teknik dan montase Arthur Gerald.

Oke pendengar, telah Anda ikuti tadi drama radio dan mudah-mudahan bisa menghibur Anda ya, serta membawa nilai tersendiri untuk Anda yang mendengarkannya. Dan setelah drama radio, saya hadirkan segmen Ngobras untuk Anda dan saya akan ngobrolin tentang sebuah komunitas ya, yaitu komunitas Cakra Swimming Club Palu yang terus menunjukkan komitmennya dalam membina dan mencetak atlet renang sejak usia dini. Melalui program latihan yang terstruktur dan berkelanjutan, klub ini pendengar tidak hanya mengajarkan teknik berenang saja, tetapi juga menanamkan disiplin, sportivitas, dan semangat berprestasi kepada para anggotanya. Informasi selengkapnya nanti akan saya hadirkan untuk Anda, tetaplah bersama RRI Nunukan.

0: Nih, kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan kompe, Bani.
2: Ah, Dodo, kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tas cica.
3: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
4: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia nama tas cerewet.
5: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
6: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribot.
7: Betapa kayaknya Indonesia, satu benda banyak nama.
8: Tahukah Anda, Pasar Rakyat Perbatasan atau lebih dikenal dengan sebutan Paras Perbatasan adalah pasar rakyat berkonsep modern pertama di Provinsi Kalimantan Utara. Paras Perbatasan juga menjadi proyek percontohan. Dan yang paling uniknya lagi, pasar rakyat ini dibangun tidak menggunakan APBD Pemerintah Kabupaten Nunukan loh.

Pendengar, masih di segmen Ngobras, melanjutkan tentang Cakra Swimming Club Palu ya, sebuah komunitas yang di dalamnya itu adalah wasit nasional renang spesialis pelatih pemula, yaitu Andri Gunawan, yang mengatakan bahwa renang itu merupakan salah satu cabang olahraga yang memiliki banyak manfaat, baik untuk kesehatan maupun pembentukan karakter pada anak. Menurutnya, pembinaan yang dimulai sejak dini akan memberikan peluang lebih besar bagi atlet untuk berkembang dan berprestasi di masa depan. Dan renang ini katanya bukan hanya soal kemampuan berlomba, tetapi juga membentuk disiplin, keberanian, dan kepercayaan diri anak sejak dini. Karena itu pembinaan harus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Sementara itu, pelatih Cakra Swimming Club Palu, Arif Aditya Rifandi, mengatakan Cakra Swimming Club Palu saat ini juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas latihan dan pembinaan atlet. Selain fokus pada teknik dasar, klub juga memberikan perhatian pada aspek mental dan kesiapan atlet dalam menghadapi berbagai kompetisi.

Halo Sobat RRI, nama saya Diansa, Sekretaris Umum BPCI Penunukan. Dengarkan program-program dari RRI dengan mendownload RRI Digital di Google Play Store.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Pendengar, jadi menurut komunitas Cakra Swimming Club Palu, dukungan orang tua itu menjadi salah satu faktor yang penting dalam keberhasilan pembinaan atlet muda. Kolaborasi antara pelatih, atlet, dan keluarga dinilai mampu menciptakan motivasi yang kuat, sehingga anak-anak bisa berlatih dengan konsisten dan mencapai target yang diharapkan. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, Cakra Swimming Club Palu juga berharap bisa melahirkan lebih banyak atlet renang yang mampu mengharumkan nama Sulawesi Tengah di tingkat regional maupun nasional. Nah, tidak hanya di Palu, tapi di Nunukan juga ada ya anak-anak yang semangat untuk menjadi atlet renang. Mudah-mudahan anak-anak Indonesia yang punya minat di atlet renang maupun minat di manapun ya, bisa selalu semangat untuk mengejar cita-citanya. Dan pendengar RRI Nunukan, tetaplah bersama kami. Untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, saya informasikan lagi bahwa Anda bisa mendownloadnya melalui Google Play Store secara gratis. Anda juga bisa membaca beragam informasi aktual di www.rri.co.id. Nanti pendengar, pukul 22 waktu Indonesia Tengah, saya masih akan kembali bersama Anda. Nanti saya akan hadirkan segmen Ruang Rindu. Kita akan berbagi rindu dengan lagu-lagu nostalgia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Oke, pendengar, selamat malam saya ucapkan untuk Anda. Dan Anda saat ini sedang mendengarkan lagu-lagu kenangan yang akan saya hadirkan hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah di segmen Ruang Rindu. Lagu pembuka saya hadirkan untuk Anda dari Bruri Peso 5, pendengar ya. Sebuah lagu yang tentunya saya harapkan juga bisa menghibur Anda pada kesempatan kali ini. Bruri Peso 5, jadi ia ini juga dikenal dengan nama Bruri Marantika ya. Dan Bruri Marantika ini siapa sih yang gak tahu? Dia adalah penyanyi legendaris serta komponis dari Indonesia. Sebenarnya nama aslinya adalah Simon Domingus Peso 5. Jadi selama karirnya dia memakai nama Bruri Peso 5. Nama keberuntungan mungkin ya. Oke, saya akan terima untuk penelpon kita di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mbak Sasya, Ruang Rindu.
0: Hai, apa kabar? Tajudin ya?
1: Betul.
0: Oke. Kenapa
1: Mbak Sasya suaranya beda ya?
0: Iya, beda. Kenapa Tajudin lagi flu?
1: Lagi sakit ini, betul Mbak.
0: Oh ya,
1: gantian
0: ampun.
1: Sama Mbak Sasya.
0: Iya, gantian. Kenapa tiba-tiba bisa ini, bisa flu?
1: Karena sekeluarga sakit, bertiga sakit semua, jadi mungkin kena ya, begitulah.
0: Oh,
1: karena
0: begitu.
1: Serumah kan.
0: Jangkit berarti ya?
1: Betul.
0: Sudah berapa lama sakitnya Tajudin? Dari kapan?
1: Dia baru kemarin sore Mbak Sasya.
0: Oh, baru kemarin sore. Ya ampun, berarti lagi gak enak banget badannya sekarang ini ya?
1: Betul, lagi demam nih, belum turun-turun
0: kan?
1: Mbak Sisya dari kemarin.
0: Nah itu dia, saya juga ngerasain tuh agak lama juga. Tapi Tajudin sudah minum obat?
1: Iya, nanti mau minum lagi jam 11 selesai Mbak Sisya putar siaran request ini nanti pas mau tidur gitu.
0: Banyak-banyak
1: biar
0: minum.
1: Nanti bisa tidur gitu.
0: Iya betul, karena agak sulit tidur juga kalau hidung lagi mampet, meler gitu kan. Tapi makasih banyak loh Tajudin, walaupun kondisinya lagi gak fit, Tajudin masih sempat nelpon ke RRI Nunukan. Terima kasih ya.
1: Sama-sama.
0: Okay.
1: Ya, alhamdulillah kalau Mbak Sasya juga udah sembuh gitu.
0: Iya alhamdulillah sudah mulai sembuh, tinggal batuk-batuk sedikit aja tapi gak apa-apa. Oke, Tajudin mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Itu aja Mbak Sasya dari Katon Bagaskara Mbak Sasya.
0: Judulnya apa?
1: Cinta Putih.
0: Cinta Putih. Oke, nanti Sasa cariin ya untuk Tajudin ya.
1: Ya spesial aja buat yang punya pasangan kayak Mbak Sasya dan semuanya pendengar Persatu Menukan.
0: Oke,
1: Mbak Sasya, makasih.
0: Iya, cepat sembuh.
1: Selamat bertugas, sampai ketemu lagi. Makasih Mbak Sasya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Tajudin yang ada di Minahasa. Mudah-mudahan Tajudin lekas sembuh, sehat walafiat. Waduh, gantian nih. Nah, itu dia pendengar. Memang cuaca sekarang mungkin bisa dikatakan pancaroba kali ya. Jadi bagi pendengar juga tetap jaga kesehatan ya. Kalau sudah sakit seperti Tajudin, jangan lupa untuk segera minum obat. Oke, apalagi kalau misalnya sudah berlangsung lama, mungkin ada baiknya segera pergi ke dokter. Kalau kemarin itu saya hanya berbagi aja sih. Mungkin gak semua orang bisa sama dengan saya, tapi pada saat saya susah gitu sembuhnya, bukan susah sembuh, tapi butuh waktu yang lama sembuhnya. Ternyata selain mengonsumsi obat, juga saya disarankan untuk mengonsumsi vitamin D, D3 1000 IU pendengar. Nah itu membantu proses penyembuhan katanya. Mungkin Anda bisa coba ya. Dan selain mengonsumsi vitamin, ada baiknya juga kita terpapar sinar matahari di pagi hari agar ada pembentukan vitamin D juga yang bisa menguatkan imun kita. Oke deh pendengar, sebelum saya hadirkan nanti lagu dari miliknya Katon Bagaskara yang Cinta Putih, saya masih carikan dulu, saya putarkan dulu ya untuk lagu dari Diana Nasution berikut ini. Thank you.

0: kakak ganteng dari mana nih?
1: Kasih tau gak ya?
0: Gayamu, Bah.
1: Aku tuh habis buang sampah, Bah, di sungai.
0: Jangan, Bah, kasihan kakak. Gak boleh, Bah, itu.
1: Emangnya kenapa, Bah? Masalah buat dirimu.
0: Haduh, kakak.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.
1: Tahukah Anda, ada 8 manfaat bersepeda baik untuk kesehatan. Bersepeda secara rutin juga memiliki banyak manfaat, baik bagi kesehatan fisik dan juga mental Anda. Yang pertama, meningkatkan kekuatan otot. Kedua, mengontrol berat badan. Ketiga, menjaga kesehatan jantung. Keempat, menstabilkan diabetes. 5. Menurunkan risiko depresi. 6. Meningkatkan sistem imun tubuh. 7. Menurunkan risiko penyakit jantung dan kanker. Dan ke-8. Membantu mengatasi insomnia. Nah, itu tadi 8 manfaat ketika berolahraga dengan bersepeda.

0: Oke, pendengar, itu dia sebuah lagu sudah saya hadirkan untuk yang sudah request tadi, Tajudin ya. Mudah-mudahan Tajudin terhibur dengan lagu ini dan bisa membuat Tajudin lebih senang lagi sehingga imunnya terbentuk dan Tajudin bisa lebih cepat lagi sehatnya. Itu harapan kita. Kita doain ya, pendengar ya. Oke deh, pendengar, di kesempatan kali ini saya juga mau berbagi informasi tentunya untuk Anda terkait Piala Dunia 2026. Nah, memang sih ya, di tahun ini ada yang berbeda, banyak sekali perbedaannya. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA bersama International Football Association Board resmi memberlakukan 8 aturan baru dalam Piala Dunia 2026. Regulasi terbaru tersebut dirancang untuk mengurangi praktik membuang-buang waktu, mempercepat tempo pertandingan, serta memperkuat prinsip fair play di lapangan. Karena memang ya, tim yang akan bertanding nanti banyak banget. Itu ada 48 tim, pendengar. Jadi memang harus ada aturan yang bisa membuat pertandingan nanti bisa berjalan dengan baik, lebih baik lagi. Perubahan aturan menjadi salah satu pembaruan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. FIFA menilai banyak pertandingan modern kehilangan ritme akibat taktik mengulur waktu yang dilakukan pemain maupun tim saat unggul. Salah satu aturan yang paling mendapat sorotan adalah pembatasan waktu untuk melakukan lemparan ke dalam. Jadi mulai Piala Dunia 2026, pemain tidak hanya diberikan waktu maksimal 5 detik untuk mengeksekusi throw in. Oke, saya terima untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa lagi? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berberindu, memori lewat lagu Mbak Sasa.
0: Halo Pak Abdul Syukur, sehatkah?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Soalnya pendengar kita satu itu ya, yaitu Tajudin itu udah sakit. Tapi mudah-mudahan yang lainnya
1: ya, alhamdulillah sakit. Cepat sembuh Tajudinnya.
0: Tapi kalau di sana tempatnya Pak Abdul Syukur, itu lebih sering hujan atau panas sih Pak Abdul?
1: Ya, apa namanya, gini Mas, sekarang ini di daerah ini kadang hujan paling kayak beda kelurahan itu, pokoknya di Kecamatan Samboja kadang di Samboja Barat enggak hujan, kadang di kelurahan kayak gitu Mbak, dia hujannya ini enggak apa namanya hujan kayak lokal-lokal itu Mbak.
0: Oh begitu, hujan lokal ya, ya. Oh, sama berarti
1: deras
0: dengan
1: di sana kan, kadang pokoknya deras di Kecamatan Samboja itu deras, apa kadang di daerah Ambura Kecamatan Samboja Barat itu enggak ada hujan begitu. Tadi aja pulang dari kerja itu kan deras hujan, tadi pulang deras hujan. Di tempat saya nih kelurahan, di khususnya di Kelurahan Ambura Anglot ini Mbak Sasan, enggak ada hujan.
0: Oh, gitu ya. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Memang cuaca nih agak tidak menentu ya. Eh tapi tadi ya, tuh kalau di Nunukan kan Pak Abdul Syukur terkait gempa yang terjadi di Sulawesi Utara kalau nggak salah, di Filipina ya, juga di beberapa negara gitu kan. Terus masyarakat di sini tuh kayak dihebohkan karena air lautnya tuh surut. Kalau di sana gimana? Aman-aman aja kah Pak?
1: Alhamdulillah sih aman aja. Ini masa setahun, kalau nggak salah tahun 2003 pernah juga di situ sih surut itu kan, banyak juga sih mengungsi-ngungsi dulu Mbak, tapi alhamdulillah sih ini aman aja sih Mbak.
0: Oh, tapi ada nggak sih masyarakat yang bilang kalau pantai-pantai di sana juga surut gitu airnya?
1: Kalau ini sih enggak, Mbak, aman aja sih Mbak, pantai anunya kan Mbak, saya ini kan agak dekat pantai juga, paling dari rumah itu sekitaran 2 kilo 3 kilo aja dari pantainya itu Mbak.
0: Gitu, tapi berarti aman-aman aja ya, karena nggak ada yang sampai pergi ke gunung kan, nggak ada kan?
1: Nggak ada juga sih, alhamdulillah.
0: Soalnya
1: sih, aman aja sih, Mbak.
0: Kalau di Tarakan ada tadi tuh sampai pergi ke gunung.
1: Oh iya, sampai masih ada di saya di HP ini kan ada yang kan goncangan di Filipina itu juga ya, ada jutaan ini ya kan?
0: Iya, oh syukurlah kalau di sana nggak ada ya, aman-aman aja berarti ya.
1: Alhamdulillah aman sih ya, untungnya di tempat saya sih aman aja sih, alhamdulillah. Semoga kita semua dijauhkan bala semua Mbak Sasa ya kan.
0: Amin amin ya
1: rabbal alamin. Dilindungi Allah semua kita semua ini, khususnya warga Indonesia, khususnya Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, semua deh, semua aja ya, semua itu Mbak Sasa, kita doakan semuanya.
0: Iya betul Pak Abdul Syukur. Kita tuh berharap tenang-tenang aja, alam kita juga bersahabat ya, seperti lagunya Ebit ya.
1: Betul betul. Ya itu sudah. Yang penting dompet kencang dapat gaji 13 masa.
0: Aduh, ya itu ya. Yang penting itu ya. Apalagi kalau ya, sampai itu kencang terus nggak habis-habis, wah.
1: Ya ya. Itu. Tapi kencang sebentar aja masa-masanya anak sekolah juga ini ya. Udah sendiri aja.
0: Berarti nggak lama kendor ya?
1: Apalagi. Iya, karena anak saya ini kan yang nomor 2 ini, saya kan mau masuk SMK.
0: Oh, pilih SMK ya, nggak SMA?
1: Ya,
0: biar cepat kerja.
1: SMA nih, maksudnya SMK ya. Mudah-mudahan diterima ini. Pas saya kemudian tanggal berapa ya? Mulai daftarnya nih sih, masa saya mulai sudah daftar kan?
0: Iya, sekarang ini udah mulai ya.
1: Kalau satunya kan udah, kuliah juga ini.
0: Wih, nggak terasa ya Pak Abdul Syukur ya. Padahal Pak Abdul Syukurnya masih muda, tapi anaknya udah ada yang kuliah. Halo. Hebat juga Pak Abdul Syukur nih ya. Wah, tak terasa ya. Ya,
1: ada kemungkinan ya awet aja. Karena kesalahan masa kan lahirnya ya saya tahu aja sih. Iya, tapi kemungkinan ya kemungkinan kerjaan kan enggak terlalu berat juga maksud saya kan.
0: Iya.
1: Alhamdulillah ya itu. Jadi kerjaan enggak terlalu ya kemungkinan ya cari tambahan kayak yang saya ini kan ya memang hobinya ini bahasa saya ya kayak di kebun itu mas pulang dari kerja. Jadi kalau terlalu banyak pikiran itu kan jadi enggak terlalu gitu yang kemungkinan kalau orang-orangnya itu kan terlalu banyak pikiran kerja itu kan fokusnya ke situ. Kalau saya bawa santai aja sih, Mbak.
0: itu dia yang buat Pak Abdul Syukur tuh awet muda ya.
1: Ya, itu.
0: Oke, deh Pak Abdul Syukur mau request lagu apa nih?
1: Saya lagunya ini Mbak, saya lagunya Pam Besar ya, Pambes.
0: Yang mana?
1: Ya, lagu di judulnya sih kurang terlalu ini sih saya judulnya coba bagus sih lagunya, cuma dipilihkan aja deh Mbak Sasa.
0: Okay,
1: lagu Pambes itu bagus sih sananya, saya senang juga itu dengar selain kayak Ebi, Pambes itu kan. Cuma lagu-lagu lawas itu senang saya Mbak, kalau lagu-lagu baik kurang anu, tapi lagu-lagu lawas itu memang ada maknanya sih, dia kalau mengeluarkan lagu itu ada artinya gitu ya Mbak Sasa kan.
0: Kayak nyentuh di hati ya, ya Pak ya. Kayak senang aja kita dengarnya.
1: Itu sudah masalah itu kemarin acara apa itu Mbak Sasa?
0: Yang mana?
1: Ada di statusnya itu.
0: Oh, biasa acara kebudayaan.
1: Itu makanya saya lek-lek aja kebudayaan ya. Sampai baju kuning deh.
0: Iya. Biasa kuning-kuning. Kan kalau di Kalimantan tuh kuning-kuning.
1: Iya, itu kuning. Ya, kuning-kuning. Di sini kalau di Kutai Kartanegara kan ciri khasnya kan kuning
0: gitu Mas. Kuning juga ya.
1: Itu Mas. Itu
0: dia warna kebanggaan kayaknya warna kuning. Jadi ya kuning itulah. Itu, ya. Kebetulan.
1: Jangan disangka baju kuning itu bermakna itu.
0: Aduh, yang penting ini ya. Jangan dibilang satu pasukan sama pasukan kuning, beda ya.
1: Ya, beda itu masa kuning loh lagi. Kan kalau kuning kan banyak ini ada lambangnya sendiri ya.
0: Aduh, oke deh.
1: Iya udah, makasih Mbak Sasa ya.
0: Sama-sama Pak Abdul Syukur. Mbak Sasa
1: bersama keluarga ya. Terima kasih semuanya buat Tajudin, buat pendengarnya RRI Nunukan dimanapun Anda berada. Salam sehat semuanya, tanpa terkecuali khususnya warga Nunukan semuanya. Sehat semuanya.
0: Amin.
1: Makasih Mbak Sasa, selamat bertugas. Sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
1: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Abdul Syukur ya, yang sudah berbagi cerita juga di malam hari ini bergabung di segmen Ruang Rindu. Oke pendengar, untuk Anda juga yang mau bergabung silahkan. Ini lagu Panbers sebenarnya banyak banget ya. Yang mana yang saya mau hadirkan ini untuk Pak Abdul Syukur? Apakah yang pilu aja kali ya? Oke deh, yang pilu aja dulu ya Pak Abdul Syukur ya. Mudah-mudahan bisa terhibur nih Pak Abdul Syukur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Saya Anton Suryadi Siagian, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan, beserta jajaran, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan, untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia, di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Oke, pendengar, masih di segmen Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama RRI Nunukan. Ya, setelah segmen Ruang Rindu ini, pendengar, saya akan hadirkan segmen budaya untuk Anda. Nanti akan ada informasi seputar kebudayaan akan dihadirkan untuk Anda, disertai dengan lagu-lagu budaya. Tapi saya terima dulu untuk satu penelpon lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Asik, semangat banget ya pokoknya Bang Herman ini kalau bergabung. Seneng
1: oh,
0: deh.
1: Oh iyalah, iya.
0: Lagi ngapain malam-malam ini sebelum nelpon tadi Bang Herman?
1: Ini kebetulan Mbak Sasa, saya lagi istirahat ini Mbak Sasa.
0: Oh, istirahat dari
1: ambil
0: kerja kah?
1: Suara Mbak Sasa yang merdu kan?
0: Asik. Aduh, merdu buat ngantuk ya.
1: Merdu buat ngantuk, jadi angannya aja terbang melayang, gak tahu kemana arahnya Mbak.
0: Aduh, gak apa-apa lah terbang melayang, siapa tahu nyampe Nunukan.
1: Takut saya ini ketabrak dinding karena angannya lagi terbang kan.
0: Aduh, ya ampun Bang Herman. Gimana di sana Bang Herman? Ini ya, ada ini enggak sih dampak dari yang gempa itu tadi pagi?
1: Gimana?
0: Kan tadi pagi tuh sempat ada gempa ya di Filipina, bahkan di beberapa wilayah Indonesia, oh, ada yang tsunami kecil.
1: Oh, ada gempa tadi. Enggak terasa kok.
0: Iya, tapi mungkin enggak sampai ke tempat Bang Herman kali ya.
1: Itu titiknya di mana?
0: Di Sulawesi Utara.
1: Gimana?
0: Sulawesi Utara.
1: Oh, Sulawesi Utara.
0: Mm-mm.
1: Besar gempanya?
0: 7,7 skala Richter. Besar loh itu ya, Bang Herman ya.
1: Ya besar lah.
0: Sampai ini loh, sampai ada beberapa daerah tuh yang tsunami kecil dari 0,3 sampai 0,5 meter.
1: Oh, mudah-mudahan keluarga Sulawesi Utara tabah dalam cobaan lah.
0: Iya, amin ya robbal alamin.
1: Kita doakan musibah ini nggak terulang lagi. Namun apapun ceritanya, kita harus menyadari juga selaku kita manusia,
0: mm-hmm,
1: karena Tuhan itu tak akan menguji kita kalau kita nggak sanggup menahan cobaan itu.
0: Ah, betul. Iya.
1: Jadi
0: berarti
1: Tuhan memberikan, Allah Ta'ala memberikan cobaan kepada kita karena kita sanggup, itu aja. Makanya
0: iya,
1: kita bersyukur, jangan pernah lupa bersyukur apapun yang kita hadapi gitu.
0: Ah, betul Bang Herman. Wah, ini saya suka sekali kalau sama Bang Herman, soalnya banyak kata-kata bijak, nasihat-nasihat tuh yang insya Allah berguna bagi pendengar ya.
1: Mudah-mudahan bisa manfaat dan ada gunanya untuk kita semua Mbak.
0: Betul. Oke deh.
1: Karena kita manusia ini kan selalu tak lepas dari pasrah, nggak boleh lari dari kenyataan kan begitu.
0: Iya, betul Bang Herman, betul banget. Selalu kita ada cobaannya.
1: Ketabahan kita itu maha rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dititipkan kepada kita.
0: Iya betul sekali. Oke deh, Bang Herman, malam hari ini mau dengar lagu apa?
1: Oh, saya mau coba dengar lagu ini dari apa?
0: Dari mana?
1: Dari Nika Ardila ada enggak? Sanggupkah?
0: Sanggupkah? Nanti saya cariin ya lagunya ya.
1: Oh iya, itu dari Nika Ardila ya.
0: Nanti saya cariin.
1: Salam saya yang pertama buat Mbak Sasa yang lagi tugas.
0: Kan? Oke, terima kasih.
1: Kemudian iya, kembali kasih dong. Kembali buat Mbak Rista juga, dan Mbak Wina, Mbak Tika, juga Bang Rusdi, Bang Ade, juga buat Pak Abdul Syukur. Beliau di mana itu?
0: Di ini, Kalimantan Timur.
1: Oh, salam-salam buat warga Kalimantan Timur yang
0: dekat IKN dia.
1: Saya ini saya Pak Herman di Aceh Selatan. Mudah-mudahan Anda mendengar dan menjadi persahabatan yang erat di antara kita, menjalin silaturahmi lewat udara.
0: Iya, itu yang diharapkan memang ya. Mudah-mudahan
1: itu
0: masih dengar.
1: Dan buat Bang Tajudin.
0: Iya.
1: Kemudian Pak Petani Milenial, Bang Bintang Pratama. Kemudian siapa sih yang ibu itu, yang ibu yang cewek kemarin, Putri siapa namanya?
0: Oh iya, Putri Adonara.
1: Oh, Putri Adonara ya? Itu di mana? Di sekolah mana dia?
0: Itu di Nunukan.
1: Di mana?
0: Di Nunukan dia.
1: Oh, Nunukan.
0: Iya.
1: Kebetulan di Nunukan sendiri ya.
0: Mm-mm.
1: Salam buat Putri Damara. Mudah-mudahan salam perkenalan ini bisa Anda terima dan saling nyapa-menyapa lah lewat udara kalau merasa enggak keberatan kan gitu.
0: Iya. Oke, okay, ada lagi?
1: Dan untuk semua, Mbak Usu Busri, dan salam sehat lah, Mbak Sasa, biar lagu saya tepat terputar nanti.
0: Oke deh.
1: Oke ya?
0: Iya.
1: Ini sekarang cuaca nih, Mbak, lagi hujan menghiasi malam ini, Mbak.
0: Di sana hujan ya? Di sini malah enggak panas sih, di luar tadi.
1: Tadi? Mm-mm. Ini tadi pagi, siang, panas, minta ampun, Mbak. Tapi kalau sekarang, insya Allah, sudah hujan mencoba menghiasi malam ya.
0: Oh, syukurlah kalau gitu ya. Jadi, ada hujannya.
1: Mendung-mendung manja lah dibilang, beranjak ke mendung-mendung mesra lah.
0: Kenal mendung-mendung mesra ya.
1: Oh, iya.
0: Oke deh.
1: Oke, terima kasih, Mbak Sasa.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Herman, yang ada di Aceh, yang selalu bergabung juga di siarannya RRI Nunukan. Terima kasih atas partisipasinya. Kalau gitu saya akan putarkan Nike Ardila dengan judul Sanggupkah Aku. Wah, ini dia ya. Sudah cukup lama juga saya siaran gak dengerin suara dari Nike Ardila. Kalau gitu pendengar, saya hadirkan ini dia, Nike Ardila.

0: Ngapain Nel senyum-senyum sendiri?
1: Biasalah Yud, anak muda, update status lah. Lihat tuh Yud, status sama fotoku banyak yang like
0: Nela, apa-apa diupdate?
1: Iyalah Yud, kekinian lah apa sedikit.
0: Sosmed bukan buku harian Nel. Apa-apa status, apa-apa diupdate. Kayak gak ada privasi aja. Itu malah bahaya Nel, bisa mengundang kejahatan ke dirimu. Ntar kamu diikutin. Sepertinya kamu memang sengaja mau dijahatin sama orang ya?
1: Ih, jadi takut aku dengar ya Bayut. Berarti aku update status ini itu mereka tahu lah tuh.
0: Iya Nel, sudah banyak nih kejahatan berawal dari sosmed Nel. Bijaklah dalam bersosmed Nel.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila. Ragam budaya suku Dayak Lundaya tersimpan di rumah kubu. Dari dalam sebuah rumah, alunan seruling begitu memukau. Ya, itu rumah kubu. Rumah kubu merupakan rumah adat khas suku Dayak Lundaya di dataran tinggi Borneo Krayan, Kabupaten Nunukan. Rumah adat ini dulunya merupakan rumah seorang pemimpin suku Dayak Lundaya yang kini menjadi mini museum dan menyimpan beragam produk budaya sekaligus sekolah budaya suku Dayak Lundaya. Dibangun tahun 2010 dan diresmikan pada tahun 2011, rumah kubu berfungsi untuk melestarikan budaya di kalangan muda, sebagai tempat berlatih musik dan tari-tarian, serta tempat untuk mempelajari proses pembuatan pakaian adat dari kulit kayu talun. Di rumah kubu juga tersimpan dokumen dan cerita asli rakyat Lundaya. Tujuannya agar cerita tentang suku Dayak Lundaya tak hilang ditelan zaman. Dari rumah kubu, kelompok belajar dari sekolah menengah atas bahkan pernah berhasil membawa nama Indonesia ke Eropa dalam mempromosikan kesenian suku Dayak.

0: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
1: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Tidung dangan bilangnya bubur gulai.
0: Ya, lain lubuk lain ikan, lain daerah lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu toko adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu

0: menjelaskan cara memasak bubur dangan.
1: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng, sudah anu kan keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng, nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah labu sama pisang itu kan, masak sudah sama santannya apa gulanya apa, masak sudah semua, baru kita ngambil anu itu bumbunya tuh, baru kita aduk sendiri kan bumbu anu itu lah, kulitnya manis pakai anu dia ketumbar supaya baunya harum kan, campur pandan kan, diambil labu itu kan bulat itu kan, dibelai dulu kan, dibaca dulu, ada kan taranya itu kan, kalau orang tidung ladinya bilang orang begaris-garis kan, nah harus ikut garisnya itu kan, selama kita membelai begini sambil sudah kita membaca sama dia labunya itu.
2: Kalau dipotong sembarangan kenapa Nek?
1: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua bukan buah sembarangan, santan kelapanya itu gitu juga dibaca juga kelapanya itu, kelapa itu sebelum kita membelah harus itu ada juga bacanya, kadim membelah kadim dibelah, kadim dibelah kadim membelah, nur kilat nama anu itu parang, jadi nama kita kadim, bismillah aja mati harus mati nggak bisa hidup kembali kan.
0: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun, di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
1: Nggak bisa, pisang ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya, ya labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dada itu, hanya mengikut aja itu.
0: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
1: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan? Mana ada orang mau-maunya? Biar orang itu tahu, kadang-kadang nggak mau. Biar orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
0: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
1: Ya dari zaman dulu Pak, memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu, nah itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu, bantu aja itu.
0: Dikisahkan Nenek Mastura, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
1: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin nggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
3: Ada pernah terjadi itu.
1: Tapi dulu bukan baru. Dulu. Itu yang berat, tuh bilang.
0: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal usul tradisi tersebut.
2: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kemarin atau kakak yang orang tidak sering buat?
4: Tahu sedikit aja. Dari mulai nenek sering lihat orang buat karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang itu.
0: Sementara Jonde, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
5: Kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, kena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda, harus dilestarikan lagi. Mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya. Orang tua yang melaksanakan tadi, bubur tadi itu. Bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya. Ini yang perlu yang harus dilajar lah. Harus diperhatikan. Nggak putus lah. Karena takutnya nanti orang tua enggak ada. Yang meneruskan itu enggak tahu sama sekali. Hilang lah, ini susah lah.
0: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

0: Saya Anton Suryadi Siagian, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan beserta jajaran mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Ya, pendengar RRI Nunukan, terima kasih Anda masih bersama kami di FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Selamat malam untuk Anda yang di malam hari ini masih stay tune bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi sudah saya hadirkan ya sebuah feature tentang bubur dangan, bubur yang ada pada saat kenduri kematian, pendengar. Dan mudah-mudahan informasi ini bisa bermakna untuk Anda, sekaligus bisa membuat kita sebagai generasi muda, generasi penerus, bisa melestarikan apa yang menjadi adat istiadat ya. Dan pendengar RRI Nunukan, tetap bersama kami untuk Anda yang belum punya aplikasi RRI Digital terdownload atau terunduh di ponselnya, bisa langsung unduh saja melalui Google Play Store secara gratis. Dan untuk Anda yang mau membaca berita-berita teraktual ya, bisa di www.rri.co.id. Saya masih akan hadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda di malam hari ini. Kali ini pendengar, ada lagu dengan judul Kuti-Kuti Gambus.
1: Kuti

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Gotong royong merupakan kebiasaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Di Kabupaten Nunukan, tepatnya di Krayan, gotong royong dalam bahasa setempat disebut paleo. Paleo seringkali dilakukan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usaha tani, seperti paleo nibu pade, yang merupakan kegiatan gotong royong dalam menanam padi. Didahului oleh paleo meledek, yaitu kegiatan membersihkan sawah sebelum ditanami dengan cara bergotong royong.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Inspirasi Indonesia RRI Nunukan Kanal Inspirasi.
1: Sebuah toko hewan peliharaan memasang papan iklan yang menarik bagi anak-anak kecil. Dijual anak anjing. Segera saja seorang anak lelaki datang, masuk ke dalam toko dan bertanya, "Berapakah harga anak anjing yang Anda jual itu, Pak?" Pemilik toko itu menjawab, "Harganya berkisar antara 500 ribu, Dek." Anak lelaki itu lalu merogoh saku celananya dan mengeluarkan beberapa lembar uang. "Aku hanya mempunyai 25 ribu, Pak. Bisakah aku melihat-lihat anak anjing yang lain yang Anda jual?" Pemilik toko itu tersenyum. Ia lalu bersiul memanggil anjing-anjingnya. Tak lama, dari kandang anjing muncullah anjingnya yang diikuti oleh 5 ekor anak anjing. Mereka berlari-larian di sepanjang lorong toko. Tetapi, ada satu anak anjing yang tampak berlari tertinggal paling belakang. Si anak lelaki itu menunjuk pada anak anjing yang paling terbelakang dan tampak cacat itu. Ia bertanya, "Pak, kenapa dengan anak anjing yang itu tuh?" Pemilik toko menjelaskan bahwa ketika dilahirkan, anak anjing itu mempunyai kelainan di pinggulnya dan akan menderita cacat seumur hidupnya. Anak lelaki itu tampak gembira dan berkata, "Kalau gitu aku belilah, Pak, anak anjing yang cacat itu." Pemilik toko itu pun menjawab, Jangan beli anak anjing yang itu, Dek. Itu kan cacat. Tapi jika kau ingin memilikinya, aku berikan gratis anak anjing itu. Bawalah." Anak lelaki itu jadi kecewa. Ia menatap pemilik toko itu dan berkata, "Aku gak mau, Pak, diberikan anak anjing itu cuma-cuma. Aku gak mau kalau gratis. Meskipun cacat, anak anjing itu tetap mempunyai harga yang sama, Pak, sebagaimana anak anjing yang lainnya. Aku akan bayar penuh harga anak anjing ini, Pak. Saat ini, aku hanya punya uang 25 ribu, tapi setiap hari, aku akan mengangsurnya 5 ribu sampai lunas. Gak apa-apa kan, Pak?" Tetapi pemilik toko itu menolak dan berkata, "Nak, kau jangan membeli anak anjing ini. Dia gak bisa lari cepat, dia gak bisa lompat, dia gak bisa main kayak anak anjing lainnya." Anak lelaki itu terdiam. Lalu ia menarik ujung celana panjangnya. Dari balik celana itu, tampaklah sepasang kaki yang cacat. Ia menatap pemilik toko itu dan berkata, "Pak, aku pun tidak bisa berlari dengan cepat. Aku juga tidak bisa lompat. Aku juga tidak bisa main seperti anak-anak lainnya. Makanya aku tahu, Pak, bahwa anak anjing itu membutuhkan seseorang yang mau mengerti penderitaannya." Mendengar hal itu, pemilik toko menggigit bibirnya. Air matanya menetes dari sudut matanya. Ia tersenyum dan berkata, "Aku akan berdoa setiap hari agar anak-anak anjing ini mempunyai

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi kali ini. Dan pagi hari ini juga kita sudah kehadiran Bapak Ustadz Supriyatno SHLC ya, yang akan memberikan pencerahan kepada kita pagi hari ini dengan topik antara diet dan naik turunnya iman. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabar pagi hari ini Pak Ustadz?
1: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Kita berharap pendengar kita pagi hari ini yang mendengarkan Mutiara Pagi juga dalam keadaan sehat walafiat ya Pak Ustadz ya. Baik, silakan Pak Ustadz untuk memberikan pencerahan kepada kita pagi hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wafa. Wassalamu tasliman katsira wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari yang berbahagia ini kembali dimudahkan Allah SWT untuk berjumpakan dalam kajian Mutiara Pagi di RRI pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ini menjadi penyebab Allah SWT menambahkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan insyaallah di akhirat kelak. Salawat dan salam tertujukan kepada Nabi kita yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh kaum muslimin yang tetap istiqomah. Semoga kita termasuk dalamnya istiqomah sampai kematian datang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Topik kita pada kesempatan pagi hari ini adalah berkaitan dengan diet dan naik turunnya iman ya, karena ada kaitan antara berat badan seseorang dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, ada benang merah yang berkaitan dengan itu yang insyaallah ini akan kita sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Ada 5 poin yang akan kami sampaikan yang berkenaan dengan diet dan permasalahan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, orang yang melakukan diet, mereka adalah orang-orang yang mengetahui bahwa diri mereka sangat mudah, terutama tubuh-tubuh mereka itu sangat mudah untuk berubah. Berat badan mereka bisa naik dan bisa turun, maka mereka melakukan aktivitas diet tersebut. Nah, terkadang pun mereka sudah melakukan diet, bahkan diet yang ketat, ternyata berat badan itu masih sangat mudah untuk naik dan turun. Maka keimanan pun ternyata demikian. Iman itu sangat mudah untuk naik, dan iman juga sangat mudah mengalami penurunan. Nah, kalau kita melihat pada zaman ini, makanan yang kita konsumsi itu sudah gampang dan sangat mudah diketahui semua komposisi yang ada di dalamnya. Bahkan dari kandungan yang kita ketahui komposisinya mungkin tertera di ya kemasan-kemasannya, kita mengetahui bahkan ternyata makanan yang kecil sekalipun ternyata bisa memiliki kalori yang sangat banyak. Nah, makanan-makanan cepat saji yang tersedia saat ini itu semua memiliki kandungan-kandungan yang nanti bisa berakibat kepada naik dan turunnya berat badan seorang. Apalagi di zaman ini kita manusia ini yang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi amat sangat dimanjakan dengan teknologi tersebut, sehingga terkadang seseorang itu malas untuk bergerak, malas untuk beraktivitas. Mereka cukup berada di rumahnya, maka apa segala yang mereka inginkan bisa datang ke rumah mereka, bisa datang ke rumah mereka sampai di depan pintu rumah mereka tanpa mereka harus repot-repot keluar, sehingga akhirnya tidak banyak aktivitas yang mereka kerjakan, dan mereka hanya berdiam diri di rumah saja karena segala kebutuhan mereka semua bisa datang sampai ke depan pintu rumah mereka. Sehingga akhirnya ini berpengaruh. Karena aktivitas yang kurang, akhirnya berat badan sering naik dan turun. Karena aktivitas yang kurang tadi, ditambah dengan godaan makanan yang saat ini ada di sekitar kita, sehingga terkadang ya kita yang melaksanakan diet, ya program diet kita itu bermasalah, terkadang naik, terkadang turun. Nah, kalau kita bicara tentang permasalahan keimanan, ya, kadar keimanan seseorang itu bisa naik juga dan bisa juga turun. Seseorang yang bertahan dengan keimanannya itu amatlah sangat berat, ya. Bahkan diibaratkan Rasulullah SAW itu seperti seorang yang menggenggam bara api. Sebagaimana Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia satu zaman, al-qabidu 'ala dinihi, seseorang yang berpegang teguh dengan agamanya, kal-qabidi 'alal jamari, itu seperti orang yang menggenggam bara api. Ketika para ulama menjelaskan tentang hadis ini, maka para ulama menjelaskan bahwa hadis ini merupakan permisalan yang amat sangat bagus. Karena yang namanya bara api itu perlu digenggam, ya, perlu kemampuan dan keyakinan yang kuat untuk menggenggam bara api tersebut dengan amat sangat kuat. Yang namanya bara api itu nanti baru bisa digenggam jika digenggam dengan erat dan langsung. Ya, langsung digenggam dengan erat. Maka bara api tersebut bisa jadi akan padam dan ia bisa menggenggam bara api tersebut. Adapun jika disentuh pelan-pelan, ya, dipegang pelan-pelan, maka api tidak akan padam dan bara tidak akan tergenggam. Begitu juga dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala itu setengah-setengah saja, setengah-setengah dalam beragama, maka agama tidak akan bisa, ya, digenggam dengan amat sangat erat. Dan jika kita mendekat dan menyentuhnya, maka akan terasa panas dan kita pun enggan untuk mendekat kepada agama tersebut. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam secara keseluruhan. Karena ketika kita menggenggam agama Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan, maka kita akan menjadi orang yang mudah, ya, untuk terjaga keimanannya. Itu poin yang pertama. Nah, kalau kita mengkaji tentang permasalahan sebab naik turunnya keimanan seseorang, maka sebab naik turunnya keimanan seseorang itu berpengaruh dengan dua hal. Ya, iman itu bisa naik dan bisa turun itu karena faktor syubhat dan syahwat. Ini adalah ujian, fitnah yang diingatkan Rasulullah SAW tentangnya. Seseorang tidak akan bisa menghadapi fitnah, seorang tidak akan bisa terkena fitnah ketika seseorang itu, ya, tidak mendekati hal tersebut, atau mereka adalah orang-orang senantiasa membentengi diri mereka dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa yang dengannya itu akan menjadi penyebab kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Rasulullah mengajarkan doa, ya wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Orang yang bersungguh-sungguh untuk menghindari fitnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuntun kepada hidayah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebaik-baik pemberi petunjuk. Nah, kita bicara tadi tentang bahwa yang membuat iman itu naik turun ada permasalahan syubhat dan permasalahan syahwat. Nah, syubhat, tidak sedikit orang yang terkena fitnah di zaman ini, syubhat yang keraguan-raguan dikarenakan sosial media dan sarana informasi yang begitu mudah. Sebagian orang sibuk dengan sosial medianya dibandingkan pergi langsung menghadiri majelis-majelis ilmu. Di sosial media banyak terjadi perdebatan di sana sini, dan tidak sedikit orang yang terkena syubhat dari ya perdebatan-perdebatan yang terjadi di media sosial tersebut. Apalagi dengan banyaknya video-video ya yang beredar, yang akan menjadikan seorang itu ragu bahkan terhadap agamanya sendiri karena video-video yang beredar di media sosial tersebut. Nah, itu yang pertama, syubhat, keragu-raguan. Yang kedua adalah syahwat. Nah, syahwat ini banyak muncul dan bisa menggerogoti keimanan seseorang, entah kita sadari ataupun kita tidak menyadarinya. Nah, apalagi di tengah zaman media sosial seperti saat ini, hal yang berkenaan dengan syahwat hawa nafsu ini mudah dan amat sangat gampang untuk kita menemuinya. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dulu pernah mengingatkan kepada kita. Beliau berbicara di zamannya beliau, ya, beliau mengatakan sudah selayaknya bagi seorang hamba Allah SWT di zaman ini, yaitu di zaman beliau Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ya, berhutang untuk bisa segera menikah supaya tidak melihat apa yang ya apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penyebab terhapus amalan-amalannya. Jadi di zaman Imam Ahmad beliau sudah menganggap bahwa pernikahan itu permasalahan sangat penting sehingga menjadi penyebab seorang itu tidak terjatuh kepada ya sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penyebab ternyata hilanglah amalan-amalannya. Nah, maka kita lihat saat ini begitu banyak syahwat yang bertebaran di media sosial yang kalau kita tidak membentengi diri kita, maka bisa menjadi penyebab amalan-amalan kita terhapus karena kita bermudah-mudahan untuk mengawat menurutkan hawa nafsu kita. Poin yang kedua, manusia ya, pada zaman ini tuh sulit menjaga berat badannya sebagaimana mereka menjaga keimanannya. Orang yang diet, mereka mengetahui alat untuk mengukur dietnya dengan timbangan untuk mendeteksi berat badannya. Nah, kita berada di zaman di mana orang peduli dengan timbangan berat badannya dibandingkan dengan timbangan keimanannya. Bahkan untuk makan pun yang masuk, terkadang mereka menimbangnya semua ini, dihitung-hitung berapa kalori yang masuk nanti. Karena mereka tidak ingin ya mereka itu berpengaruh makanan yang masuk itu ya kepada diet mereka dan tubuh mereka. Ya, orang sekarang lebih penting permasalahan timbangan berat badannya dan juga makanan asupan yang masuk ke dalam dirinya, tapi lupa untuk mendeteksi permasalahan keimanannya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana untuk kita mendeteksi ya keimanan kita itu sedang mengalami kenaikan ataupun sedang mengalami penurunan? Maka caranya adalah dengan melihat apakah kita mudah untuk melakukan kebaikan atau tidak. Apabila kita mudah untuk melakukan kebaikan, maka itu salah satu indikasi iman kita sedang naik. Begitupun juga ketika kita mudah untuk melakukan keburukan, maka itu indikasi bahwa iman kita sedang mengalami penurunan. Para ulama di zaman terdahulu mendeteksi ya kadar naik turunnya keimanan itu dengan cara apa? Salah satunya dengan memperhatikan sholat malam mereka. Sebagaimana Sufyan As-Sauri rahimahullah ta'ala pernah berkata, haramtu qiyamal lail ya haramtu qiyamal lail khamsa asyur bidzamin adznabtuhu. Imam Sufyan As-Sauri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan bahwa beliau itu terhalangi dari melakukan sholat malam selama 5 bulan karena satu dosa, satu kesalahan yang ia lakukan. Kita bayangkan, mereka terhalang dari melakukan sholat malam yang rutin mereka kerjakan karena satu dosa yang dikerjakan. Bagaimana lagi jika lebih dari satu dosa yang mereka kerjakan? Nah, maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan, inna rajula layatni bazdamba, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang melakukan perbuatan dosa, fayahrumu bihi qiyamul lail, maka itu menjadi penyebab dia diharamkan untuk melakukan sholat malam. Kenapa? Karena ternyata indikasi, ya, baik dan benar, baik dan buruknya, ya, permasalahan keimanan itu adalah berkenaan dengan ibadah yang mereka kerjakan. Dan orang bisa melaksanakan ibadah, terutama bisa melaksanakan sholat malam, itu ternyata karena mereka memiliki hati-hati yang bersih, hati-hati yang suci, dan berkenaan dengan keimanan mereka kepada Allah SWT, sehingga akhirnya Allah yang memudahkan mereka untuk bangun melaksanakan sholat malam. Ya, apalagi kita tahu ternyata sholat malam itu ternyata adalah, ya, indikasi, ya, kebaikan yang ternyata orang-orang saleh melakukan terdahulu. Sebagai Rasulullah mengatakan, "Alaikum bikamil lail, hendaklah kalian melaksanakan sholat malam. Fa innahu da'bus salihina qablakum." Karena sesungguhnya sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Dan sholat malam itu merupakan sarana untuk paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mukaffiratul lisayiat, dan bisa menghapuskan segala kesalahan, minhatun anil ismi, dan juga bisa menjadi penyebab seseorang itu terhalang dari perbuatan dosa. Meski kita sudah banyak mengikuti pengajian-pengajian, taklim-taklim, belajar agama, ya, maka kita seharusnya memperhatikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi karena niat kita yang keliru sehingga menjadi penyebab kita terkadang terhalang dari kebaikan, atau kita bisa mudah untuk melaksanakan kebaikan karena iman yang jujur di dalam hati kita. Sehingga ternyata para ulama itu menjelaskan patokan, ya, keimanan itu salah satunya adalah dengan sholat malam. Sebagaimana mereka mengambil apa yang disebut Allah SWT dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 16, tatajafa junubum 'anil madha'i malin madha'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Allah SWT, kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh dengan pengharapan, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, salah satu contohnya lagi adalah patokan dalam keimanan itu adalah dalam permasalahan sholat subuh. Apabila subuh kita sulit untuk bangun, maka bisa jadi ini salah satu indikasi keimanan kita sedang mengalami penurunan. Kenapa? Karena ternyata orang-orang terdahulu, meskipun mereka begadang atau tidur dengan sedikit saja tidur pada waktu malam, bahkan 1 jam atau 2 jam saja, mereka tetap bisa bangun sholat subuh karena ternyata Allah Subhanahu wa taala yang membangunkan mereka. Maka dari itu, ya, kita perhatikan, ya, kadar keimanan kita, patokannya bisa kita lihat. Kalau jaga berat badan itu patokannya bisa lihat dari timbangan. Adapun kita menimbang keimanan kita dari mudah atau tidaknya kita melaksanakan kebaikan. Yang ketiga, ya. Poin yang ketiga, orang-orang yang menjaga dietnya, mereka mencari tahu cara agar, ya, diet mereka itu berhasil, dan mereka memperhatikan rambu-rambu dari dietnya. Walaupun ada juga orang yang tidak peduli dengan program diet tersebut dan rambu-rambu dari program diet tersebut. Nah, begitu juga dengan keimanan kita kepada Allah SWT. Ada yang menjaga kuatnya keimanan, mencari cara agar mereka bisa istiqamah di atas agama Allah SWT. Mereka mencari cara agar keimannya itu tetap terjaga. Mereka mencari komunitas, ya, untuk bisa mereka terjaga keimanannya. Mencari teman-teman soleh, lalu menghadiri kajian-kajian, membuat kegiatan-kegiatan positif untuk menjaga keimanan mereka. Namun di sisi lain, ada orang-orang yang cuek-cuek saja dengan keimanannya dan tidak peduli lagi dengan agamanya, sehingga nanti mereka menjadi orang-orang yang tertipu, atau dalam istilah agama istidraj. Nah, istidraj itu adalah orang yang merasa mereka bahagia di dunia padahal itu adalah hukuman bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ia melihat bahagianya ia itu dilihat dari dunia yang mereka dapatkan. Mereka tidak sholat misalnya, tapi rezekinya lancar, usahanya lancar, tidak ada permasalahan, ya. Walaupun dolar naik, tetap tidak ada masalah dengan penghasilan mereka. Nah, ini mereka menganggap bahwa, ya, mereka baik-baik saja. Akhirnya mereka tertipu dengan itu. Mereka tertipu dengan itu. Padahal Rasulullah mengingatkan kita, idza ra'aitallah yu'tal 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa innama dzalika minhu istidraj. Jika kalian melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba itu dunia, apa yang dia inginkan dari dunia diberikan Allah, padahal dia terus berada dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Itu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia dunia sehingga nanti dia semakin jauh dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu senantiasa mendapatkan teguran dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat mereka sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sudah sebutkan di awal, para imam terdahulu seperti Imam Hasan al-Basri, Imam Sufyan ats-Tsauri, ketika mereka melakukan satu kesalahan saja bisa menjadi penyebab mereka terhalang dari melaksanakan kebaikan-kebaikan yang sudah mereka terbiasa mengerjakannya. Nah, maka dari situ mereka menjaga dengan baik apa yang mereka lakukan sehingga mereka tidak terjatuh kepada kesalahan dan mereka segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat, apabila para pelaku diet itu melanggar dietnya, maka dia merasa bersalah lalu akan menebus kesalahannya karena sudah melanggar dietnya tadi, program dietnya. Begitu juga seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Apabila mereka melakukan hal yang merupakan pelanggaran syariat, maka seharusnya dia merasa bersalah. Tidak tenang hatinya, tidak santai-santai, dan dia akan segera menebusnya. Bahkan berusaha untuk tidak terluput dari kebaikan, dan ketika dia terluput dari kebaikan, maka dia merasa sedih karenanya. Kenapa orang-orang yang beriman itu seharusnya mereka merasakan bahwa, ya, dosa-dosa itu tidak bisa menenangkan hati mereka. Lalu mereka segera mengiring keburukan yang mereka sudah kerjakan, dosa yang mereka kerjakan itu dengan kebaikan. Nah, sampai kapan mereka melakukan kebaikan? Sampai hatinya tenang. Kenapa? Dari mana para ulama mengatakan seperti itu? Sampai kapan seorang melakukan penebusan dosanya, penebusan kesalahannya, sampai ia tenang, kata para ulama. Mereka berdasarkan hadis dari ya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an, ketika datang beliau bertanya kepada Rasulullah, ya sa'altu Rasulullah SAW anil birri wal ismi, saya bertanya kepada Rasulullah tentang birri, tentang albir, kebaikan, dan juga al-ism. Maka Rasulullah mengatakan, albirru husnul khuluq, kebaikan itu, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, wal ismu, adapun dosa itu adalah mahaka fi sodrika, sesuatu yang menggelisahkan hatimu, wa karita an yatali alallahi alaihi annas, dan engkau tidak suka kalau yang kamu lakukan itu diketahui oleh manusia. Jadi itu ciri-ciri dosa. Dosa itu sesuatu yang bisa menjadi penyebab hati kita tidak tenang, dan kita tidak suka kalau yang kita kerjakan itu diketahui orang lain. Itu intinya sebenarnya. Tapi kalau ada orang dia melakukan dosa tapi dia suka dosanya itu diketahui orang lain, maka bisa jadi hatinya sudah bermasalah. Adapun kalau yang hatinya masih sehat, masih bagus, maka ketika dia melakukan dosa, satu dosa, maka hatinya menjadi tidak tenang. Maka setelah itu dia banyak-banyak bertobat kepada Allah SWT, banyak melakukan, ya, beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, melakukan kebaikan-kebaikan agar hatinya kembali menjadi tenang. Karena patokannya ternyata seperti itu. Patokannya seperti itu. Kita ketika sudah melakukan satu kesalahan, hati kita tidak tenang, maka mulai kembali ingat kepada Allah, bertobat kepada Allah, beristighfar, berzikir kepada Allah, lalu melakukan kebaikan-kebaikan sampai hati kita menjadi tenang kembali. Maka itu menjadi tanda bahwa, ya, kita sudah, ya, selesai menjaga keimanan kita dari satu dosa yang sudah kita kerjakan. Nah, itu yang harus diperhatikan, ya, bagi orang-orang yang sudah, ya, mereka kalau kita lihat orang diet itu betul-betul menjaga rambu-rambunya, maka kita pun menjaga rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, poin yang kelima, pelaku diet itu biasa akan melakukan berbagai macam cara, metode agar mereka bisa tetap dalam dietnya tersebut dan terjaga kebugaran maupun ya berat tubuh ideal mereka. Demikian juga dengan orang-orang yang menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika cara menurunkan berat badan itu ada dua cara, dengan menurunkan kalori yang masuk dengan mengontrol makanan atau mengurangi makanan, dan yang kedua dengan membakar kalori. Nah, dan keduanya harus dilakukan bersamaan. Orang yang ingin berat badannya terkontrol itu, menurunkan berat badannya, maka dia harus menjaga makanan yang masuk dan barengi dengan membakar kalori atau olahraga. Kalau dia hanya menjaga makanannya, dia tidak olahraga, maka juga tidak mungkin bisa berhasil. Atau dia olahraga tapi tidak memperhatikan kalori yang masuk ke dalam tubuhnya, maka bisa juga metodenya, dietnya juga tidak akan berhasil. Begitu juga orang-orang yang ingin menjaga keimanannya, maka harus melakukan berbagai macam cara agar keimanan itu bisa tetap bertahan, bisa tidak habis sama sekali. Kalau bisa naik, alhamdulillah. Kalau tidak, paling tidak keimanan itu bisa stagnan, bisa tetap. Bagaimana cara menjaga keimanannya? Bisa dengan kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu agama Allah, menuntut ilmu, bukan untuk kita menjadi orang-orang yang terdepan. Paling tidak kita ingin menjaga kualitas keimanan kita dengan kita memiliki ilmu, kita amalkan, terjagalah kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu segera mencari lingkungan yang baik. Segera mencari lingkungan yang baik, cari teman-teman yang baik, suasana yang kondusif untuk menjaga keimanan kita. Tinggalkan lingkungan-lingkungan dan teman-teman yang membuat kita menjadi orang-orang yang meninggalkan taubat kita kepada Allah SWT dan kembali kepada keburukan tersebut. Pilih teman-teman yang baik ya untuk menjaga keimanan kita. Adapun teman-teman kita yang masih belum baik, kita bisa datang kepada mereka, bersilaturahim dengan mereka, tapi dengan tujuan untuk mengingatkan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus diperhatikan. Kita belajar hadir dalam kajian-kajian pelajaran agama Allah Subhanahu wa taala dan memperhatikan teman-teman kita, siapa yang akan kita jadi sebagai teman, karena almar'u 'ala dini khalilihi, seorang itu agamanya tergantung dengan teman-teman baiknya. Maka Rasulullah perintahkan untuk memperhatikan siapa yang dijadikan sebagai teman baiknya. Teman baiknya adalah orang-orang yang baik, maka dia insyaallah akan menjadi orang yang baik, terjaga keimanannya, terjaga keistiqomahnya di atas agama Allah. Kalau tidak, maka yang terjadi keimanan pun bisa mengalami penurunan. Nah, wallah alam. Nah, ini yang mungkin sempat kami sampaikan ya, benang merah atau kaitan antara permasalahan diet ya, atau mengontrol berat badan kita dengan mengontrol keimanan kita, yang mengetahui kadar keimanan naik sedang ataupun turunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, wallahu alam, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan.
0: Terima kasih Pak Ustadz untuk pencerahan kepada kita semuanya di pagi hari ini, yaitu antara diet dan naik turunnya iman. Dan sekali lagi terima kasih. Begitu juga pendengar yang sudah mendengarkan kebersamaan kita di Mutiara Pagi kali ini. Sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan hadirkan untuk Anda Warta Nunukan Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nundukan menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, sudah kita pembinaan terus ya tim. Memang ada, masih ada SLHS-nya belum keluar karena baru kan.
2: Jadi kalau di PP20 untuk menentukan ya pengaturan ulang siapa yang boleh pakai PPh final 0,5% ya, dengan mengecualikan wajib pajak yang berpotensi digunakan sebagai sarana melakukan pengedaran pajak.
3: Sari berita. Dinas Kesehatan Nunukan terus memperketat pengawasan dapur makan bergizi gratis yang saat ini melayani lebih dari 23.000 penerima manfaat. Pemerintah resmi menerapkan perubahan ketentuan pajak penghasilan PPh final sebesar 0,5% melalui peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Selasa 9 Juni 2026. Bersama saya Angelina, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya.

0: Kita awali informasi pagi ini terkait dengan Dinas Kesehatan Nunukan terus memperketat pengawasan dapur makan bergizi gratis yang saat ini melayani lebih dari 23.000 penerima manfaat. Laporan selengkapnya disampaikan Salma Amin.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan terus memperluas jangkauan program makan bergizi gratis atau MBG. Saat ini Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan mencatat 11 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di wilayah ini. Kepala Dinkes P2KB Nunukan Hajah Miskia mengatakan seluruh SPPG terus mendapat pendampingan dan pembinaan untuk memastikan makanan yang diproduksi aman dikonsumsi. Selain itu pengawasan juga dilakukan terhadap standar kebersihan dan sanitasi setiap dapur MBG. Menurutnya keberadaan dapur MBG ini menjadi ujung tombak penyaluran makanan bergizi bagi ribuan penerima manfaat.
2: Ya, sudah kita pembinaan terus ya tim. Memang ada masih ada yang SLHS-nya belum keluar karena baru kan. Jadi kita mereka beroperasi dulu baru bisa kita ambil sampelnya untuk memastikan dia memang sudah higienis ya. Sudah memenuhi syarat.
1: Berdasarkan data Dinkes P2KB Nunukan, sebanyak 21.543 siswa telah menerima manfaat program MBG. Selain itu terdapat 1.737 ibu hamil, ibu menyusui dan balita, serta 435 tenaga pendidik yang juga menjadi sasaran program tersebut. Hajah Miskia menjelaskan penyaluran makanan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita merupakan salah satu upaya mendukung pencegahan stunting di Kabupaten Nunukan. Pemenuhan gizi yang baik diharapkan dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini.
2: Salah satu pencegahan stunting juga, perkembangan bayinya. Jadi disasar juga untuk bumil, busui, dan balita. Nah ini kan makanan bergizi ini kan untuk tumbuh kembang anak ya. Pengembangan otaknya, ya, pertumbuhannya. Jadi kalau bumil, busui, dan balita itu memang sudah pas untuk mereka.
1: Sementara itu hingga saat ini belum ada warga lanjut usia atau lansia di Kabupaten Nunukan yang terdaftar sebagai penerima manfaat MBG. Penyaluran program masih difokuskan kepada siswa, tenaga pendidik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang didistribusikan melalui sekolah maupun layanan posyandu. Salma Amin melaporkan.
0: Pemerintah resmi menerapkan perubahan ketentuan pajak penghasilan PPH final sebesar 0,5% melalui peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026. Ferry Herdiansyah melaporkan.
3: Aturan baru mengatur kembali kriteria penggunaan tarif PPH final 0,5%. Pemerintah juga menyesuaikan penghitungan peredaran bruto wajib pajak tertentu. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Pajak Nunukan Muhammad Irfan.
4: Jadi kalau di PP 20 untuk menunukan ya. Pengaturan ulang siapa yang boleh pakai PPH final 0,5% ya, dengan mengecualikan wajib pajak yang berpotensi digunakan sebagai sarana melakukan pengedaran pajak dengan tujuan utama memanfaatkan tarif final 0,5%.
3: Perubahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan keadilan sistem perpajakan. Pemerintah juga berupaya menutup celah penyalahgunaan fasilitas pajak final. Ketentuan baru turut mengubah perhitungan peredaran bruto wajib pajak. Penghitungan pajak kini mencakup seluruh omset usaha dan pekerjaan bebas.
4: Selain itu juga ada penyesuaian penghitungan peredaran bruto sebagai kriteria wajib pajak memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu seluruh peredaran bruto dari usaha dan pekerjaan bebas, baik yang dikenal PPH final dan non-final.
3: Pemerintah juga menghapus batas waktu penggunaan tarif final bagi wajib pajak tertentu. Ketentuan itu berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dan PT perorangan.
4: Kemudian ini ya juga untuk masyarakat Nunukan ya, penghapusan jangka waktu tertentu bagi wajib pajak orang pribadi dan perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang atau PTOP. Ya, itu sih pokok perubahan yang berhubungan langsung dengan pelaku usaha di Nunukan.
3: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Yeah. Ratusan anak TK dan PAUD se-Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan mengikuti acara lepas kenang dan pentas seni sebagai penanda kelulusan serta langkah awal menuju jenjang pendidikan sekolah dasar. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
5: Ratusan anak TK PAUD se-Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan menggelar kelulusan tahap awal menuju ke tingkat sekolah dasar. Ketua Panitia Lepas Kenang dan Pentas Seni PAUD se-Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan, Darwis, mengatakan kegiatan tersebut mengusung tema Melepas Generasi Cerdas, Mandiri dan Berakhlak Mulia Menuju Indonesia Emas. Tema ini bukan hanya generasi cerdas untuk datang ke sekolah, namun melalui berbagai rintangan. Seperti di awal sekolah mereka menangis, tidak sanggup berpisah dengan orang tuanya. Setelah mereka dipaut, anak-anak secara mandiri, kemudian ke sekolah sendiri, dan bertahan tidak didampingi oleh orang tuanya.
6: Pencapaian-pencapaian itu yang kami syukurkan. Jadi perkembangan pendidikannya meningkat, perkembangan aspek sosial, emosional, dan sosialisasinya cukup baik setelah melakukan jenjang PAUD itu. Untuk siswanya itu sebanyak 341 siswa yang berasal dari 21 lembaga PAUD non-formal, yang yaitu kelompok bermain dan satuan PAUD sejenis, dan satu lembaga TK, jadi taman kanak-kanak.
5: Darwis juga menyampaikan banyak aspek yang diinginkan, namun kemandirianlah yang utama. Karena kemandirian, kematangan emosional, dan sosialisasi itu sangat penting bagi generasi bangsa. Kemudian baca tulis.
6: Untuk generasi kita, jadi anak-anak kita dibimbing untuk berakhlak, mandiri, kemudian memiliki komitmen untuk maju terus di jenjang berikutnya.
5: Di sisi lain, Bunda PAUD Kabupaten Nunukan Andi Anissa Mutia Irwan mengatakan, pendidikan anak usia dini merupakan fondasi yang sangat penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Pada masa usia dini, anak-anak berada pada fase emas perkembangan, di mana berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan berlangsung secara pesat. Delita Reri melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Bupati Cup 2026 Nunukan resmi dimulai, diikuti eks pemain tim nasional dan pemain asing. Laporan Mimin Muslimin.
8: Turnamen sepak bola Bupati Cup 2026 resmi bergulir dengan menyuguhkan persaingan ketat dari 19 klub terbaik di Kabupaten Nunukan. Kompetisi yang dipusatkan di Stadion Bilal ini digadang-gadang menjadi salah satu turnamen sepak bola paling bergengsi dan kompetitif di Kalimantan Utara sepanjang tahun ini. Kehadiran sejumlah mantan pemain Liga 1, Liga 2, dan ex-punggawa tim nasional, bahkan penonton di wilayah perbatasan, dikejutkan dengan kehadiran pemain asing asal Pantai Gading yang turut memperkuat salah satu klub peserta. Ketua Panitia Pelaksana Muhammad Yakub menjelaskan 19 klub yang berpartisipasi telah dibagi ke dalam 4 pool dan babak penyisihan. Dua tim terbaik dari masing-masing grup nantinya akan mengantongi tiket untuk melaju ke babak 8 besar sebelum akhirnya bertarung di fase gugur demi memperebutkan trofi juara. Para pemain profesional sengaja dihadirkan untuk mendongkrak kualitas pertandingan sekaligus memberikan hiburan bermutu bagi warga. Selain itu, momentum tersebut menjadi kesempatan langka para pesepak bola lokal Nunukan untuk belajar langsung menyerap ilmu dan mengukur kemampuan dari pemain yang berpengalaman. Sementara itu, Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri berharap agar para atlet lokal dapat meniru skill dan jam terbang para pemain bintang tersebut. Menurut Bupati, tingginya antusiasme masyarakat dari berbagai kecamatan membuktikan bahwa Nunukan memiliki potensi besar yang selama ini hanya membutuhkan wadah kompetisi rutin dan berjenjang.
9: Pemain-pemain nasional yang datang di Kabupaten Nunukan ini untuk meramaikan. Tentunya harapan saya juga agar supaya masyarakat, para atlet sepak bola kita bisa meniru hasil-hasil atau pemain-pemain yang terbaik dari luar, bisa mengikuti, mengambil skill-skill yang ada.
8: Selain menjadi pesta olahraga, turnamen yang berlangsung selama hampir sebulan tersebut membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat di sekitar. Lonjakan kunjungan penonton yang memadati area stadion setiap harinya berhasil menggerakkan sektor usaha kecil, mulai dari pedagang makanan, minuman, hingga para pelaku UMKM lokal. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Komposisi pemain dinilai kuat. penggemar olahraga sepak bola di Nunukan Sahar menjagokan tim Portugal pada Piala Dunia 2026. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
10: Salah seorang penggemar olahraga sepak bola di Nunukan, Sahar, menjagokan tim Portugal pada Piala Dunia 2026. Komposisi pemain yang diisi sejumlah bintang berpengalaman dan talenta muda dinilai menjadi modal kuat bagi Portugal untuk bersaing memperebutkan gelar juara. Menurut Sahar, Portugal memiliki pemain yang kuat di setiap lini permainan. Kehadiran talenta-talenta muda berkualitas juga diyakini mampu meningkatkan daya saing tim dalam menghadapi persaingan ketat di Piala Dunia 2026.
11: Untuk Piala Dunia kali ini, kalau saya pribadi sih menjagokan Portugal. Alasannya kenapa saya menjagokan ke Portugal, karena tahun ini saya lihat Portugal itu diisi oleh talenta-talenta emas dari yang generasi muda sampai ke generasi tua. Saya kira di antara seluruh tim yang paling komplit lah untuk dia punya starternya.
10: Selain komposisi pemain yang dinilai kuat, keberadaan Cristiano Ronaldo juga menjadi alasan utama dirinya menjagokan Portugal. Sahar menilai Piala Dunia 2026 menjadi turnamen terakhir bagi pemain senior tersebut. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menjadi motivasi tambahan bagi para pemain Portugal untuk tampil maksimal. Ia berharap Portugal mampu meraih gelar juara sebagai kado terindah sekaligus penutup yang manis bagi perjalanan Cristiano Ronaldo di ajang Piala Dunia.
11: Dan satu lagi, ini kan mungkin menjadi Piala Dunia terakhirnya Ronaldo ya. Mudah-mudahan menjadi kado indah sebelum beliau menutup karir di sepak bola ya. Karena tinggal satu trofi lagi yang belum beliau dapatkan.
10: Meski demikian, Sahar juga mengapresiasi perjuangan tim nasional Indonesia yang hanya berhasil melaju hingga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, pencapaian yang diraih menjadi modal berharga untuk meningkatkan kualitas permainan, terutama kekompakan tim di masa mendatang. Ahmad Ilham melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Dinas Kesehatan Nunukan terus memperketat pengawasan dapur makan bergizi gratis yang saat ini melayani lebih dari 23.000 penerima manfaat. Pemerintah resmi menerapkan perubahan ketentuan pajak penghasilan PPH final sebesar 0,5% melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat menyaksikan, mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan juga Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tolout Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Mendengar kembali lagi bersama kami di Nudukan Pagi. Hari ini menghadirkan beragam informasi pagi untuk Anda dan untuk semua yang tengah bersiap-siap untuk beraktivitas pagi hari ini, baik itu untuk para pelajar juga. Selamat pagi, semangat semuanya, sehingga hari ini yang mau ke sekolah, ada kegiatan di sekolah juga pastinya lebih semangat. Yang sudah selesai ujian pastinya lebih rileks ya, bisa santai menikmati kebersamaan dengan teman-teman ya. Kalau yang lagi ujian hari ini, semangat untuk ujiannya, mudah-mudahan semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Yang sudah ujian juga mudah-mudahan hasilnya maksimal juga ya buat semuanya. Dan untuk yang punya momen spesial hari ini ya, yang berulang tahun di tanggal 9 Juni, selamat ulang tahun untuk Anda semuanya. Semoga panjang umur, sehat selalu, diberkati selalu, diberikan kemudahan dalam setiap karya dan juga pekerjaan Anda ya, pokoknya bahagia selalu untuk semuanya. Dan juga pendengar ya, selain momen ulang tahun, pastinya juga punya momen-momen spesial lain yang akan Anda rayakan di hari ini ya, di tanggal 9 Juni. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Dan tanggal 9 Juni ini juga ada beberapa terdapat sejumlah momen penting dan menarik yang dirayakan ya. Jadi momen unik yang dirayakan di dunia internasional pada tanggal 9 Juni ada dari hari ada hari persatuan ras internasional, kemudian juga ada hari persahabatan Filipina Cina, hari peduli kanker, dan juga hari menstruasi tanpa maaf. Oke, jadi ini ya, setiap lingkungan memiliki budaya, sistem, hukum, ekonomi, kemudian pendidikan, hingga politik yang berbeda-beda. Jadi hari ini ya diperingati sebagai Hari Persatuan Ras Internasional. Perbedaan itu terkadang mendorong diskriminasi antar manusia karena perasaan tidak setara satu sama lainnya. Dan paham-paham rasisme pun dapat muncul dan juga menyebar akibat anggapan ketidaksetaraan di lingkungan sosial ya. Makanya hari ini diperingati sebagai Hari Persatuan Ras Internasional. Kemudian selain itu, hari ini juga ya diperingati sebagai Senin. Hari tahun ini ya umat Kristiani memperingati hari Senin Roh Kudus pada tanggal 9 Juni ini ya. Kemudian juga hari ini juga hari persahabatan Filipina Cina. Dan selain itu ya, ini yang paling unik nih, hari menstruasi tanpa maaf di Amerika Serikat ya. Dan ini sebagai Hari Menstruasi Tanpa Maaf, peringatan ini menjadi peringatan penting bahwa menstruasi bukan sesuatu yang memalukan dan harus disembunyikan. Oke, itu dia beberapa peringatan penting yang dirayakan setiap tanggal 9 Juni.

0: Ya, masuk.
1: Bapak panggil saya, Pak.
0: Kau ini sakit ya?
1: Enggak, Pak. Saya sehat, Pak.
0: Sepertinya kau ini tuh sudah terkena penyakit komplikasi, aku lihat.
1: Komplikasi? Enggak, Pak. Bapak ini kayak dokter.
0: Yang aku perhatikan, kau sudah kena batuk alias banyak ngantuk.
1: Bapak, biasa, Pak. Namanya juga manusia, Pak.
0: Kedua, ada gejala bisul. Bisanya cuma usul. Tugas kemarin yang saya berikan sudah kelar?
1: Belum sih, Pak. Usul boleh, Pak. Bagaimana kalau Erik aja yang kerjakan, boleh nggak, Pak?
0: Ketiga, udah kena radang paru juga nih kamu.
1: Allah, banyak betul penyakit saya, Pak.
0: Rajin datang tapi pulang terburu-buru.
1: Itulah, Pak. Untung Bapak ingatkan. Saya sekalian mau izin, Pak. Pulang cepat, angkat jemuran. Mau hujan nih di luar, Pak.
0: Gini aja lah. Kau mau sembuh sendiri atau aku rujuk istirahat di rumah selama-lamanya?
1: Hah, Pak? Jangan dong, Pak. Saya masih mau kerja, Pak. Mulai dari sekarang, saya akan kerja baik-baik, Pak. Ya, Pak, jangan ya, Pak.
2: Nah, mulai sekarang semangat kerja ya.

ternyata nyamuk itu vegetarian. Sebagian besar nyamuk hidup dari sari tumbuhan dan nektar bunga sebagai sumber energi utama mereka sehari-hari. Loh, terus kenapa kita tetap sering digigit ya? Aduh, jawabannya ada di nyamuk betina. Nyamuk betina membutuhkan protein tambahan untuk mematangkan telurnya. Dan sumber protein itu ada di darah manusia dan hewan. Jadi bukan karena lapar, melainkan demi kelangsungan generasi nyamuk berikutnya.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sahabat Data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: ini.
1: Dengar kembali di Nundukan pagi hari ini, kami akan update informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nundukan bersama BMKG Nundukan.
2: Sesaat lagi Anda ikuti

0: Pendengar, pagi hari ini saya sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Nunukan, ada Mbak Serpin. Halo, selamat pagi Mbak Serpin.
1: Selamat pagi Kak Angel.
0: Gimana kabar pagi hari ini Mbak Serpin?
1: Puji Tuhan, dalam kondisi baik dan sehat.
0: Luar biasa, semangat selalu ya. Baik Mbak Serpin, silakan informasi perakiran cuaca hari ini, silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Angel. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Nunukan. Pagi ini bersama saya Serpin akan mengupdate informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandara Nunukan terpantau hujan ringan. Secara umum kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan hujan ringan, kemudian pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan. Kemudian untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan cenderung berawan dan pada dini hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 18 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, angin dominan bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 25 knot dengan tinggi gelombang di kategori rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter dan kondisi cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Demikian update perakiran cuaca yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, terima kasih Mbak Serpin untuk informasi cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.
1: Sama-sama Kak Angel.
0: Pendengar, demikian informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan yang selalu kami update setiap harinya dan semoga dapat menjadi acuan untuk Anda beraktivitas di hari ini.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Saatnya kentongan.
1: Tips kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Pertama, memperhatikan informasi cuaca dan peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Kedua, meningkatkan upaya komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan, khususnya di wilayah rawan bencana. Ketiga, camat dan lurah atau kepala desa agar lebih meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi bencana di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan segera menyampaikan laporan kejadian bencana kepada BPBD Kabupaten Nunukan melalui call center di nomor 0811-5379995. Keempat, seluruh OPD dan instansi terkait dapat berkoordinasi dan mendukung upaya kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi yang dikoordinir oleh BPBD Kabupaten Nunukan dengan melibatkan peran aktif TNI dan Polri.

0: Ntar lagi cair.
1: Apaan yang cair?
0: Eh, sini Desya. Mau kok ikut juga?
1: Ikut apa?
0: Titip modal investasi. Tujuannya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
1: Ah, yang benar. Hati-hati loh, biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
0: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
1: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya seperti kamu.
0: Ih, enggak percayaan nih orang dikasih tahu.
1: Ya harus gitu, kita harus cek dulu lah.
0: Grupnya sudah enggak aktif nih, Syar. Bagaimana duitku ini?
1: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut.

Pendengar RRI Nunukan dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.